0: dari sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Rizky Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Putrajayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus. Ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau iso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi. Nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobi Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Penitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
8: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
9: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
8: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
10: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
11: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
12: Proses penyakitan.
11: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat, bisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya udah sampai sejauh mana, Pak?
11: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
10: Berarti mulainya di tahun depan?
11: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
8: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahroddin Aljan. Nah, Protein RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda, saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari arus baliknya, yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar. Sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan menggunakan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pendengar program 1 di hari ini 22 September Selasa 2026 ini satu tema yang kita angkat dalam perbincangan kami di opini publik kali ini. Sebelum nanti kita juga akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa 2 tahun pemerintahan Prabowo dan capaian nyata untuk rakyat. Meskipun memang tepat 2 tahunnya ini masih di tanggal 20 Oktober begitu ya. Tapi memang menghitung bulan sudah mencapai ke 2 tahun pemerintahan Prabowo dan mungkin masyarakat juga melihat begitu ada capaian-capaian nyata yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia begitu ya berkaitan dengan 2 tahun pemerintahan Prabowo. Dalam perbincangan nanti kita nanti juga akan membahas dari sisi pandangan pakar politik, pakar hukum, kemudian juga yang dari sisi pakar ekonomi juga. Bagaimana kemudian juga capaian-capaian nyata pemerintahan Prabowo bersama dengan para punggawanya, para pembantu presiden yang saat ini duduk di kementerian. Seperti apa capaian-capaian yang kemudian juga program-program Astacita ini bisa menyentuh sampai dengan kesejahteraan masyarakat. Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti tentunya bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar nanti akan kami berikan kesempatan bisa ikut berinteraksi langsung tentunya di opini publik melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911. Tentunya juga Anda bisa menyimak perbincangan kami di jam 8 hingga pukul 9 pagi melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. 2 tahun pemerintahan Prabowo dan capaian nyata untuk masyarakat. Kita akan membahasnya pendengar nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi bersama dengan Dr. Wiryawan Chandra SHM, dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, bersama dengan Bapak Dr. Rudi Badrudin MSI, dosen STIY YKPN Yogyakarta, sekaligus juga Wakil Ketua 2 ISEI Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Yogyakarta. Silakan nanti Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Bagaimana dalam pandangan Anda pendengar berkaitan dengan capaian nyata program-program Prabowo, pemerintahan Prabowo dalam hal ini program Astacita yang kemudian juga apakah ini benar-benar bisa menyentuh masyarakat dari sisi makan bergizi gratis, program MBG, kemudian juga koperasi desa merah putih, ketahanan pangan, dan di satu sisi juga kestabilan ekonomi. Kita akan bahas nanti dalam dialog Jogja Menyapa.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Guys, kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Sesaat lagi kita juga akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. 2 tahun pemerintahan Prabowo dan capaian nyata untuk rakyat. Bagaimana masyarakat juga melihat begitu, bagaimana pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersama dengan para pembantu presiden yang duduk di kursi kementerian ini yang kemudian juga mengawal program-program Astacita, program-program pemerintahan Prabowo. Kita nanti akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa, tentunya bersama dengan Dr. Wiryawan Chandra SH.M.Hum, dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, bersama dengan Dr. Rudi Badrudin MSI, dosen STIE YKPN Yogyakarta, sekaligus juga Wakil Ketua 2 ISEI, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di line telepon saya sapa, selamat pagi Opini Publik.
1: Pagi Mbak Prima.
0: Ya, pagi Pak Ramadan.
1: Iya Mbak, sehat ya Mbak ya.
0: Alhamdulillah. Pak Ramadan ini mohon izin karena sudah menjelang dialog ini mungkin kita langsung ke opini Pak Ramadan ini dengan 2 tahun pemerintahan Prabowo. Silakan Pak.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kita ya ini ketegangan komunikasi publik ini saya lihat bahwa ketegangan antara pemerintah dan akademisi sempat memuncak ya. Menyusul pernyataan keras Presiden Prabowo di media TV ya yang menyindir balik para pengamat politik dan pakar ekonomi yang dianggap apa ya pesimistis dan saking pintarnya katanya bisa menjadi goblok kan.
0: Yeah.
1: Nah, kalangan akademisi menekankan bahwa apa ya, dalam negara demokrasi kekuasaan tidak boleh kebal dan evaluasi independen. Tidak boleh kebal dari evaluasi independennya berbasis data. Nah, ini sebaliknya pemerintah meminta agar program-program yang di yang diniatkan untuk rakyat tidak harus menerus terus-menerus dirongrong oleh nyinyiran politik tanpa solusi konkret. Tapi kesimpulannya, dinamika menjelang 2 tahun ini menunjukkan bahwa fondasi aspek kita masih berada dalam fase konsolidasi berat ya. Artinya keberhasilan yang diklaim sepihak lewat indikator kuantitatif pemerintah masih harus dibuktikan dengan perbaikan nyata pada daya beli masyarakat, ya kan? Itu kan kepastian hukum dan pemulihan kualitas demokrasi di lapangan. Nanti kita lihat apa itu pembuktiannya sampai di mana, ya kan? Akan berjalannya waktu kan banyak bisa kita para pengamat bisa menilai antara pemerintah versus pengamat politik dan ekonomi, ya kan? Itu nanti kita lihat hasilnya seperti apa.

0: Matur nuwun Pak Ramadan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya. Tadi beliau menggarisbawahi terkait dengan pola komunikasi pemerintah ini yang kemudian juga dinilai perlu ada perbaikan ke depannya begitu ya. Nanti kita akan berbincang-bincang pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa bersama dengan para narasumber kami akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Dr. Rudi Badrudin MSI, dosen STY YKPN Yogyakarta, sekaligus juga Wakil Ketua 2IC Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Yogyakarta, bersama dengan Bapak Dr. Wiryawan Chandra SH.MHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2 tahun pemerintahan Prabowo dan capaian nyata untuk rakyat. Satu informasi dihadirkan rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Wahyu Suryo, berkaitan dengan kemandirian energi nasional. Kita simak informasinya berikut ini. Sebelum sesaat lagi kita juga akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa.
2: Kalau sekarang kan E5 sekitar 300-an ribu ya per tahun. Nah, salah satu sumber dari bioetanol itu singkong.
3: Pemerintah pusat ingin mewujudkan energi ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Maka saat ini, Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya ingin menggenjot produksi bioetanol sebagai campuran bahan bakar minyak agar lebih ramah lingkungan. Ketua Umum Masyarakat Singkong Indonesia, Arifin Lambaga, ingin memperluas budidaya singkong untuk optimalisasi produksi bioetanol. Maka pihaknya membidik Daerah Istimewa Yogyakarta karena lokasinya strategis untuk budidaya singkong.
2: Ya kita tahu kan sekarang kalau biodiesel kan sudah sampai 50% ya, B50. Pemerintah kita ini ingin bensin juga itu dicampur dengan etanol, bioetanol. Ya sekarang kan masih ada baru E5, pinginnya sih E20. Kalau sekarang kan E5 sekitar 300-an ribu ya per tahun. Nah salah satu sumber dari bioetanol itu singkong.
3: Terkait rencana perluasan lahan singkong, Arifin sudah menemui Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY itu, memberikan respon positif.
2: Kalau misalnya ada ketersediaan lahan, untuk kita kembangkan budidaya singkong untuk mensuplai kebutuhan produksi bioetanol itu. Dari dulu kan sudah terkenal ya produksi singkongnya, telo ya. Kita hitung efisiensi ekonominya itu di 150 ribu liter per hari produksi. Itu butuh kira-kira 5.000 hektar kebun. Bahan bakunya untuk bioetanol ini bisa singkong langsung, bisa gaplek.
3: Selain sebagai bahan baku bioetanol, pemanfaatan bonggol singkong yang kaya karbon juga tengah dikembangkan menjadi produk yang bisa membenahi kualitas tanah. Inovasi ini diharapkan memberi nilai tambah ekonomi bagi petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

0: Selasa 22 September 2026 ini sebenarnya masih menuju 2 tahun pemerintahan Prabowo di 20 Oktober mendatang. Namun di satu sisi ini satu tema perbincangan kita ini juga menyoroti terkait dengan perkembangan dari 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tentunya juga ini menjadi capaian nyata untuk rakyat begitu. Dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa kali ini, pendengar, Anda nanti bisa bergabung melalui telepon di 580333. Anda juga bisa mengirimkan WhatsApp melalui 0811-2711-911 dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Silakan pendengar nanti bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini ada Bapak Dr. Rudi Badrudin MSI, dosen STIE KPN Yogyakarta sekaligus juga Wakil Ketua 2 ISE, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Yogyakarta. Pak Rudi, selamat pagi, kabar baik. Ini. Mohon izin Pak Rudi, speakernya menika masih off ini Pak Rudi, mungkin bisa dibuka terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Rudi.
1: Selamat pagi Bu Prima, Pak Riawan, Assalamualaikum, salam sehat, salam kuat.
0: Salam sehat, salam kuat. Matur sembah nuwun ini Pak Rudi bisa menyediakan waktu di kesempatan pagi hari ini dan tadi juga sudah disapa ini oleh Pak Rudi. Ini ada Dr. Wiryawan Chandra SHM HUM. Beliau ini dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pak Riawan, selamat pagi. Kabar baik Pak Riawan.
2: Selamat pagi Mbak Prima. Selamat pagi Pak Rudi, sahabat saya di STIE. Para pendengar RRI Jogja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Pak Rudi dan juga Pak Riawan ini bisa berbincang-bincang di kesempatan pagi hari ini menyapa pendengar program Satu dan kita ingin tahu ini dari kacamata Pak Riawan dan juga Pak Rudi bagaimana 2 tahun capaian dari pemerintahan Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan Pak Rudi dan juga Pak Riawan melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya ke Pak Riawan terlebih dahulu ini. Pak Riawan, kalau melihat secara global begitu berkaitan dengan perkembangan program-program Astacita dari Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bagaimana dari kacamata Pak Riawan ini khususnya juga dari sisi penegakan hukum, kemudian juga sistem perpolitikan yang perlu menjadi perhatian dari masyarakat ini. Silakan Pak Riawan, sebelum saya ke Pak Rudi ini. Monggo Pak.
2: Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama kita perlu melihat bahwa pemimpin kita ini siapapun ya sejak dari dulu sampai sekarang itu memiliki karakter masing-masing ya. Dan juga programnya pun beda-beda. Ada Astacita yang sekarang digunakan oleh Presiden dan Wapres saat ini. Saya ingin terutama, tidak semuanya akan saya sorot, tetapi lebih pada soal aspek hukumnya ya. Tapi pada soal memperkuat yang ketujuh nih, reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, dari titik ini saya mengomentarinya, karena Pak Rudi pasti pakar ekonomi akan melihat dari sudut yang lain ya. Gini, untuk aspek hukumnya, catatan ini sebenarnya tidak berani saya klaim sebagai catatan saya, karena banyak memberikan catatan, terutama soal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kita lihat sekarang ini korupsi itu tidak semakin turun, tetapi justru semakin besar baik kualitas maupun kuantitasnya. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita amati memang di era Pak Prabowo itu begitu dekatnya konstitusi digunakan untuk membebas proses-proses penyelesaian kasus-kasus korupsi. Nah, ini juga menjadi catatan tersendiri. Karena apa? Karena proses hukum yang berjalan itu kemudian dibebas melalui penggunaan kewenangan prerogatif. Dan tidak semuanya tepat juga itu. Kebetulan saya sudah melakukan penelitian mengenai hal itu. Misalnya saja untuk pemberian abolisi untuk Pak kasus impor gula ya, dan juga untuk kasus yang di Pak Hasto itu di kasus amnesti ya, amnesti di BNST, itu ternyata tertukar itu. Jadi sebenarnya kalau proses itu belum berjalan, itu mestinya justru abolisi. Dan sebaliknya, kalau proses itu sudah berjalan, mestinya justru amnesti. Nah, ini satu catatan penting ketika penggunaan instrumen hukum yang memang tidak lazim, meskipun saya tidak mengatakan salah ya, pada titik tertentu itu bisa digunakan. Jadi tapi konteksnya juga harus tepat gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya soal pembentukan produk-produk hukum, kita memulai dari Undang-Undang 1 tahun 2025 yang kemudian belum lama berlaku, bahkan mungkin belum sempat berlaku, sudah diganti Undang-Undang nomor 16 tahun 2025. Itu sebenarnya amandemen Undang-Undang BUMN. Ini juga menjadi catatan yang sangat kritis ya dari kalangan para peneliti, para mahasiswa itu melihat kedua Undang-Undang BUMN ini ya itu melahirkan kelembagaan yang namanya Danantara. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan pasal 33 itu kan mengatakan bumi, air, kekayaan alam dikuasai oleh negara, cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Nah, hadirnya kelembagaan kuasi negara ya dan juga kuasi bisnis ini tentu harus dijelaskan. Karena pada kenyataannya ketika kita melihat di lingkup Kementerian Keuangan ya relasi antara Kementerian Keuangan dan juga Danantara, satu mewakili negara penuh ya, satunya tadi kuasi tadi, itulah yang sering dikaitkan dengan penggantian secara mendadak Pak Purbaya. Dan ini juga menimbulkan polemik yang cukup berkepanjangan. Misalnya saja kewajiban untuk menyerahkan hasil keuntungan BUMN yang 126 triliun itu sebenarnya kewajiban karena memang itu menjadi hak negara gitu. Tetapi mengapa justru dalam hal ini timbul polemik? Dan juga undang-undangnya sendiri pada waktu itu mau dibuat, baik yang 1 maupun yang 16 2025 itu tidak pernah kita temukan naskah akademiknya, rancangan undang-undang juga tidak pernah ada. Sehingga ya, saya sering membuat joke di kalangan mahasiswa itu seperti ghost legislation ya, tapi undang-undang hantu ya, undang-undang yang tidak pernah kelihatan atau melakukan penampakan diri gitu ya. Nah, tetapi ada juga sisi positifnya, tentu kita juga ada sisi positifnya ya dalam konteks Astacita tadi. Misalnya saja adanya keberanian di awal ya untuk melakukan pembongkaran kasus-kasus yang cukup besar ya, yang memang kemudian kan mulai berjalan ya, misalnya justru di MBG sendiri kan, atas MBG sendiri mulai dibongkar juga. Dan kemudian juga isi yang lain adalah terlepas dari pro kontra ya. Saya melihat Pak Presiden kita ini tampil apa adanya, tidak memoles dengan komunikasi politik apapun, tampil apa adanya yang ingin menunjukkan bahwa saya seorang pemimpin yang juga punya kelebihan dan kelemahan. Saya juga bisa marah, saya juga bisa kecewa dan seterusnya. Nah, ini satu sisi saya juga mengapresiasi seorang pemimpin yang berani tampil lugas apa adanya, terlepas dari pro kontra itu saja ya. Nah, dari hal itu kemudian kita juga bisa tarik lebih lanjut ya. Saya juga melakukan penelitian mengenai ini penerapan konsep welfare state, negara kesejahteraan di berbagai program pemerintah. Dari era Pak SBY, digantikan Pak Jokowi, kemudian sekarang Pak Prabowo. Sebenarnya semuanya itu sama sebenarnya itu. Esensinya adalah ingin memberikan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Hanya formulasinya yang beda-beda. Dulu kan ada bansos, ada juga BLT, sekarang wujudnya adalah MBG. Nah, kalau kita lihat sekian banyak kelemahan dalam proses distribusi MBG, ini sebenarnya ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan ya. Satu, mentransformasi mekanismenya. Artinya misalnya memberdayakan kantin-kantin di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA menerima MBG itu, tentu itu akan lebih mengurangi risiko lah ya dengan memasak dalam jumlah besar. Atau yang kedua, bukan yang ditransformasi, tapi diganti tanpa mengubah esensi ya, yang seperti sekarang juga dimulai itu ada perlindungan sosial, itu aja yang diperkuat aspek hukumnya. Dan kemudian itu juga dalam konteks yang sama dengan tujuan MBG yang tentu saja ingin memberikan bantuan kepada masyarakat dalam arti yang real. Sebenarnya tidak akan ada perubahan dalam konteks kebijakan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, barangkali ini dua catatan saya awal, tentu nanti akan disempurnakan oleh sahabat saya Pak Rudi Badrudin, ini kan pakar ekonomi ISE lagi ya, nanti tentu akan lebih bisa mengelaborasi lebih lanjut. Aspek hukumnya ini Mbak, terima kasih.
0: Baik, nah ini cukup menarik dari sisi aspek hukum. Kita juga ingin tahu ini bagaimana dari kacamata pakar ekonomi dengan pemerintahan Prabowo yang sudah berjalan hampir 2 tahun nanti menjelang 20 Oktober begitu. Seperti apa ini Pak Rudi juga melihat ini perkembangan dari sisi ekonomi. Monggo Pak Rudi.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Prima, Pak Riawan sudah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan hukum dan aspek-aspek yang lain. Yang pertama, saya akan menyoroti dari apa yang diinginkan oleh Pak Presiden kita untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi 8% di akhir masa jabatan nanti. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, sampai dengan tahun kedua, ini kan baru sekitar, modalnya kan sekitar 5%. Nah, kemudian yang 5% itu, apakah sudah memenuhi apa yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif? Itu dulu, sebelum kita mencapai yang 8%. Karena kan kalau nanti yang kita capai 8%, itu berarti kita hanya semata-mata mencapai target progrowth, tapi mengabaikan aspek yang lain. Nah, oleh karena itu, baru 5% ini, 5% lebih kurang ya, apakah sudah mampu, selain membuat pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini, apakah sudah mampu untuk menyerap tenaga kerja, atau yang dengan istilah lain adalah projob. Nah, kalau saya menggunakan data dari BPS, informasi yang diperoleh sampai dengan saat ini lebih kurang dari jumlah lapangan kerja, memang ada penambahan sehingga penganggurannya sedikit berkurang. Ini sebagai contoh, di Februari 2026 jumlah penduduk bekerja itu 147,67 juta, naik 1,9 juta dibandingkan Februari tahun 2025. Ini pro growth yang diimbangi dengan juga pro job. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan apa pro equality, yaitu bagaimana targetnya Pak Presiden kita dalam mencapai apa namanya distribusi pendapatan yang merata. Kalau kita lihat memang ini fenomena sejak 2001 ketika kita melaksanakan otonomi daerah, ternyata indeks Gini sebagai alat untuk mengukur ketimpangan dalam distribusi pendapatan ini bukannya menurun tapi malah meningkat, karena ada aspek-aspek yang terkait dengan apa pemberian otonomi daerah yang membuat ada semacam raja-raja kecil, sehingga bukannya membuat makin merata malah makin timpang. Jadi indeks Gini ini mengalami apa fluktuasi lah. Tapi kalau kita lihat trennya, cenderung meningkat. Nah, sehingga kalau kita lihat dari aspek indeks Gini, maka capaian yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi inklusif dari sisi pro-equality ini belum nampak. Meskipun upaya dari pemerintah itu sudah dilakukan banyak sekali, termasuk yang terkait dengan NBG dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yang terkait dengan propor untuk melihat tidak sekedar tumbuh, tapi juga mengurangi kemiskinan. Nah, kalau kita lihat apa namanya secara makro data yang disampaikan BPS, jumlah kemiskinan mengalami penurunan secara relatif. Ini artinya kita lihat dari sisi pro job, pro equality, pro poor, yang pro equality ini masih tanda-tandanya besar. Jadi PR Pak Prabowo untuk 3 tahun terakhir ini harus bisa mengupayakan agar ketimpangannya makin turun dengan ukuran indeks ini. Nah, kemudian yang terakhir, yang terkait dengan pro-environment. Jadi bagaimana kita membangun, tapi tidak mengabaikan yang terkait dengan kerusakan lingkungan. Nah, ternyata untuk pro-environment, ini kalau kita lihat, apa namanya, contoh-contoh musibah yang ada di apa Sumatera beberapa waktu yang lalu, kemudian kebakaran bakaran hutan sampai dengan saat ini, ini menampakkan tanda-tanda bahwa dalam proses membangun kita masih mengabaikan aspek yang terkait dengan lingkungan. Sehingga tadi disampaikan aspek hukumnya dari Pak Riawan juga menyebutkan belum ada semacam kepastian. Sebagai contoh, apa namanya kerusakan hutan membangun apa namanya sektor kehutanan, tapi dengan melakukan cara-cara yang liar, membakar dan sebagainya, tentunya ini menjadi cara-cara yang akan membuat lingkungannya menjadi rusak. Nah, ini tentunya tidak bisa kita biarkan, dan disinilah peran hukum menjadi penting. Karena kita lihat bencana Aceh, Sumut, Sumbari, kalau kita lihat di media informasi siapa yang salah dan seterusnya ini belum ada nampak kejelasan. Jadi masyarakat masih menunggu. Karena ini kalau dibiarkan, maka nanti proses membangun dengan mengabaikan kesinambungan lingkungan ini akan dibiarkan, pada ujungnya akan membuat lingkungan menjadi semakin rusak. Nah, itu yang poin pertama, pembangunan inklusi. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan aspek makro, yaitu APBN. Kalau kita lihat programnya Pak Prabowo ini kan melihat bagaimana mengupayakan agar cita-cita ini, terutama yang poin nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6, ini bisa tercapai. Sehingga program yang dilakukan oleh Presiden kita ini banyak terkait dengan 4 dari 8 cita-cita tersebut yang ujungnya itu akan membuat anggaran belanja makin bertambah. Padahal sisi pendapatan kita masih terbatas, yang fokusnya kepada pajak. Yang ini kemudian oleh Pak Menteri yang lama, ini bagaimana agar pajak itu bisa menjadi sumber utama dana APBN kita. Tapi ternyata, kalau kita lihat informasinya, ini belum menampakkan hasil. Implementasi Cortex 1 tahun ini belum menampakkan hasil yang luar biasa. Meskipun ada penambahan, ini belum signifikan lah. Nah, apa akibatnya? Sisi pendapatan ada kendala, sisi belanja bertambah. Ini yang kemudian membuat defisit APBN kita makin meningkat. Nah, memang ada batas maksimal menurut Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003, yaitu 3% dari PDB. Tetapi kalau kita melihat yang terjadi di 2025, ini mendekati angka 3%. Sehingga kalau ini kemudian menjadi sebuah fenomena, maka ini akan dipersepsikan oleh masyarakat, pelaku ekonomi, bahwa defisitnya anggaran kita ini akan menjadi semacam tanda tanya besar bagi pelaku ekonomi untuk kesinambungan fiskal kita. Nah, ketidakpastian tersebut kemudian diterjemahkan dengan aspek-aspek lain, bagaimana fenomena indeks harga saham gabungan, bagaimana fenomena yang terjadi dengan persepsi masyarakat dan ekonomi makro kita, yang kemudian membuat ada semacam keraguan. Karena kalau kemudian nanti mendekati 3%, memang itu enggak masalah, tapi pemerintah sebelumnya ini masih bisa nilainya itu masih sekitar 2%. Nah, di 2025 ini hampir 3%. Ini yang kemudian menimbulkan persepsi masyarakat tanya-tanya besar. Artinya kok belanjanya makin bertambah. Nah, kemudian di satu sisi aspek mikronya, belanja itu tentunya yang tadi saya sampaikan, salah satunya adalah yang terkait dengan MBG. Saya sepenuhnya mendukung MBG, tetapi tentunya lebih tepat sasaran yang ini harus kita evaluasi. Jadi kita memberikan kritik, ya, kita memberikan solusi. Artinya kalau itu untuk daerah 3T itu sangat bagus sekali. Tapi untuk daerah-daerah yang sudah relatif terkendali untuk aspek MBG-nya, tentunya ini tidak bisa mendapatkan hal yang sama dengan yang masih kurang. Nah, tentunya dengan tujuan Pak Prabowo untuk semuanya mendapatkan, ini belum mencapai hampir 76 juta ya, Bu Prima, Pak Aryawan. Ya. Ini baru 3/4-nya. Ini sudah membuat anggaran kita defisit makin meningkat. Nah, tentunya ini harus ada evaluasi. Nah, salah satu evaluasi tentunya aspek kebocoran. Jadi dengan mengganti pengelola BGN ini adalah sedikit angin segar, bahwa memang Pak Prabowo ingin agar ada efisiensi anggaran yang kemudian memang lebih tepat lagi nanti evaluasi untuk tepat sasaran. Siapa yang sebenarnya benar-benar mendapatkan manfaat dari program MBG tersebut. Nah, ini akan sedikit banyak menolong APBN kita, sehingga tidak akan membuat defisit semakin melebar. Itu Bu Prima, matur nuwun.
0: Baik. ada sisi keberhasilan dan juga tujuan yang ingin dicapai, tapi di satu sisi ini ada beberapa catatan-catatan atau evaluasi yang perlu juga dilakukan begitu. Betul. Baik, Pak Rudi dan juga Pak Riawan, ini saatnya saya buka kesempatan juga kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa kali ini. Anda bisa bergabung pendengar melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811271911. Kita masih membahas terkait dengan 2 tahun pemerintahan Prabowo dan capaian nyata untuk masyarakat. Pak Rudi, Pak Riawan, saya sapa dulu ini pendengar yang bergabung melalui telepon di kesempatan kali ini. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum, Jogja Menyapa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Fauzi.
3: Ini Bapak narasumber, saya baru bergabung, baru pulang dari luar.
0: Baik.
3: Sekitar 10 menit yang lalu.
0: Pak Fauzi, ini ada Dr. Wiryawan Chandra SH M.Hum. Beliau ini dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan juga Bapak Dr. Rudi Badrudin MSI. Beliau ini dosen STIE YKPN, sekaligus juga Wakil Ketua 2 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Pak. Daerah Istimewa Yogyakarta. Pakar ekonom dan juga pakar hukum ini, Pak, melihat 2 tahun pemerintahan Prabowo. Silakan Pak Fauzi.
3: Assalamualaikum Bapak-bapak narasumber.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
3: Jawa Barat, Pak Mengendi.
0: Dari Jawa Barat ini, di Garut ini, Pak Fauzi. Monggo, Pak.
3: Begini, Pak. Saya sebagai masyarakat biasa ya, Pak, sebagai warga desa lah. Mungkin sih masih dipercaya sebagai ketua RW untuk 2 periode. kedua di sini.
0: Iya. Yeah.
3: Begini Pak, tentang masalah MBG yang barusan itu kan, program pemerintah itu kan, yang sama sekali saya kira, maaf, makanan di sini saya tidak mendukung masalah MBG. Kenapa demikian? Penuh dengan permasalahan kan, dijadikan sebagai ruang korupsi, penyelewengan, banyak terjadi keracunan. Saya dekat di rumah itu kebetulan, dan juga dekat ke dapur MBG Pak. Saya pernah sering lihat banyak diantarakan, apalagi anak-anak SD. Kadang-kadang tidak dimakan cuma karena kan labil, takut keracunan, takut ibu gua bukan selera, itu kan mubazir. Makanya di sini maka perlu ada semacam revolusi besar-besaran efek bagi, saya kira boleh, tapi bagi ditujukan ke daerah terpencil betul-betul yang membutuhkan, bukan semua sekolah kan, saya kira itu banyak mubazir. Makanya di sini waktu sering jadi keracunan, kok saling menyalahkan, bahkan ada sedikit guru dijadikan di misalnya ada seorang guru kok jadi dibilang di pojok. Jangan membalikkan fakta, ternyata sekarang MBG itu saya kira Pak penuh dengan kemadorotan daripada manfaatkan seperti itu. Jadi sama sekali perlu ada semacam evaluasi ulang besar-besaran. Di sini ada berapa Pak, di sini kan sungguh-sungguh coba lihat apa isi MBG, cuman kalau dihitung di itu paling 7.000-8.000, sedangkan jatah berapa. Nah itu seperti itu, jadi semacam perlu ada semacam boleh saya setuju kalau memang itu betul-betul efektif, betul-betul bermanfaat bagi semua kalangan. Jadi sekali lagi setelah setuju bagi orang yang misalkan konsternya boleh, bagaimana mereka sangat membutuhkan daerah terpencil, justru seperti itu lebih baik saya mensejahterakan para guru daripada MBG yang penuh dengan permasalahan. Kok waktu keracunan di daerah mana-mana itu, terutama itu, kan diam, Pak Presiden tidak angkat bicara. Sedangkan ketua sebagainya kalahkan menyalahkan guru aku. Siapa yang saya guru itu udah sibuk ngurus siswa, udah kok malah dipojokkan. Bagaimana tidak akan panjang lebar Pak. Yang jelas bagaimana tanggap Bapak tentang Bapak lebih tahu lah bagaimana manfaat, madorot, manfaat dan masalah lebih banyak madorot terkibang manfaatnya. Jadi saya tidak mendukung masalah MBG. Terima kasih. Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Pak Fauzi yang ada di Garut ini terkait dengan MBG. Nanti akan ditanggapi juga oleh Pak Riawan dan juga Pak Rudi ini. Saya sapa kembali di line telepon di belakang Pak Fauzi ini. Sudah ada yang bergabung kembali. Selamat pagi, Jogja Menyapa. Selamat pagi, Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya. Monggo, Pak.
5: Juga selamat pagi ya untuk Bapak-Bapak narasumber, Prof-Prof yang luar biasa. Yang selalu membagi ilmunya, mengedukasi masyarakat, mencerdaskan bangsa ya.
0: Amin, Pak.
5: Ya, ilmunya secara ilmiah. Ya, terima kasih. Nah, kalau saya melihat bahwa dinamika menjelang 2 tahun ini menunjukkan bahwa fondasi ekspor kita masih berada dalam fase konsolidasi berat. Artinya keberhasilan yang diklaim sepihak lewat indikator kuantitatif pemerintah. Ini harusnya dibuktikan dengan perbaikan nyata pada daya beli di bidang ekonomi ya, daya beli masyarakat, kepastian hukum dan pemulihan apa itu kualitas demokrasi di lapangan. Nah, di ruang demokrasi pemerintah menyatakan tetap terbuka terhadap masukan publik dan mencermati setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintah. Akan tetapi di sisi lain, para akademisi, para pakar, para tokoh masyarakat dan seterusnya ini, di sisi lain itu muncul kekhawatiran terjadinya pembungkaman suara kritis ya dari berbagai kalangan akademisi atau pakar-pakar atau tokoh masyarakat. Buktinya apa? Beberapa akademisi dan aktivis yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Ini kan mengarah pada kriminalisasi apa itu berpendapat. Telah melayangkan kritis tajam ya, berdata basis loh, berdata basis, ini bukan asal kritik, terhadap jalannya pemerintahan. Jadi berdasarkan ilmuwan akademisi lah. Kemudian di bidang hukum dan korupsi, ini pemerintah menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi secara tegas tanpa tebang pilih dan melakukan langkah strategis menutup kebocoran kekayaan negara dari sektor ekspor misalnya. Tapi akademisi dan sebagainya yang saya tadi katakan, penegakan hukum itu dinilai belum apa ya, belum menyentuh ya perbaikan sistemik yang mendasar. Jadi kritik muncul karena apa? Karena fakta sejumlah menteri atau pejabat justru tersangkut kasus-kasus korupsi hukum, kasus-kasus korupsi OTT di mana-mana di tengah jalannya pemerintahan. Nah, ini yang menguji konsistensi. Menguji konsistensi prinsip reformasi ya. Apalagi yang 98 itu banyak tidak berjalan sama sekali. Jadi hukum, reformasi hukum dari atas harusnya. Kita harus dibuktikan di situ. Nanti kita lihat aja di bidang ekonomi juga seperti itu. Banyak yang sehingga juga masih banyak pelaku ekonomi yang masih ya belum stabil begitu. Banyak sih gap ya, sehingga terjadi fiskal yang tidak sehat. Dan seterusnya kalau kita membahas satu-satu banyak sih. Ini aja dulu poin-poinnya. Mohon pencerahan, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini untuk Pak Fauzi di Garut dan juga Pak Ramadan yang ada di Sosong, Papua Barat Daya. Saya ke WhatsApp dulu ini, Pak Rudi dan juga Pak Riawan. Ini ada yang pertama, ini Mbak Lala yang ada di Jalan Magelang. 2 tahun pemerintahan Prabowo, bapak-bapak narasumber, bagaimana pemerintah ini juga memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik lainnya. Terima kasih Mbak Lala di Jalan Magelang. Kemudian ini Pak Hendra di Banguntapan. Mbak Prima, mohon ini tanggapan dari Pak Riawan dan Pak Rudi, kedua narasumber. Apakah catatan pencapaian dan PR pemerintahan Prabowo ke depannya ini juga sebenarnya karena kurang solidnya pembantu presiden, dalam hal ini kementeriannya yang belum maksimal dalam kinerjanya? Mohon tanggapan kedua narasumber. Matur nuwun Pak Hendra di Banguntapan. Apakah memang karena kurang solid begitu ya para punggawa-punggawa pembantu presiden yang duduk di kementerian ini? Terima kasih Pak Hendra di Banguntapan, Mbak Lali Jalan Magelang, Pak Fauzi dan juga Pak Ramadan. Pak Riawan dan juga Pak Rudi, sebelum ditanggapi kita rehat dulu sejenak J. Setelah yang satu ini nanti langsung ditanggapi oleh para narasumber kami. Tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih Bunda.
1: Syukurlah sayang kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.
3: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan 2 tahun pemerintahan Prabowo dan capaian nyata untuk rakyat. Masih bersama dengan para narasumber kami, Dr. Rudy Badrudin MSI, dosen STI YKPN Yogyakarta, sekaligus juga Wakil Ketua 2 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Bapak Dr. Wiryawan Chandra SHM, dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Baik, saya ke Pak Rudy dulu. Ini ada satu hal tadi yang juga digarisbawahi oleh pendengar, ini berkaitan dengan daya beli masyarakat. Kemudian di satu sisi ini juga hampir mirip seperti statement Pak Rudy tadi, Pak Fauzi juga mengamini begitu, sebaiknya ini untuk daerah 3T begitu ya, untuk MBG-nya. Monggo, saya ke Pak Rudy dulu sebelum saya ke Pak Riawan. Monggo Pak Rudy.
4: Ya, terima kasih. Terkait dengan daya beli, kalau menggunakan indikator dari Bank Indonesia, target inflasi 2,5% plus minus 1 ini masih dalam koridor itu. Jadi antara 1,5% sampai dengan 3,5%. Cuman di dalam beberapa waktu tertentu itu memang inflasi naik. Khususnya ketika ada kondisi mendekati Lebaran, kemudian akhir tahun, ini ada inflasi yang disebabkan karena kebutuhan bahan pokok yang meningkat. Dan kalau di Jogja inflasi tinggi di akhir tahun itu karena kenaikan untuk rate hotel, karena masuk di dalam komponen perhitungan inflasi di DIY. Dan tentunya dengan kenaikan kenaikan inflasi tersebut, ini akan dampaknya kepada daya beli, penurunan daya beli. Tapi kalau kita lihat yang terjadi di 3 bulan terakhir ini, itu ada semacam subsidi dari pemerintah untuk mengkompensasi barangkali penurunan daya beli karena adanya kenaikan inflasi. Nah, tentunya ini harus diikuti juga dengan kebijakan yang lain agar inflasi ini bisa terkendali dengan target 2,5% plus minus 1 tadi. Ada kebijakan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Kemudian untuk Pak Fauzi yang terkait dengan MBG, memang tadi yang saya sampaikan itu. Nah, tapi kalau kita lihat esensi dari MBG tersebut, khususnya di aspek langsung yang berhubungan dengan siswa, yaitu SPPG, ini kan kalau kita lihat, saya membaca tugas fungsi utama SPPG itu penyediaan makanan seimbang, pengawasan higienitas, pemberdayaan ekonomi desa. Jadi bagaimana MBG tersebut, kalau kita lihat dari sisi bahan bakunya, ini memanfaatkan bahan-bahan yang bisa disediakan dari perekonomian di desa, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, terutama yang terkait dengan masyarakat desa. Salah satu programnya, asas citranya di pemerintahan Prabowo. Kemudian penyedia makanan seimbang, ini diperlukan ahli-ahli gizi di situ. Kemudian pengawasan higienitas kaitan dengan dokter dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ada penyimpangan, ini nampak di aspek yang terkait dengan makanan seimbang, kemudian pengawasan higienitas ini yang masih kurang. Nah, ini harus kita evaluasi dan harus kita benar-benar dioptimalkan agar keracunan yang terjadi ini masif ya, ada di berbagai tempat, ini tidak terjadi lagi. Nah, kalau kita lihat ketika ini aspek yang lain, ketika ada institusi yang kemudian menimbulkan dampak keracunan, ini biasanya pihak yang berwenang aparat akan terjun langsung sehingga akan menimbulkan efek jera. Nah, kalau SBG dengan keracunan yang ada di mana-mana ini tentunya juga harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Ini agar untuk menimbulkan untuk SBG sendiri menjadi lebih berhati-hati di dalam menyediakan makanan yang terkait dengan gizi, kemudian seimbang, kemudian pemberdayaan masyarakat ekonomi desa. Ini evaluasi yang harus dilakukan dan pengawasan ini harus optimal. Sehingga benar, saya setuju, kalau memang ada yang melanggar, segera dicabut, digantikan oleh SPG yang lain. Dan tidak melupakan aspek hukum. Kemudian yang terkait dengan Bu Lala di Jamal, ya kalau kita lihat ya, pemerintah aspek pelayanan publik, masyarakat, ya layanan publik, memang dampak dari efisiensi di pusat, ini ada penurunan dana yang ditransfer daerah. Transfer daerah. Bagi pusat itu belanja, bagi daerah adalah salah satu sumber APBD. Nah, kalau yang ditransfer dari pusat ke daerah itu berkurang, tentunya kemampuan daerah APBD dalam memberikan layanan masyarakat juga akhirnya akan mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu, efisiensi di pusat tersebut itu juga harus diimbangi dengan efisiensi di tingkat daerah, harus melihat lagi prioritas-prioritas anggaran yang lebih kepada layanan masyarakat itu yang harus menjadi fokus utama. Artinya, pembangunan infrastruktur ini harus dievaluasi lagi. Tetapi yang terkait dengan masyarakat di daerah, misalnya yang kemarin saya mendapat keluhan, dana pelatihan untuk UMKM ini juga akhirnya kena dampak karena adanya pengurangan dana APBD yang diperoleh dari transfer ke daerah dari APBN pusat. Jadi harusnya ini menjadi evaluasi juga bagi daerah untuk tidak mengurangi aspek lain pada masyarakat. Itu Bu Prima.
3: Baik. Nah, saya ke Pak Riawan ini berkaitan dengan hal ini, tapi nyun sewu ini Pak, sepertinya ada pendengar terakhir yang bergabung dalam perbincangan kami. Saya sapa terlebih dahulu sebelum saya ke Pak Riawan untuk menanggapi terkait dengan beberapa pertanyaan dari pendengar. Ini saya sapa satu pendengar terakhir di kesempatan kali ini. Selamat pagi, Jogja menyapa.
5: Pagi, Mbak Prima.
3: Selamat pagi, Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini. Silakan Pak Joni.
5: Pagi, Mbak Rudi, Pak Riawan. Salam sehat.
3: Salam sehat.
5: Salam sehat. Selama kepemimpinan semua presiden ya di Indonesia sampai sekarang memang belum ada yang sempurna ya. Ada plus minusnya. Kalau untuk kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran ini lebih banyak minusnya ya. Pertama beban APBN. Program terlalu berskala besar seperti MBG ini memicu pembengkakan anggaran negara. Lantas program ambisius koperasi desa, era putih, sekolah rakyat, Universitas Republik Indonesia dan sebagainya dan sebagainya. Ini kita ragukan karena efektivitas jangka panjangnya, pengambilan keputusan yang sangat sentralistik dan sangat oligarki. Dan beliau tidak pernah mau mendengarkan saran-saran dari akademisi, para pengamat, dianggap menghambat. Nah, ini yang saya sesalkan. Kemudian deforestasi hutan. Masih betul Pak Riawan tadi. Tidak ada kejelasan sama sekali. Untuk plusnya, ya hanya subsidi pangan, swasembada pangan dan energi itu pun belum tentu 100% benar. Efisiensi BUMN ya, restrukturisasi besar pada BUMN ini pun juga belum nyata betul-betul hasilnya seperti apa. Jadi saya rasa plus minusnya ada dan lebih banyak minusnya. Terima kasih, selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih untuk Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini. Iya, Pak Riawan bisa menanggapi ini. Khususnya juga tadi ada Pak Hendra di Banguntapan. Apakah memang karena punggawa-punggawa di kementeriannya yang kemudian kurang solid, tidak maksimal begitu, yang kemudian juga menjadi sorotan masyarakat? Monggo Pak Riawan.
6: Baik, terima kasih Pak Joni, Pak Fauzi dan Pak Hendra ya.
3: Betul
6: Pak. Begini, saya akan balik dulu. Saya berangkat dari Pak Joni dulu saja. Betul Pak, bahwa memang ternyata MBG, tapi jangan lupa juga ada KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih ya, itu semuanya memang program yang muncul di tengah jalan. Nah, kemudian kalau kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi, ternyata memang seperti MBG itu memang mengambil dana pendidikan. Dan MK mengatakan harus dipisahkan, artinya kan tidak sesuai dengan karakteristik pendanaan di bidang pendidikan. Kemudian juga KDMP itu sekian banyak kepala desa itu menolak untuk menandatangani pada serah terima asetnya. Karena memang kalau kita amati itu juga setelah saya telusur itu mengambil dari dana desa. Nah, dalam teori hukum keuangan negara ada asas penting itu yang namanya dalam bahasa Belanda itu ad specialiter beginsel. Asas spesialitas itu ada dua macam tuh. Ada spesialitas kualitatif, itu menyangkut kualitas program, dan spesialitas kuantitatif, itu menyangkut jumlahnya. Dua-duanya itu dilanggar itu oleh program yang tadi pertama adalah MBG, karena ngambil dari dana pendidikan, dan ini sudah diputus oleh MK juga itu. Dan yang kedua, KDMP ini memang belum menjadi sengketa di MK, tapi juga memotong atau membypass dana desa. Nah, dari sini saya memasuk begini ya, kan soal MBG tadi. Sebenarnya kalau kita mengacu pada jumlah korban ya dari yang keracunan itu, kalau Kompas menyebutkan itu 43.838 ribu orang ya. Kalau data yang lain mengatakan sudah tembus lebih dari 50 ribu sampai September 2026. Sehingga yang keracunan MBG 43.838 korban yang dicatat Kompas tadi itu tersebar di 36 provinsi sejak program itu diluncurkan pada Januari 2025 sampai September 2026. Jadi munculnya kan Januari itu. Padahal perencanaan anggarannya mestinya kan dimulai di tahun 2024. Berarti itu di tengah jalan tuh memang masuknya itu. Sehingga total keseluruhan korban itu sudah melampaui 53.000 orang. Dan wilayah terdampaknya di 36 provinsi. Saya setuju Pak Rudi tadi ya, belum pernah ada satu penegakan hukum yang jelas ya, khususnya yang berpihak kepada korban MBG tadi. Ya. Kalau kasus korupsinya memang sudah mulai ditangani Kejaksaan Agung, meskipun kita belum tahu sudah sejauh mana itu dilakukan lebih lanjut ya. Nah, dengan demikian memang kalau kita kembali pada saya mencoba meneliti ya tiga periode presiden. Di era Pak SBY itu 2004-2014, di situ diperkenalkan program yang namanya bantuan langsung tunai, subsidi sosial. Era Pak Jokowi 2014-2024 itu juga sama, hanya diperkuat pada basis digitalnya, kemudian juga Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan seterusnya. Di era Pak Prabowo sebenarnya sama ya, titik tolaknya itu sama. Ya, tetapi kalau kita lihat intervensi baru di bidang gizi dan infrastruktur tadi disebut juga oleh Pak Rudi tadi dan bentuknya adalah makan gizi gratis, ini sepertinya kok masih jauh panggang dari api ya. Jadi tujuan yang dicapai ya juga bisa kita masukkan juga tuh variabel yang tidak di 3T tadi ya, tapi juga pertanyaannya Pak Rudi, apakah mereka juga mau terima gitu loh lihat korban-korban yang berjatuhan di Pulau Jawa ini yang tanpa ada penegakan hukum yang jelas. Di RRC itu satu korban saja yang jatuh itu sudah dipenjara itu penyediaannya jasa untuk makan bergizi di RRC itu. Nah, di Indonesia bahkan melaporkan kemudian memposting dan sebagainya itu malah yang jadi sasaran penegakan hukum justru orang yang melaporkan gitu. Ini tentu saja perlu ada satu kebijakan yang jelas. Kalau memang MBG tujuannya adalah kesejahteraan sosial, tujuannya adalah negara kesejahteraan ya, melalui negara kesejahteraan, maka perlu konsep yang jelas. Ya, tidak langsung bicara mengenai program, tapi konsep dasarnya dulu. Nah, kecuali ya, ini mohon maaf nih, ini kan sudah tahun 2026 ya. 2029 kan tinggal 3 tahun lagi tuh. Yeah. 6, 7, 8, 9. 2027 sudah mulai pemilu juga tuh. Tahapan pemilu tuh untuk legislatif. Terkecuali kalau MBG ini tujuannya ingin membangun struktur pendanaan politik. Nah, itu lain lagi halnya. Dan ini sangat berbahaya ya, karena kemudian justru akan menjadi citra yang tidak baik seperti disampaikan Pak Joni tadi ya. Ini justru menjadi citra yang tidak baik bagi pemerintahan saat ini. Yang dicatat bahwa ada kegagalan di dalam program-program yang seharusnya justru berpihak ke masyarakat. Dan juga dipertanyakan, sebenarnya MBG ini berpihaknya kepada masyarakat atau kepada penyedia makan bergizi itu. Atau bahkan juga untuk kepentingan elit-elit politik tertentu. Nah, ini tentu perlu ada satu saya menggunakan aja istilahnya Pak Muhaimin dulu ya, beliau kan menggunakan istilah pertobatan ekologis. Kalau saya menggunakan istilah pertobatan program, ya, pertobatan program untuk direformasi secara mendasar, dimulai dari konsepnya dulu, baru bicara pendanaan pembiayaannya. Nah, setelah itu baru turun ke programnya dengan pemetaan yang jelas, serta juga diiringi dengan penegakan hukum yang juga tegas, sehingga dengan demikian orang tidak main-main lagi dalam menyediakan makanan seperti itu. Kalau kita lihat di Karo aja itu, orang yang keracunan ternyata bisa mengefek ke otak. Anak cerdas jadi bento nih gara-gara apa, keracunan. Dan itu betapa berbahaya memang ya. Saya sendiri pernah mengalami keracunan seminggu itu, butuh untuk perawatan di UAD itu. Keracunan makanan yang bukan MBG ya, tapi keracunan makanan yang tidak terlalu parah sebenarnya, tapi itu berat. Apalagi yang kalau sampai berdampak kepada berputar ke otak dan sebagainya itu. Ini tentu perlu satu sikap yang jelas ya, dan tentu dimulai dari pemimpin tertinggi itu mengawali untuk melakukan evaluasi mendasar, melakukan pertobatan program lah ya, supaya nanti bisa dicatat betul-betul bahwa ini memang sama konsepnya untuk perlindungan sosial yang konsisten sejak dari era Pak SBY, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi inilah yang menurut saya perlu dilakukan perbaikan secara mendasar, diikuti dengan penegakan hukum yang jelas. Ini yang paling penting ya. Dan kemudian juga akan lebih baik lagi kalau memang ini diperkuat juga ya, landasan, bukan soal MBG-nya, landasan tentang bantuan sosial itu. Kalau di Belanda itu ada hukum-hukum yang disebut dengan subsidi rate. Itu ada itu, subsidi rate itu memang ada satu norma-norma peraturan perundang-undangan pada level wet atau undang-undang, memang bicara mengenai subsidi, apa yang boleh dilakukan, apa batas-batasnya, sumber anggarannya, sampai pada kemudian juga alur programnya dan budget trackingnya ya, untuk menelusuri anggaran-anggaran yang digunakan. Nah, ini saya rasa yang perlu sekali, mumpung masih ada waktu, untuk memperbaiki dan citra program ini supaya tidak kehilangan ruhnya. Tentu yang membuat program ya, terutama Pak Prabowo, pasti bermaksud baik, kita percaya itu. Tapi dengan konsep yang tidak kuat dan apalagi pelaksanaan yang tidak tertata dengan baik, ini tentu justru akan paradoks ya dari tujuan yang ingin dicapai. Dan tentu saja kampus ya seperti STIE, Atmajaya tentu akan siap membantu untuk pemikiran konsep-konsep itu kalau kami dilibatkan dengan juga sesuai dengan kapasitas yang kami miliki ya, termasuk kalau untuk drafting regulasinya tentu kami bisa membantu, juga kajian-kajian regulatory impact assessment-nya tentu kita siap membantu jika pemerintah memang masih menghendaki dan membutuhkan bantuan kampus, bantuan dari akademisi ya. Kalau nggak diperlukan ya gimana ya, kita kan menunggu saja. Terima kasih, jadi saya itu saja.
3: Baik, terima kasih sekali Pak Riawan, matur nuwun sangat Pak Rudi, beberapa evaluasi-evaluasi penting ini untuk perbaikan ke depannya, karena meskipun masih 3 tahun ke depan ini sampai 2029 ini banyak PR yang kemudian juga menjadi perhatian bersama begitu, dan ini juga sangat besar kepentingannya bagi masyarakat Indonesia begitu. Matur sembah nuwun sangat Pak Rudi, Pak Riawan sudah bersedia ya, berbincang di kesempatan kali ini. Inji,
6: ya, selamat. Terima kasih sama-sama Pak Rudi, ya. Terima kasih Mbak Prima.
3: Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik, pendengar, ini tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur dan selamat pagi.

0: Pendengar, sewaktu saya SMA, saya sering mendengarkan siaran radio di pagi hari ketika ayah saya sedang mengudara. Pada acara hari itu pernah ayah saya bercerita tentang bagaimana seorang ibu di tanah Batak berpesan kepada anaknya yang akan pergi merantau ke negeri orang. Si ibu mengatakan, "Nak, selama kau di perantauan, ingat satu hal, bahwa semua yang melata bisa dimakan, kecuali kereta api. Itu pun karena terbuat dari besi. Kalau terbuat dari roti, makan saja." Mendengar kata-kata ayah saya tadi, saya langsung tersenyum, seraya membayangkan apa maknanya. Apakah ini menggambarkan betapa gigihnya keinginan dan harapan seorang ibu yang ingin anaknya bisa fight dalam setiap kondisi selama di perantauan? Ataukah orang tua yang menginginkan anaknya bisa menyesuaikan diri dalam setiap tantangan dan hambatan yang akan ditemuinya pada daerah yang baru untuk mencapai cita-cita yang didambakan? Bisa jadi, jika kita mengamati kata-kata itu sebagai kata hiasan belaka, maka begitulah adanya. Kata-kata itu akan menjadi hiasan. Kalau kita menganggap bahwa kata-kata yang diucapkan si ibu kepada anaknya itu merupakan kata-kata penyemangat, pemberi dukungan, maka selama merantau di negeri orang, bisa selalu survive dan berhasil. Maka suatu saat nanti, keberhasilan itu akan menjadi kebanggaan dan membawa manfaat untuk keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Maka saya katakan, betapa dalamnya nilai dari kata-kata itu. Pendengar, marilah menggugah dengan kata-kata. Saya Erik Hadi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini.

0: Gimana, Bun? Jadi kan buka warungnya?
1: Tapi tempatnya di mana ya?
0: Ya di depan rumah lah.
1: Depan rumah mana? Yang ada cuma selokan?
0: Kita bangun warung di atas selokan, Bun.
1: Nggak boleh ya?
0: Emang kenapa? Banyak yang buka usaha di atas selokan kok.
1: Nah, itu yang salah. Bisa menyebabkan banjir. Kita harus mencegah jangan sampai terjadi bencana. Bukan malah membuat bencana.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

91,1 FM Bro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di pagi hari ini cuaca semakin cerah ya, nampak dari kaca studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan memang diperkirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, untuk hari ini cuaca cerah berawan sepanjang hari dari pagi, sore hingga dini hari. Nah, untuk itu pendengar, cocok sekali ya untuk Anda yang merencanakan bepergian atau mungkin melakukan aktivitas di luar ruangan gitu ya. Atau mungkin untuk Anda yang sekarang sedang menikmati me time, mengambil cuti, dan khusus untuk bersih-bersih rumah atau mungkin mencuci baju gitu ya. Pastinya kering nih di hari ini pendengar. Dan perakiraan cuaca ini disampaikan oleh Prakirawan Rahmat dari BMKG DIY. Dan untuk tinggi gelombang laut di perairan Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo ini pendengar berkisar 1,25 hingga 2,5 meter termasuk kategori sedang. Nah, cocok nih untuk Anda yang ingin berlibur di pantai ya di hari ini. Tetapi tetap waspada dan juga berhati-hati dengan ombak pantai ya pendengar. Dan informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: whatever.
1: Eh, kowe wis ngerti durung beritane? Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Lagu Islami berjudul Akhirnya dibawakan musisi Odi Agam tahun 80-an. Lagu ciptaan Dedi Dukun dan Yongki Suwarno ini merupakan salah satu koleksi lagu religi bernuansa Islami yang seakan ada di hati pendengarnya hingga saat ini. Terbukti beberapa penyanyi mengcovernya, sebut saja Yuni Syara atau grup Pen Gigi.

Arman Maulana terdengar mendominasi dalam single ini. Band yang sering bongkar pasang personil ini menghadirkan single akhirnya dengan dominasi iringan petikan gitar. Lagu yang dirilis pada tahun 2005 ini masuk ke dalam album bertajuk Raihlah Kemenangan.

2009 jelang bulan Ramadan, Hijau Daun mengeluarkan single Religi. Bersama Nindi, Hijau Daun membawakan single akhirnya. Nindi Ayunda sendiri telah berkiprah dalam dunia entertainment sejak tahun 2006.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Jangan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, buat pendengar nih, penggemar drama Korea gitu ya, pastinya gak asing lagi sama yang namanya Son Ye Jin. Nah, dulu memang beberapa kali main film sama suaminya gitu ya, Yoon Bin. Nah, ini pendengar, Son Ye Jin mengungkap alasan dirinya selalu menutupi wajah sang suami Yoon Bin dengan stiker ketika membagikan foto keluarga di Instagram. Nah, ternyata kebiasaan ini dilakukan atas permintaan langsung Yoon Bin demi menjaga privasinya. Nah, pernah bilang ke Yoon Bin ya agar mempostingnya saja, tetapi sang suami mengatakan bahwa wajahnya harus ditutupi untuk menjaga privasi. Nah, menarik ya pendengar ya. Dan kali ini gitu ya, Son Ye Jin ini sedang bermain film Untold Scandal yang dirilis di tahun 2003 ya, maksudnya ini drama remake ya. Dan ini memerankan Lady Cho, yaitu perempuan progresif yang menolak terikat aturan dan norma masyarakat era Joseon. Drama skandal ini dibintangi bersama Ji Chang Wook dan Nana, yang tengah tayang dalam 8 episode di platform Netflix. Nah, kalau misalkan mendengar penasaran nih gimana drama skandal yang dibintangi Son Ye Jin, sekarang udah mulai bisa ya diakses di Netflix. Nah, Anda bisa membaca selengkapnya pendengar di laman rri.co.id.

0: Tebing Bersih, pesona Pegunungan Batu Kapur. Siapa sangka tempat yang dulunya tambang kapur kini menjadi destinasi wisata. Tebing Bersih dulu menjadi tambang batuan kapur, tapi kini berubah menjadi destinasi wisata menarik. Terletak di Sambirejo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemandangan yang indah, terlebih di pagi atau sore hari, menjadi daya tarik utama Tebing Bersih. Berbagai spot menawan tersebar di tempat ini. Ukiran-ukiran di dinding tebing seperti relief wayang dan patung semar menambah kesan indah Tebing Bersih. Bagaimana awalnya tebing batu ini berubah menjadi tebing indah sebagai tempat wisata? Salah satu pengelola, Muhammad Halim, menjelaskan.
1: Awalnya ini adalah merupakan area tambang, lebih tepatnya adalah tambang batu ini ya, batuan ini, di mana Bersih ini seluas sekitar 6,3 hektar. Itu awalnya adalah tanahnya bengkok Pak Lurah. Jadi keseluruhan sekitar 20 hektar lebih. Yang 6 hektar 6,3 ini adalah miliknya Pak Lurah Desa Samirjo. Dan ini berlangsung dari tahun 70-an. Asal lurah yang menjabat di sini, area ini adalah di kontrakan penambang dan batunya di untuk pembangunan desa, untuk PAD desa, untuk dia ya, sebagai gaji atau honornya Pak Lurah hasil penambangan ini selama beliau menjabat dari tahun 70-an sampai berakhir tahun 2014. Kenapa berakhir? Karena ada rekomendasi dari Badan Geologi Nasional, BSDM, di mana atas penelitian dari mahasiswa UGM, UPN, ITB, akhirnya disimpulkan oleh Kementerian SDM bahwa ini adalah kawasan geoheritage. Sehingga diusulkanlah gubernur untuk dihentikan penambangannya. Setelah dihentikan, akhirnya diresmikan oleh Bapak Gubernur, dilaunching pada tanggal 30 Mei 2015 dan diusulkan menjadi objek wisata. Setelah itu ya menjadi objek wisata ini.
0: Tebing Bersih tidak hanya mengandalkan view saja. Ada berbagai hal yang bisa dilakukan yang mungkin jarang diketahui banyak orang ketika berkunjung ke tempat ini.
1: Kalau di sini ya orang di Bersih yang pertama adalah view ya. Lihat kita bisa di atas tebing itu. Biasanya di sini Bersih itu yang ramainya ya pagi ini di bawah jam 10 dan nanti setelah jam 4 sore. Karena apa? Mereka mendambakan di atas tebing itu kalau menjelang maghrib adalah sunset. Indah dari sini dilihatnya. Udah foto-foto di tepi kecil itu. Kita mempunyai area banyak untuk pentas-pentas. Juga kita siapkan juga untuk area-area meeting juga bisa. Kita juga punya camping ground di belakang itu untuk camping. Itu bisa menampung anak-anak yang pengen camping. Orang di Bersih tidak hanya foto pulang, tapi sebetulnya bisa mengeksplor seluruh Bersih ini dengan bermacam-macam lah gitu. Yaitu kita di sini juga kerjasama dengan pihak ketiga namanya Koperasi Siva Plato yang pengelolaan jeep-jeep wisata itu. Jeep-jeep wisata itu tidak hanya ke Bersih, tapi kita keliling ke seluruh candi. Dari di sini ke Candi Jo, ke Candi Barong, Candi Banyunipo, juga bisa ke objek wisata yang lain.
0: Tebing Bersih, keindahannya bisa dilihat di berbagai media sosial. Namun keindahan itu akan berlipat jika berkunjung langsung ke tempat ini. Seperti yang diungkapkan oleh pengunjung Fitria dari Grobogan dan Ani dari Salatiga.
2: Bagus sih, tempatnya menarik, udaranya juga seger, arsiteknya juga bagus.
3: Perkembangannya itu luar biasa dari yang pertama dulu, dari akses masuk jalannya, terus kemudian spot-spot foto itu yang dulu dengan yang sekarang itu perbedaannya signifikan, lebih bagus yang sekarang, lebih bersih juga yang sekarang.
0: Kreativitas tanpa batas, itulah Tebing Bersih. Tebing yang sebelumnya hanya pegunungan batu kapur gersang yang tak dilirik orang, kini menjadi magnet orang-orang untuk datang menikmati pesona tebing yang tak pernah habis.

0: Yes. Ayo. Yes.
1: Dok, yes. Itu loh anakmu Elo. Yes. Dari tadi main HP kok enggak berhenti-berhenti? Yo biar toh, Bu. Yang penting ngampeng.
2: Membiarkan anak menggunakan gadget tanpa kontrol berarti Anda sedang menyuapi racun padanya. Racun tentu membuat anak tumbuh tidak sehat, baik jasmani maupun rohani. Bagaimana? Apakah Anda membiarkan anak bebas bergadget? Jangan

0: abis nih, mati gaya kalau telat update. Terus nyari mejanya yang deket stop kontak, Pak. Sudah lobet nih.
1: Waduh, Mama kena gejala nomofobia. Mama, hidup itu sak matio saja. Jangan takut dibilang kudet, kurang update.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Yogyakarta.
3: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi, ini Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar tak terasa, Ria Agustin usai sudah temani kebersamaan kita di edisi hari ini Selasa 22 September 2025. Tapi tenang saja pendengar, sudah siap rekan Ria, ada Agatha Erna yang akan temani pendengar yang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari kita hentikan sejenak aktivitas kita, bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Pendengar, ketemu lagi di siang ini. Kita dalam Jogja siang ini, saya Agatha Erna kembali menyapa. Tentu sampai usai nanti ya, perjalanan kita lumayan panjang loh. Sampai jelang sore nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, dalam Jogja siang ini kita nanti akan banyak ngobrol dalam dialog Jogja siang ini. Apa tuh yang akan kita obrolkan? Nah, kalau yang penasaran, pastikan tetap bersama kami di siang hari ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Baik pendengar, seperti sudah saya janjikan, saatnya kita bergabung dalam Dialog Jogja siang ini.

0: Mr. Brand tersedia di Indomaret.
1: Halo pendengar, selamat siang. Wah, ini tadi jinglenya bikin clue ya. Padahal saya baru akan mengatakan, sekarang itu apa-apa kan serba instan, apa-apa serba praktis. Tidak ada kecuali ketika kita harus mengasup makanan, pengennya yang praktis-praktis saja sambil kita melakukan banyak aktivitas, salah satunya dengan Mr. Bread. Tapi benarkah demikian? Kita akan segera tahu jawabannya, karena di studio Persatu RRI Yogyakarta, saya sudah bersama dengan Pak Theophilos Indra Gunawan. Ini Brands Factory Manager ya. Selamat siang Pak Indra.
2: Selamat siang Kak Erna.
1: Iya. Wah, kabar baik, sehat ya.
2: Puji Tuhan. Puji sehat Tuhan. Selalu.
1: Iya. Ini saya manggilnya Kak Indra atau Pak Indra?
2: Indra saja kali ya, Kak.
1: Oh, gitu. Enggak, biar jangan begitu
2: familiar.
1: Kak. Jangan gitu, Kak. Karena kalau saya dipanggil Kakak, panjenengan enggak pakai Kak, nanti gradasinya seakan saya lebih jadi menurun gitu.
2: Mas baik. Itu aja ya.
1: Oh, Mas Indra, baik. Mas Indra, terima kasih sudah rawuh di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta siang hari ini. Berikutnya ada juga Mas Benedictus Risa Cahya. Ini Factory Support Manager Mr. Brad. Selamat siang Mas Riza.
3: Selamat siang.
1: Iya, perjalanan bagaimana?
3: Perjalanan aman semuanya.
1: Aman. Pernahkah merasa lapar lalu mengkonsumsi Mr. Bread di perjalanan tadi?
3: Oh iya, pasti.
1: Oh pasti.
3: Selalu ada bekal.
1: Selalu ada bekal dengan Mr. Bread ya. Yuk. Baik, nanti pendengar yang mau bergabung monggo saja lo ya. Silahkan di sambungan telepon kita 0274-580-333. Sedangkan WhatsApp pesan singkat, telepon boleh juga monggo di 0811-2711-911. Kalau display di kanal YouTube RRI Jogja Official sudah kelihatan kan ya pendengar ya, Mr. Bread itu yang seperti itu, produknya seperti itu. Tapi kalau yang mendengarkan, nah ini di streaming, kanal streaming RRI Digital, kemudian terrestrial FM 91,1, mungkin membayangkan saja ya, Mr. Bread kayaknya pernah melihat begitu. Tapi kadang-kadang
2: rasanya gampang kok kita iya, cari di Indomaret Mr. Bread.
1: Ada ya?
2: Ya,
1: ada.
2: Selalu ada di setiap outlet Indomaret dimanapun.
1: Oke, okay. Iya. Tapi kan yang ada dalam benak kita itu kadang-kadang melihat bungkusnya, kemudian dicari-cari ini tuh produk mana atau produksi mana, buatan mana. Nah, mungkin lebih jauh bisa disampaikan, Mas Indra.
2: Oke. Terima kasih. Apa kabar pemirsa semuanya?
1: Sehat, senang.
2: Sehat selalu semoga.
1: Mm-mm.
2: Apakah sudah makan Mr. Bread hari ini?
1: Oh. Belum.
2: Semoga. Semoga ya, hari ini sudah aktivitas berjalan lancar dan disemangati oleh roti Mr. Bread.
1: Nah,
2: ya Kak Erna, dapat saya ya, sampaikan di sini ya, bahwa Mr. Bread ini sudah cukup lama berkembang di Indomaret. Jadi kami memproduksi roti ini sejak tahun 2004. Jadi sejak tahun 2004 di Jakarta, di pabrik pertama di Jakarta kami sudah memproduksi ini. Dan saat ini sudah 22 tahun kami memproduksi roti. Kami punya tagline yang menarik loh Kak Erna.
1: Apa itu?
2: Mr. Bread, rotiku setiap hari.
1: Oh, Mr. Bread, rotiku setiap hari.
2: Setiap hari.
1: Jadi di siang hari ini kita mencoba lebih dekat ya dengan Mr. Bread, rotiku
2: iya,
1: setiap hari.
3: Passwordnya ya.
1: Passwordnya. Iya, kalau ada pendengar yang mau bergabung boleh ya, passwordnya itu boleh ya. Boleh di 02745803333 ya. Baik, berarti 22 tahun produksinya iya, di Jakarta. Tapi kan ini sudah banyak juga di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Iya, betul.
1: Mulai ada di Jogja itu kapan toh?
2: Kalau pabrik di Jogja kami berdiri sejak tahun 2014. Jadi pabrik kami ada di Ring Road itu. Semua produksi Mr. Bread ini yang kami kirim ke seluruh Indomaret di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta itu dihasilkan dari pabrik Yogyakarta. Dan saya berani menggaransikan loh, roti ini enak. Karena kalau roti ini tidak enak, berarti saya dan Pak Risa yang tidak bisa kerja. Jadi semua roti yang kami kirim ke konsumen itu sudah melalui quality control dari kami.
1: Iya, baik. Bedanya dengan roti-roti yang lain kayak apa toh? Mungkin dari apa? Teksturnya, bentuknya atau apa?
2: Nah, silakan.
1: Mas Riza.
3: Menambahkan Kak Era. Kalau kami itu memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang lain, tentu kami memiliki varian roti yang tidak dimiliki oleh produk lain. Misal contoh untuk yang roti gandum. Mungkin Bapak Ibu atau pendengar bisa melihat roti gandum kami, yaitu roti gandum multi seed atau dengan biji-bijian, sehingga secara rasa itu pasti lebih gurih. Dan itu salah satu kelebihan dari kami yang memiliki varian produk yang hanya ada di Mr. Bread. Seperti itu, Kak Erna.
1: Oh, jadi lebih apa? Lebih gurih ya?
3: Iya.
2: Nah, dan ada multi seed-nya.
1: Iya. Oh, multi seed itu apa?
2: Kak Erna. Nah, ini.
1: Multi seed, pengen tahu.
2: Kalau kita makan roti tawar gandumnya Mr. Bread itu terlihat ada bintik-bintik hitam kadang. Itu bukan kotoran ya. Para pendengar yang budiman, yang baik, yang ganteng, yang cakep, ini adalah multi seed. Multi seed itu biji-biji, aneka macam biji-biji, apa sih ya,
3: pada saya? Ya, chia seed dan sebagainya sih.
1: Ya, tapi mesti ada manfaatnya ya. Kenapa harus ada multi seed-nya itu?
3: Ya, kalau untuk roti gandum memang kan konsepnya kayak akan serat ya. Nah, jadi ketika kita konsumsi ya bisa untuk memperlancar pencernaan, dan memang setiap hari kan kita tetap butuh asupan serat. Jadi untuk stabilan tubuh kita juga.
1: Iya. Ini kalau tadi bicara mengenai apa tadi, roti gandum, seakan Mr. Bread ini digunakan oleh kalangan ketika sarapan. Apakah benar demikian atau bisa digunakan untuk kegiatan lainnya juga nih?
2: Itu hanya salah satunya.
1: Oh, salah satu. Yang lainnya apa, Mas?
2: Roti Mr. Bread, rotiku setiap hari. Jadi, kenapa kok kami mengambil tagline roti Mr. Bread, rotiku setiap hari itu? Karena kami mau mendampingi masyarakat Indonesia setiap hari itu dengan Mr. Bread. Sarapan pagi hari, kita punya roti tawar ya, Pak Riza ya. Kita punya roti tawar. Roti tawar pun kita punya banyak varian. Ada yang roti tawar, kalau yang seneng ngoles-oles bisa roti tawar reguler. Kalau pengen yang mengoles tapi mengunyahnya mudah, tawar kupas. Kalau mau yang roti tawar yang seratnya tinggi, roti gandum. Tawar gandum. Itu baru pagi hari, Kak Erna. Kalau siang hari kami bisa menemani juga. Misalnya pendengar setia waktu kerja tapi kok belum waktunya istirahat.
3: Kerucuk-kerucuk ya.
2: Kerucuk-kerucuk kata Mas Risa.
1: Antara pagi sama siang.
2: Iya. Ada roti-roti yang kecil. Kita punya roti single, ada roti keju, ada roti daging ayam. Roti daging ayam jangan lewatkan ya. Itu favorit saya. Diam-diam Kak Erna, saya memfavoritkan roti isi daging ayam. Wow, itu enak sekali.
1: Isiannya seberapa toh, Mas? Soalnya kan kadang-kadang kita itu kecelik ya. Ada roti katanya roti ayam isiannya sak cumprit. Nah, ini kalau Mr. Bread gimana?
2: Nah, nanti bisa
1: Mas Risa nanti ya.
2: Disampaikan Mas Risa, tapi juga bisa juga paling enak itu harus dibuktikan, Kak Erna. Kalau tidak dibuktikan, kita ambil roti daging ayam kemudian makan, rasanya ngomong doang itu hambar. Tapi silakan
1: Mas Risa gimana, Mas? Iya, daging ayamnya apakah apa toh diolah sedemikian rupa atau hanya sejelirit aja seperti lukisan alis atau seperti apa? Mas Risa.
3: Nah, kalau untuk daging ayam memang kita Untuk feelingnya sudah dengan takaran yang pas ya. Dalam arti ketika kita mengonsumsi, menggigit itu pasti sudah terlihat gitu. Tidak kita nyari sampai ujung tidak ketemu seperti itu. Tapi tetap kita memberikan kesan yang baik lah dengan kepada konsumen.
1: Jadi roti rasa daging ayam ya, bukan ayam rasa roti. Kalau ayam rasa roti kan roti,
2: roti
1: yang banyak.
2: Roti isinya
1: daging.
2: Daging ayam, ayam yang ayam. Di apa ya itu? Di cincang ya. Haluskan kali ya.
1: Iya. Iya. Nah, ini selain tadi ada roti tawar, kemudian roti isi daging ayam, variannya ada berapa banyak toh, Mas?
3: Ya, kalau untuk roti tawar kami ada kurang lebih ada 6 varian. Roti tawar potongan lebih tebal, kupas, gandum. Kemudian untuk yang roti-roti kecil kita cukup banyak. Ada yang roti isi daging ayam, coklat keju, kemudian ada yang isi keju susu, cream meses, dan ada khusus roti yang mungkin pas dengan warga Jogja. Jadi
1: apa
3: roti
1: itu?
3: Isi kacang hijau seperti bakpia.
1: Iya, iya, iya, iya. Ya. Seperti bakpia, seperti bakpo juga ya.
2: Iya. Iya. Itu kalau dibayangkan itu agak-agak susah. Nanti paling enak itu habis acara ini kita ke Indomaret. Kita cari roti, namanya roti
1: apa?
2: Mangbin.
3: Mangbin ya.
1: Oh, mangbin.
2: Bisa. Itu makan roti tapi sensasinya makan bakpia. Nah, gimana coba? Makan roti, makan bakpia. Ini roti atau bakpia? Nah, silakan diputuskan sendiri nanti.
1: Iya. Kisaran harga berapa? Kadang-kadang pendengar itu pengen tahu dari Mr. Brad sendiri.
3: Ya, kalau dari kisaran harga kami ada mulai dari Rp5.000 untuk roti yang single. Kemudian ada yang Rp9.500, kemudian nanti untuk yang roti tawar kita sekitar di harga Rp15.000. Kemudian untuk yang roti family pack untuk yang lebih ke keluarga ya, karena bisa untuk dibagi bersama-sama mulai dari Rp15.000 sampai Rp18.000 aja.
1: Oh, jadi bijian pun itu enggak hanya satu biji ya. Kadang-kadang beli satu itu kan ada banyak ya. Kayak roti-roti kasur itu ya.
3: Iya,
1: betul. Iya. Iya, baik. Nah, ini masih menantikan pendengar yang mau bergabung, monggo saja di sambungan telepon kita 02745803333. Pesan singkat lewat WhatsApp kita ke 08112711911. Yang selalu dinantikan pendengar itu atau masyarakat itu adalah rotinya itu tetap segar, tidak jamuran. Nah, apa yang dilakukan oleh Mr. Brad sendiri untuk menjaga kualitasnya, Mas Risa dan Mas Indra?
2: Ya. Terima kasih, Kak Ena. Kami memang juga menjamin bahwa roti kami itu layak dikonsumsi, kemudian kesegarannya juga oke. Bagaimana kami menciptakan roti yang bisa seperti itu? Membuat roti itu rasanya seperti mengerjakan persamaan matematika, Kak Erna.
1: Loh, kok bisa?
2: Jadi mungkin lebih jauh nanti Mas Risa yang bisa menjelaskan, karena Mas Risa memang dari bidang studinya ya, Mas Risa ya, teknologi pangan. Jadi jamur itu kan muncul karena ada suhu yang mendukung, ada sumbu yang mendukung, ada kadar air yang mendukung. Dan kami di Mr. Bread kami sudah mengupayakan sedemikian rupa sehingga kadar air dan suhu itu bisa terjaga sehingga jamur itu tidak bisa berpeluang tumbuh.
1: Jadi
2: saya harus mengatakan
1: gitu ya,
2: berpeluang
1: stop
2: tumbuh jam. Karena nanti setelah sampai di konsumen dibuka ada perbedaan suhu, ada perbedaan kontaminan udara, itu nanti akan bisa menjadikan peluang roti untuk tetap segar atau fresh itu menjadi berbeda.
1: Iya, baik. Baik, Mas Indra, Mas Riza juga pendengar. Ini rupanya ada pendengar yang ingin bergabung di siang hari ini. Kita terima ya, 02745803333. Halo, selamat siang.
4: Pagi menjelang siang, Mbak Erna.
1: Wah, pagi menjelang siang, Pak. Dengan
4: Pak Joni, Mbak.
1: Oh iya, Pak Joni. Ya, monggo Pak Joni. Ini dengan Factory Support Manager dan Branch Factory Manager Mr. Brad. Pak Joni.
4: Selamat pagi menjelang siang, Bu Indra, Bu Risa.
2: Selamat pagi, Mas Joni. Suaranya kok kecil sekali ya?
1: Ya udah tak polkan ini. Monggo Pak Joni.
2: Sehat selalu, Pak Joni.
4: Amin, sehat.
1: Iya.
4: Saya termasuk pengkonsumsi Master Bread ya.
2: Ah, wow. Terima kasih.
1: Akhirnya ketemu Mas dengan konsumsi ya.
4: Pagi-pagi dicelup cappuccino, wah luar biasa.
3: Mantap ya.
4: Cuman dari aspek biologis, karena saya orang Jawa Tulen ya. Mm-hmm. Belum kenyang kalau udah makan nasi.
1: Ya.
4: Saya ingin tanya Mas Risa yang teknologi makanan. Bagaimana menciptakan master bread yang bisa ngenyangin ya gitu lah.
1: Oh, benar-benar kenyang gitu ya.
4: Betul. Itu bahannya seperti apa dan sebagainya. Mm-hmm. Cuman gini, Mas Indra, Mas Indra. Mm-hmm. Master bread ini kalau menurut perspektif saya ini segmennya untuk terstratifikasi ya.
1: Oh, untuk kenapa?
4: Golongan desil 9-10 sepertinya ini.
2: Wah, ini sudah mulai,
1: mulai ini
2: masuk
1: ya.
2: Sensus ini.
1: Sudah serius nih ya. Gimana Pak Joni?
4: Harusnya bagaimana kalau membuat varian yang lebih bisa
1: okay. Semua ya, kalangan ya. Ya.
4: Ya. Jadi mereka juga merasakan kemerdekaan ya, rakyat.
1: Iya.
4: Mas Tisa, Mas Indra.
2: Oke.
1: Baik.
4: Karena begini. Untungnya kecil tapi masal, nah, kan bagus yeah. juga itu hitung-hitungannya. Coba ada yang di bawah 5.000, terus ada diskon atau apa gitu.
1: Jadi baik, biar nanti akan disampaikan kenal, mesti.
4: Nah gitu. Yeah. Nah, saya rasa itu dulu ya masih sama saja.
1: Yeah, baik, terima kasih. Selamat siang Pak Joni yang ada di Sleman. Baru saja mau saya tanyakan juga ya. Jadi kan mestinya ada diskon-diskon untuk kalangan juga. Saya juga pengen tahu. Kadang-kadang kalau saya ke supermarket lihat apa rak di situ banyak Mr. Bread, kok banyak yang dibendit ya? Jadi iya kan? Ya. Mas Risa ya, banyak yang apa sih sobek rasa coklat, ya. Yang satu sari kaya. Nah, ini apakah memang programnya Mr. Bread atau seperti apa, Mas Risa?
3: Ya, karena memang kalau dari kami itu ada yang namanya promo mingguan, kemudian ada promo khusus di hari Sabtu, promo khusus di hari Minggu. Jadi mungkin yang ditemukan oleh Kak Erna ya, kalau di hari Minggu ya itu pasti sedang promo khusus hari Minggu. Biasanya itu roti yang kasur atau yang family, dapat dua lebih hemat.
1: Lebih hemat.
3: Dan kalau untuk yang di hari Sabtu memang program kami khusus untuk gerakan Ayo Sarapan Roti dengan meng-highlight roti tawar seperti itu.
1: Kan. Iya. Oh berarti saya kalau cari pas promo akhir pekan kali ya.
2: Iya.
1: Sabtu Minggu. Wah, ini cocok.
2: Itu potongan harganya oke itu pokoknya itu.
1: Oh. Iya. Jadi pengen tahu juga program promo dari Mr. Bread itu seperti apa, nanti akan dijawab Mas Risa, termasuk juga menjawab pertanyaan dari Pak Joni di Sleman tadi ya. Pengennya roti itu yang benar-benar bikin kenyang, seperti mungkin makan nasi kalau orang Jawa bilang. Nanti ya Mas ya. Iya, kita ke ini dulu nih. Ada yang mau lewat soalnya kita persilahkan ya. Ayo, baik, tetap bersama kami pendengar di siang hari ini.
5: Halo, Dok. Kapan le mulai?
6: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tase sewulan malih, Pak.
5: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
6: Pak, nang HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI, sakit mari HP, Pak.
7: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki, sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
5: Wah, jen gampang tenan, RRI digital jebul gampang.

0: Iya, saat kau tak di sini, membayangkan kalau Mr. Brad-nya nggak di sini, wah kacau ya Mas ya. Saya tadi kan teman sarapan, kemudian teman ngemil sepanjang hari, kan katanya Mr. Brad itu rotiku setiap hari ya. Matur nuwun Pak Joni yang ada di Sleman, nanya nih tadi ya, Mas Risa mungkin bisa menjelaskan ya. Pengennya roti yang membuat benar-benar kenyang. Wah, ini apakah ada inovasi terkini atau seperti apa, Mas Risa?
1: Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Joni untuk pertanyaannya ya. Memang kalau roti itu bisa dibilang di kami ya, maksudnya di Indonesia itu memang masih belum jadi yang pokok ya. Bisa disebut masih substitusi lah. Tapi ya kedepannya pasti akan berkembang, barangkali nantinya akan menggantikan roti sepenuhnya, nasi sepenuhnya.
0: Nasi, ya. Ya, ya.
1: Untuk roti yang benar-benar kenyang itu memang sebenarnya di Mr. Bread ada di varian yang roti kasur, sehingga yang dimaksud kenyang itu pasti rotinya akan punya tekstur yang padat ya, sehingga kita konsumsi itu pasti akan merasa kenyang. Jadi sebenarnya di varian Mr. Bread ada, kami menghadirkan untuk yang varian roti kasur atau
0: tergantung pilihan ya.
1: Betul,
0: ya karena itu Pak Joni. Iya, menyentuh semua kalangan. Mas Indra juga bisa melengkapi nih. Pengennya menyentuh semua kalangan loh, Mas. Bisa ikut menikmati Mr. Bread.
2: Ya, tadi ada masukan yang menurut saya bagus sekali dari Mas Joni terkait dengan bagaimana atau apa yang bisa dilakukan Mr. Bread supaya masyarakat bisa merdeka makan roti Mr. Bread. Ini akan menjadi PR yang cukup menantang bagi kami Pak Joni. Nanti kita upayakan, nanti dengan R&D kita develop roti yang ya secara harga bisa
0: menyentuh ya,
2: jangkau dan menyentuh. Menurut saya masukkan Pak Joni oke.
0: Nah, berarti cocok dikasih bingkisan nih.
2: Pak Joni
0: ternyata
2: ada
0: kabar gembira.
2: Pak Joni kalau ada waktu hari ini, nanti malam kali ya Kak Arina ya, nanti malam atau besok pagi, ngambil goodie bag Mr. Bread. Dah untuk Pak Joni, karena Pak Joni sudah memberi masukan, kemudian ya oke, kami layak untuk memberi apresiasi ke Mas Joni. Enaknya Mas Joni atau Pak Joni ya?
0: Tadi bilangnya Pak ya.
2: Oh, Pak atau ini? Pak ya? Joni. Silakan luangkan waktu ke Pro 1 RRI Pak Joni.
0: Iya, baik.
2: Karena kalau tidak diambil nanti
0: Pak Pak.
2: Iya. Nanti dipek Kak Erna.
0: Iya. Nah, pendengar yang lain bagaimana? Ternyata ada kejutan dari Mr. Brad ya. Nanti 5 yang bergabung ya penanya ya. 5 ya, Mas ya.
1: 5.
0: Ya. Dapat bingkisan dari Mr. Brad, mulai besok pagi bisa diambil ke RRI Yogyakarta di Jalan Ahmad Yasuri 4 Kota Baru Yogyakarta. Besok pagi kali ya. Kalau malam-malam kasihan loh kalau tugas ronda.
2: Oh, siapa tahu ya, untuk gimana? Ransum ronda.
0: Oh, ransum ronda. Oh, ya boleh. Berarti bawa identitas diri ya tentunya. Ini matur nuwun juga yang sudah bergabung lewat WhatsApp kita sebelum nanti Mas Risa dan Mas Indra juga menyampaikan promo-promo tadi ya, selain yang hari Sabtu dan Minggu. Untuk Mbak Aina yang ada di Sleman, untuk produk rotinya yang udah di packaging kayak gini, apakah nanti bisa dipanaskan gitu ya? Dan kalau sudah dipanaskan, apakah rasanya masih sama dengan yang fresh? Oh, mungkin kan kadang-kadang kan belinya yang apa tuh, yang roti kasur banyak, tapi yang diambil cuma satu kotaknya gitu loh Mas.
1: Okay.
0: Nah, gitu. Yeah. Lalu saya teruskan juga dari Mbak Vira, penggemar Mr. Bread. Mau tanya, kapan waktu promo Mr. Bread? Loh tuh, nah, di tanggal berapa saja lah kan, langsung kan? Ya. Satu lagi dari Mbak Tulip yang ada di Seturan. Kalau boleh tahu strategi pemasaran yang dilakukan itu seperti apa? Sampai jadi sebesar ini loh Mas. Itu. Monggo Mas Indra dan Mas
2: saya
0: Risa bisa menanggapi, monggo.
2: Yang pertama dari
0: Mbak Aina tadi ya.
2: Mbak Aina. Saya nangkepnya gini aja ya Mbak Aina ya. Bagaimana bisa mengkonsumsi Mr. Bread itu bisa fresh gitu ya? bisa fresh, bisa higienis setiap hari.
0: Ya.
2: Perlu saya sampaikan Mbak Aina bahwa roti Mr. Bread itu fresh itu ada yang periode roti tawar itu periode 6 hari, roti manis itu 10 hari. Nah, itu periode freshnya. Dan karena ini roti, dan kelembutan roti, keempukan roti itu sangat bergantung dari kandungan air yang ada di dalam roti itu. Dan secara fisika ya, Pak Risa ya. Pak Risa ini yang paling tahu ini.
0: Tingkat tinggi.
2: Seperti yang saya sampaikan tadi, roti itu matematika itu, persamaan matematika. Jadi kalau roti itu kemasannya ini sudah dibuka, dan tidak segera ditutup kenceng. Jadi Mbak Ena kalau habis makan roti Mr. Bread, tutup rapat aja. Ditutup rapat supaya udara luar itu tidak bisa masuk. Itu nanti akan membuat roti relatif, sekali lagi relatif, relatif bisa lebih lembut dan lebih lebih fresh.
0: Oh, jadi rasanya tetap sama ya?
2: Iya,
0: tetap
2: sama. Relatif sama.
0: Oh, dari.
2: Dan kalau mau dipanasi, tidak apa-apa sih, asal jangan pakai plastiknya ya, Mbak Erna.
0: Iya. Karena nanti yang panas plastiknya.
2: Yang panas plastiknya, melonjak plastiknya jadi renyah nanti.
0: Iya.
2: Nah, kalau mau dipanasi pasti kelembutan roti itu seperti yang saya sampaikan tadi itu kan bergantung pada kadar air dalam roti itu. Kalau dipanaskan, pasti menjadi tidak lembut lagi, bisa menjadi roti panggang kali ya. Tapi kalaupun itu mau di dimodif jadi roti panggang, enak juga, enak juga. Atau mau ada resep menarik?
0: Apa?
2: Kak Erna, ini resep.
0: Sebentar Mas Indra, sebelum dijawab resep menarik, kita pengen tahu jawabannya, tapi saya terima dulu ya penelpon lewat WhatsApp kita. Boleh ya? 0811 2711 911. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Yang bergabung lewat telepon WA. Halo. Iya, halo.
3: Halo.
0: Dengan
3: Rahmat Condong Catur.
0: Oh, Mas Rahmat di Condong Catur. Apa yang ingin ditanyakan atau mungkin sudah jadi penggemar Mr. Bread, Mas Rahmat?
3: Ini saya sendiri lupa. Barangkali belum pernah ini. Mau tanya ini kalau proses fermentasinya kalau sama roti serdak, serdak itu hampir mirip enggak ya?
0: Yang gandum tadi, okay. Baik, Mas Rahmat di Condong Catur, matur nuwun. Iya, baik. Kita tampung dulu ya, karena tadi kan ketunda, Mas Indra. Yang resep tadi tuh, wah ini tak catat juga resepnya.
2: Jawab sekarang? Atau?
0: Boleh sekarang. resepnya tadi.
2: Ini khusus untuk Mbak Aina tadi ya. Jadi kalau mau makan ya roti Mr. Bread, terutama yang ini ya, Mbak Ina, yang roti tawar ini. Mbak Aina, saya lihat tadi kok seneng manas-manasi roti. Atau sekalian aja, Mbak Aina, digoreng.
0: Nah. Waduh, roti goreng ya, roti goreng.
2: Jadi roti goreng. Caranya gini ya, Mbak Ina. Pakai ambil mentega gitu ya, mentega secukupnya, kemudian taburi gula gitu. Nanti setelah gula sama mentega itu bercampur, masukkan roti tawar Mr. Bread, kemudian bolak-balik. Silakan dimakan saat panas. Wah, top itu Mbak Ina. Itu resep saya ini.
0: Oh gitu. Berarti sudah pernah dan selalu ya Mas Indra ya?
2: Saya itu kan seneng apa ya ngotak-atik roti ini supaya enak itu bagaimana, atau pasca produksi itu roti ini enaknya diapain. Karena tadi Mbak Ena seneng memanaskan atau ya mencoba-coba roti, itu resep dari saya.
0: Iya. Itu baik. Iya. Baik. Kemudian ini tadi Mbak Vira Nah, waktu promo.
1: Promo ya.
0: Ah, Mas okay. Riza.
1: Ya. Mm-hmm. Untuk Mbak Vira ya. Mm-hmm. Untuk promo Mr. Bread mungkin tadi sudah disampaikan, kami coba ulangi mm-hmm. lagi.
0: Yang Sabtu Minggu tadi ya, udah.
1: Jadi untuk mm-hmm. yang promo khusus hari Sabtu. Mm-hmm. Jadi Mr. Bread ada program promo Ayo Sarapan Roti mm-hmm. khusus untuk roti tawar. Mm-hmm. Jadi kami sana nanti ada potongan harga. Mungkin nanti dari Mbak Vira ya, dari Mbak Vira bisa mampir langsung kalau memang butuh roti mm-hmm. dari Sabtu ada promo, datang ke Indomaret cari Mr. Bread.
0: Ya, oke, okay, baik.
1: Kemudian untuk uh-uh. di hari Minggu kami juga ada, jadi promo khusus hari Minggu, tapi untuk variannya roti yang kasur atau family pack. Mm-hmm. Jadi sama bundling, beli dua lebih hemat. Mm-hmm. Pastikan nanti mampir ke toko untuk beli Mr. Bread. Ah. Tapi di luar itu mm-mm. kami juga ada promo seperti promo bundling mm-mm. dengan produk lain juga Kak Erna. Jadi ada di bulan ini kami berjalan promo bundling dengan minuman juga mm-mm. teh mm-mm. yang ada di Indomaret. Jadi produk kami dibundling dengan minuman teh yang ada di Indomaret, bisa lebih hemat juga tentunya.
0: Iya. Baik, itu untuk promo Sabtu Minggu. Nah, ini kan tadi kan 22 tahun ya. Ada ini enggak, ada undian-undian berhadiah enggak? Enggak ada.
2: Nah, ini.
0: Tetap ada.
2: Tetap
0: ada. Oh, tetap ada lah. Seperti apa itu, Mas?
2: Untuk pemirsa pendengar Pro 1 yang tercinta. Mm-mm. Tahun ini kita Mr. Bread 22 tahun. Umurnya 22 tahun, jadi kami punya undian khusus untuk konsumen. Jadi mm-hmm. hadiahnya sepeda motor ya.
1: Mm-hmm.
2: Sepeda motor
0: dan tahu.
2: Dua kali ya. Mm-hmm. Dua yeah. sepeda motor, kemudian ada televisi, ada emas. Mm-hmm. Ada juga voucher-voucher
1: emas. Voucher belanja ya.
0: Mm. Emasnya berapa karat?
2: Kalau emas kita yang 24 karat.
0: 24 karat.
2: 24 karat.
0: Ibu-ibu dan mbak-mbak tuh mesti nanya itu
2: nah,
0: ya.
2: Itu. 24 ya. Karat. Oh, tidak caranya? 80% ya. Oh, no. Ini 99,9%.
0: Iya, iya.
2: 24 karat.
0: Caranya bisa mendapatkan peluang hadiah itu gimana?
2: Nah, silakan Mas Rita.
0: Gimana Mas?
1: Jadi,
0: Mas
1: Rita. Untuk para pendengar, mm-mm. belanja minimal 30.000 untuk semua varian Mr. Bread. Mm-mm. Kemudian nanti menggunakan aplikasi Indomaret Poinku. Mm-hmm. Di situ nanti akan mendapatkan stamp setiap mm-hmm. pembelian 30.000 dan berlaku kelipatan. Mm-hmm. Ketika nanti stampnya sudah terkumpul, mm-hmm. jadi bisa ditukar. Misal kalau mau tukar motor, nanti ada sejumlah stamp yang harus dikumpulkan.
0: Oh.
1: Kemudian emas mm-hmm. juga nanti ada, mm-hmm. dan TV mm-hmm. dan voucher. Jadi belanja sebanyak-banyaknya, kumpulkan mm-hmm. stempnya dan tukar.
0: Iya.
1: Kemudian
0: dan dapatkan. Sudah perutnya kenyang, dapat hadiah lagi. Nah,
2: diundi loh ya Kak Ina.
0: Oh, diundi ya. Diundi ya, diundi. Oh ya, ya, ya, baik. Kemudian Mbak Tulip di Sturan nih, strategi pemasaran seperti apa? Ada juga Mas Muji, matur nuwun. Kok Mr. Bread nggak ada ya di warung-warung ya? Cuman tadi katanya ada di supermarket seperti Indomaret. Nah, pengennya mungkin bisa merambah ke tempat-tempat yang lain juga. Termasuk juga Mah Rahmat di Condong Catur. Terima kasih ya Mas ya sudah berpartisipasi lewat WA telepon. Satu persatu bisa di ini ditanggapi.
2: Wah,
0: Mas
2: Indra ya,
0: Mas Riza.
2: Ya,
0: iya.
2: Ya. Tetapi ini yang dapat goodie bag cuma 5 ya.
0: Cuma 5 nanti
2: ya.
0: Dipilih loh ya. Monggo nanti dipilih.
2: Ya kita upayakan nanti.
0: Nggih.
2: Atau ditambahi kali ya. Ya udah 7 lah.
0: Oh 7. Oh ya. Semua dapat. Oh ya.
2: Nek rame ya seneng aku.
0: Loh tuh kurang apa coba pendengar. Ya, ya baik monggo.
2: Strategi Mas. Pemasaran. Mm-mm. Sebenarnya strategi pemasaran kami sangat sederhana ya. Sangat mm-mm. sederhana. Kita hanya mempertahankan kualitas. Kualitas saja. Karena rasanya pemasaran segala sesuatu mungkin ya Kak Erna ya, mm-hmm. yang terkait dengan makanan itu pemasaran paling kuat itu adalah mouth to mouth, dari mulut ke mulut.
0: Yeah.
2: Jadi itu yang secara manajerial kami pegang. Jadi kami selalu mencoba mempertahankan kualitas. Kami punya divisi quality control and assurance. Jadi setiap proses produksi itu ada yang mengawasi. Kemudian setiap produksi yang dikirim ke konsumen itu kami pasti punya punya roti yang ditinggal. Jadi saat ada misalnya kok yang dilalah ada keluhan dari konsumen, kami pasti akan ngecek roti yang dikirim pada periode produksi sekian itu seperti apa. Jadi sekali lagi kalau ditanya strategi pemasaran sebenarnya sederhana. Strategi mempertahankan kualitas, dan kualitas itu yang akan selalu kami sampaikan ke konsumen. Ya kalau saat ini paling gampang ya, kalau sampai Mr. Bread itu tidak enak ya itu salah saya gitu aja. Nah ini
0: kok ada salah menyalahkan nih.
2: Ini marketing juga ini. Mbak siapa tadi? Jadi kalau kita itu berani menggaransikan,
0: Mbak Tulik,
2: menggaransikan produk itu salah satu marketing. Kalau Mbak
0: Tulip,
2: Mbak Tulip itu kebetulan punya bisnis juga. Garansikan produk, kualitas produk itu ke konsumen. Garansikan pribadi kita ke konsumen. Konsumen nanti pasti akan termarketing sendiri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan.
0: Iya, baik. Kemudian tadi Pak Muji ya, di warung-warung apakah nanti juga akan berinovasi lebih lanjut termasuk menyentuh banyak kalangan, dan Mas Rahmat di Canung Catur tadi sempat menyinggung juga mengenai sordok. Nah, ini bagaimana Mas Indra dan Mas Risa, apakah bisa menanggapi monggo?
1: Oke, ya karena untuk Mr. Bread di warung-warung ya tadi untuk Mas Muji ya. Memang untuk kami Mr. Bread masih eksklusif di toko-toko Indomaret saja. Jadi Mr. Bread bisa dijumpai di seluruh toko Indomaret. Memang kami belum merambah ke warung-warung atau toko konvensional lainnya seperti itu. Jadi untuk sampai saat ini kami hanya bisa ditemui itu di toko-toko Indomaret saja.
0: Iya, baik.
2: Sebenarnya itu juga karena faktor teknis saja, Kak Erna.
0: Iya.
2: Kami mencukupi di Indomaret saja sudah agak kewalahan.
0: Kewalahan ya. Oh, banyak penyuka ya, ternyata pecinta.
2: Jadi Mr. tapi Bread itu pasti arahnya nanti pasti akan ke sana. Cuma kita masih harus berhitung dulu.
0: Iya. Baik. Baik, untuk Mas Rahmat di Canung Catur apakah ada tanggapan? Sorda?
1: Untuk ya sebenarnya kalau untuk konsep roti sordo itu memiliki konsep sendiri ya, atau market sendiri, sehingga secara proses itu pasti akan berbeda, atau mungkin tadi yang ditanyakan proses fermentasinya ya. Karena kalau untuk sordo itu kan lebih terasa sornya atau terlebih terasa aroma-aroma fermentasinya. Sedangkan kalau untuk kami itu berbeda konsep, sehingga secara pasar dan kalau ditarik ke proses pasti berbeda untuk sordo dan produk kami.
0: Oke, ya sudah ada keistimewaannya sendiri ya, untuk itu. Mr. Bread ini. Baik, matur nuwun juga untuk Mbak Anita. Nah ini, apakah ada yang cocok untuk diet? Terus ada produk roti gluten free tidak? Ini, monggo silahkan, Mas.
2: Mas Risa ini ahlinya.
0: Makanya langsung ngomong
2: Mas. Teknologi pangan gak enak.
0: Iya. Gimana Mas?
1: Untuk diet ya, diet. Kalau dari produk Mr. Bread sebenarnya yang paling mendekati gandum ya, karena kan memang konsep roti gandum itu kaya kan serat, sehingga produk kami yang gandum, apalagi gandum multiseed ya, jadi bisa untuk cocok untuk program diet dan ditambah karena ada multiseednya pasti secara rasa itu ya sedikit nggak boring lah ya, jadi nggak yang tawar banget, jadi punya ada rasa gurihnya tadi. Jadi untuk produk Mr. Bread yang paling bisa untuk program diet itu di tawar gandum kami.
0: Iya, baik. Baik, satu penelpon lagi boleh ya? Asalkan okay. singkat ya. Ini di menit-menit akhir obrolan kita siang hari ini. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan?
4: Dengan Yanto di Pingit.
0: Oh, Pak Yanto di Pingit. Langsung Pak Yanto singkat.
2: Pak Yanto di Pingit.
0: Iya.
2: Pingit. Karena udah mau ini. Pak Yanto kok di Pingit.
0: Monggo Pak Yanto.
4: Ini soalnya mau menikmati rotinya itu loh, jadi di Pingit dulu.
0: Oh iya.
2: Cocok Pak Yanto.
0: Oh, oh. Bagaimana Pak Yanto?
4: Oke, yang saya tanyakan yang pertama, itu ada yang maksudnya untuk roti kering nggak gitu? Apakah roti itu kering. Menu untuk apakah itu roti itu untuk apa?
0: Terus
4: yang kering gitu.
0: Terus?
4: Terus untuk yang selanjutnya, untuk yang kalau misalnya yang kering ada, itu kalau yang misalnya untuk besar kecil atau yang besar itu ada tidak gitu? Terus selain di Indomaret itu bisa dibeli di mana gitu?
0: Iya. Kita baik.
4: Terima kasih.
0: Iya, ya, kembali kasih Pak Yanto. Selamat di Pingit loh. Gitu ya. Baik, monggo ditanggapi.
2: Di Pingit ya Pak Yanto.
0: Iya. Baik, mungkin bisa ditanggapi singkat, Mas. Tadi dari Pak Yanto. Oh,
1: iya,
0: nah, inovasi-inovasi untuk yang ada termasuk untuk roti kering.
1: Ya, untuk Pak Yanto. Untuk Mr. Bread memang adanya roti basah ya, karena kan memang shelf life kami atau umur simpan kami ya sekitar 6-10 hari. Jadi untuk yang roti kering belum ada. Belum ada variannya.
0: Mungkin nanti inovasi-inovasi yang ada.
1: Kemudian untuk di mana sih bisa mendapatkan roti Mr. Bread di luar toko Indomaret? Ya sebenarnya sebagian besar kami suplainya memang ke toko Indomaret. Cuman kalau misalkan Pak Yanto mungkin pergi ke Indogrosir gitu, itu produk kami juga ada. Jadi mungkin pilihan kalau misalkan lagi belanja gitu ya, belanja-belanja di Indogrosir gitu, itu bisa menemui produk kami ya Mr. Bread ya.
0: Iya, baik. Wah, ini Pak Joni di Sleman tadi nambah lewat WhatsApp, matur nuwun apresiasinya Mas Indra dan Mas Risa. Wah, ada titik-titiknya ya di belakang, Mas. Souvenir rotinya buat Mbak Erna saja gitu. Ini benar loh ya. Tuh. Ya, baik. Matur nuwun Pak Joni.
2: Roti. Oh, Pak Joni hari ini sudah makan roti kali ya.
0: Iya, tadi kan roti dia Mr. pecinta Bread, ya, Mr. Bread. Sudah. Jadi sudah borong.

0: Mas
1: ambil di perusahaan.
0: Oh iya, karena sebenarnya masih ada Mbak Lala, masih ada juga Bu Ima di Sewon Bantul, tapi karena keterbatasan waktu nggak bisa tak bacakan, Cek. Iya, matur nuwun. Semuanya yang sudah bergabung, tentu nanti monggo saja silahkan bingkisan dari Mr. Brett bisa diambil di Pro1 Jogja mulai esok harinya.
2: Iya.
0: Atau malam nanti kalau nggak takut kanginan. Matur nuwun Mas Indra, Mas Rizal, tentu matur sukses nuan, dengan Mr. Brett-nya.
1: Kesempatannya untuk berkomunikasi dengan pemirsa Pro 1.
0: Iya, selalu menjadi rotiku setiap hari.
1: Iya, iya. Terima kasih.
0: Selamat siang dengan semangat pagi.
2: Selamat siang.
0: Iya, dan pendengar, saya akhiri dialog Jogja siang ini. Terima kasih perhatiannya.

0: Easter Bread, tersedia di Indomaret.
1: Selanjutnya pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 RRI mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: this... Mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.40.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
1: Eindrücke wie möglich von den Spielern zu bekommen.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, ya, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: go.
1: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal. Ada staf baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Pei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Cipulila, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mumpung senyumnya gratis ya, satu senyum saja dari miliknya Tato dengan versi yang baru. Baik pendengar, kita beralih menikmati koleksi lagu islami jelang berkumandangnya azan duhur.

0: Baik pendengar, segera kami akan mengumandangkan azan duhur pukul 11:35 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, dunia ini sudah cukup bising dengan persaingan, sudah cukup ramai dengan saling menjatuhkan. Maka jangan tambah sesak hidup ini dengan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Saudara bukan berarti harus selalu sama, bukan berarti tak pernah berbeda pendapat, tapi saudara berarti tetap saling menjaga meski tak selalu sejalan, tetap menghormati meski tak selalu sepakat. Hari ini banyak hubungan retak hanya karena iri, banyak pertemanan yang renggang hanya karena gengsi. Melihat teman berhasil, hati panas. Melihat orang lain bahagia, hati sempit. Padahal rezeki tidak pernah tertukar. Kesuksesan orang lain tidak mengurangi jatah kita. Jika temanmu berhasil, doakan. Jika temanmu jatuh, bantu bangkitkan. Jika ada yang tersesat, rangkul, bukan ejek. Karena bisa jadi suatu hari kita juga butuh tangan yang sama untuk menolong kita. Jangan bangga menjatuhkan orang lain agar terlihat tinggi. Karena yang benar-benar kuat justru mereka yang mampu menguatkan sesamanya. Karena hidup akan terasa lebih ringan saat kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Maka semoga senantiasa kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga tali-tali persaudaraan di antara kita, dan Allah senantiasa memberikan rahmat bagi persaudaraan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi. Namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Bi kulli syai'in fatarah, faman kanat fataratuhu lil 'ilmi faqad naja." Artinya, sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap sesuatu memiliki masa jeda atau waktu istirahat. Barang siapa mengisi waktu jeda atau istirahatnya untuk ilmu, maka sungguh ia orang yang beruntung. Mengapa istirahat sangat penting? Imam Ghazali menjelaskan, fa innan nafsa mululun wa hiya 'anil haqqi nufurun li'annahu 'ala khilafi tab'iha. Falau kulifat al-mudawamata bil ikrah 'ala ma yukhalifuha jamahat wa sabat wa idza ruihat bil ladzat fi ba'd al awqat uyat wa nashabat. Artinya, sesungguhnya nafsu itu memiliki karakter mudah bosan, keinginannya menjauhi perkara yang hak. Seandainya nafsu terus dipaksa, dituntut atas segala sesuatu yang membedai karakternya, maka ia akan keras dan sulit dikendalikan. Akan tetapi, jika nafsu diberikan waktu istirahat, menikmati sesaat segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia akan kuat dan semangat kembali diajak untuk beribadah. Selain itu, Imam Ali karamallahu wajhah juga menjelaskan, rawahul qulub sa'ah fainaha idza ukrihat amiyat. Artinya, berilah waktu istirahat kepada hatimu sesaat, karena ketika hati terus dipaksa, maka hati akan menjadi buta. Dalam redaksi lain, beliau juga menjelaskan, alal aqil ayyakuna lahu salasu sa'at, sa'atu yunaji fiha rabbah, wa sa'atu yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atu yakhlu fiha mad'amahu wa mashrubah, fa inna fiha di sa'ah, aunan ala tilka sa'at. Artinya, bagi orang yang berakal, sebaiknya ia membagi waktunya dalam tiga bagian, yaitu pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Ketiga, waktu khusus untuk makan dan minum atau waktu istirahat. Karena waktu yang ketiga ini adalah penolong untuk dua waktu yang lainnya. Selain itu juga Imam Sya'roni menjelaskan kejelasan dari gurunya. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala, ma jalallahu taala al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wasalam min mashaqqati at-taklif hina raqiballahu taala fi dawatihim al-milal nat-taklif. Artinya, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perkara yang mubah terkecuali untuk melapangkan hati manusia atas beratnya taklif atau perintah Allah

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama

0: DPR RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Selamat siang, apa kabar pendengar di siang hari ini? Ada yang menikmati istirahat siang, tapi ada yang tidak juga. Jadi, sepertinya kurang adil kalau saya mengatakan selamat menikmati istirahat siang, ya. Kita lanjutkan kembali perjalanan kita di siang hari ini, pendengar. Informasi harga pangan beberapa komoditas hari ini, saya kutip tentu saja dari pantauan harga khususnya di Pasar Beringharjo. Daging sapi tetelan 1 kg Rp90.000. Kemudian minyak goreng kemasan premium Rp20.000 per liter. Minyak kita Rp15.700 per liter. Telur ayam ras Rp25.000 per kilogram. Sedangkan kacang hijau Rp26.000 per kilogram. Bawang putih kating Rp36.000 per kilogram. Garam halus Rp12.000 per kilo. Lantas daging sapi paha depan Rp150.000 per kilogram. Daging sapi paha belakang 1 kilogram seharga Rp153.000. Kacang tanah Rp38.000 per kilogram. Ada juga tahu putih Rp9.000. Ini tentu saja per pak. Lantas bawang bombay Rp30.000 per kilogram. Bawang merah Rp22.000 per kilogram. Begitu juga dengan ayam kampung utuh. Satu ekor Rp105.000. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa harga pangan, harga komoditas hari ini. Informasi harga pangan saya kutip tentu saja dari seputar pasar Beringharjo ya, harga pangan kota Yogyakarta. Baik, pendengar, selamat kembali melanjutkan aktivitas di siang hari ini.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

0: Pendengar, di Selasa siang ini kita akan ketemu lagi dengan Mbak Yani ya, Mbak Warjiani, Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang, semangat pagi, ketemu lagi di Selasa Bahagia bersama dengan Mbak Erna di RRI Persatu Jogja.
0: Asik, mantap pokoknya Mbak Yani yang baik hati selalu berbagi informasi di siang hari.
1: Nah tuh kan cakep.
0: Nah
1: gitu
0: cakep
1: kan,
0: ya?
1: Oh, cantik.
0: Ini tadi langsung terbersit loh Mbak, tanpa saya harus scroll-scroll di ini media sosial, di handphone ya. Nah ini
1: ya, ini nih makan siang loh Mbak Erna. Biasanya tuh kalau makan siang gitu ya, ini udah jadi kebiasaan kayaknya ya, dari semua tingkatan usia gitu ya. Jadi makan siang coba perhatikan di sekeliling kita, pasti ya terus langsung bawa HP di depannya sambil nonton film.
0: Oh ya, sebentar, yang makan siang, oh kebetulan pas makan siangnya pada di luar kali ya Mbak ya. Iya ya Mbak Yani ya. Jadi kebiasaan ya. Makan siang tetap bawa handphone.
1: Iya, tetap bawa handphone, tidak memandang usia, bahkan tidak memandang itu laki-laki atau perempuan. Itu semuanya terlihat sepele loh Mbak Erna sebenarnya kebiasaan itu ya. Tetapi kemudian kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan itu jadinya nggak sadar, karena kita asik dengan melihat tontonan itu gitu ya. Jadinya makannya banyak banget jadi nggak kerasa.
0: Artinya ada dampak kurang baik ya, atau mungkin dampak buruk ketika kita terus melihat layar, atau mungkin juga terus mencari tahu di media sosial yang ada Mbak.
1: Benar. Sebenarnya memang ini tadi kalau kita ngomongin tentang media sosial gitu ya Mbak Erna, salah satu dampaknya itu tadi ya, dengan salah satunya makan tadi ya. Sebenarnya kalau kita berbicara di makan itu dulu deh, kalau di makan dulu, kalau misalnya kita makan berarti kita menikmati makan tetapi tidak menikmati gitu ya, karena menikmatinya film, tidak menikmati makan. Jadi kehilangan momen untuk menikmati makanan kita ya. Gitu. Kemudian juga apalagi Mbak Erna sebenarnya, ini salah satunya mungkin tadi
0: kecemburuan sosial bisa juga mungkin ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Kalau melihat
1: benar.
0: Ada yang lain memposting yang baik-baik, kita belum bisa mencapainya.
1: Padahal itu baru kepikiran gitu kan ya Mbak Erna ya. Kepikiran besok kayaknya liburan minggu depan atau kapan lah kita rencana, baru rencana gitu. Tiba-tiba nongol tuh di status di mana gitu ya. Sudah gitu ya, udah kesana gitu. Aduh langsung gitu ya.
0: Lantas kalaupun punya dampak buruk seperti itu, artinya apakah ada cara tertentu Mbak untuk kita membatasi diri dalam berselancar di media sosial?
1: Ya tentu saja kita mesti membatasi gitu ya Mbak Erna ya, mematikan notifikasi media sosial, buat alarm batasi media sosial. Kemudian juga kalau di rumah itu memang perlu Mbak sekali waktu gitu ya, ada jadwal gitu ya, menentukan hari tanpa media sosial gitu. Jadi kita bisa mengontrol diri kita juga gitu. Jadi biar kita itu apa ya Mbak Erna, tidak kemudian kita cemas dengan pola, jadi kita jadi ketergantungan dalam setiap waktu, setiap saat kita kok terus tetap memantengin Mbak Erna media sosial. Coba tidak hanya makan loh Mbak Erna. Bahkan ke toilet juga bawaannya ada HP loh.
0: Ini sampai segitunya ya Mbak ya.
1: Sampai dengan kadangkala kan kita pada waktu kita duduk gitu ya di toilet itu ya Mbak Erna ya. Kemudian ini juga mengganggu kesehatan kita juga ya sebenarnya. Begitu kita lihatnya kan ini kan bahasa Jawanya itu dungkok, itu apa ya Mbak Erna? menunduk terus. Sementara kita nongkrong di atas toilet gitu ya Mbak Erna. Nah ini bisa mengganggu loh, mengganggu kesehatan kita juga. Ini yang perlu kita perlu kita ingatkan loh Mbak Erna ini, karena kita nggak sadar itu bisa jadi kita nongkrong di toilet harusnya sudah selesai, tapi bisa jadi berjam-jam, bisa jadi berjam-jam tubuh kita tidak bergerak, terus kemudian aliran darah kita terus tertunduk di HP kita. Nah ini juga ini akibatnya bisa jadi fatal juga gitu loh Mbak Erna kalau melihatnya
0: Iya, memang ada cara ya. Artinya memang kita harus membatasi diri ya dalam bermedia sosial tadi.
1: Bener ya, ini sekarang makan siang ini Mbak Pingkan makan siang di depan saya nih, kesenyum-senyum dia. Nih sembari makan siang ini kan interaksi sosial kita dengan sesama teman, ngobrol gitu ya. Ngobrolnya tidak hanya dengan HP, lihat film, tetapi sembari makan. Oh enak ya ternyata di sini ya. Oh ini tadi bekalnya siapa sambil berbagi gitu kan Mbak Erna.
0: Oh, terlihat dari sini kok sudah habis separuh tuh ya Mbak Pingkan ya.
1: Itu kan ya, itu sudah habis separuh itu sambil senyum-senyum itu.
0: Baik. Baik, Mbak Yani, matur nuwun sudah mengingatkan kita untuk hidup di dunia nyata, bukan hidup di dunia maya ya.
1: Iya, benar banget.
0: Terima kasih. Baik, kalau sudah berjumpa dengan Mbak Yani, kita akan segera mengetahui agenda donor darah hari ini, esok hari, Mbak Yani.
1: Hari ini tadi sebenarnya ada satu kegiatan di sebuah hotel gitu ya Mbak Erna tadi pagi. Iya. Di seputaran hotel di Babarsari sudah diakhiri tuh Mbak Erna karena pagi hari ya pukul 8 jadi sudah diakhiri di pukul 11. Kemudian untuk besok di hari Rabu tercatat di kita ada 4 agenda nih Mbak Erna. Ini bersama Uni Donor Darah Pak Emi Kabupaten Bantul ada di PPR Chandra Mukti Arta ini di Gedung Kuning Mbak Erna. Dimulai pukul 8 pagi kemudian di seputaran Kota Yogyakarta bersama Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta ada di KAI Balai Yasa ini Mbak Erna di Kusbini Kota Kusuman Yogyakarta. Ini sebenarnya kalau dari RRI ya, ya lumayan ya agak dekat agak jauh gitu ya. Pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah-tengah. Ya di sana ada banyak kalian jadi bisa mampir-mampir gitu ya di KAI. Dimulai pukul 9 Mbak Erna, kemudian masih di KAI juga, kalau tadi kan di Balai Yasa, di Kusbini ya Mbak Erna ya. Nah ini ada juga di Stasiun Tugu. Wah ini di Stasiun Tugunya juga ada. Ini dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian di Malioboro Prime Hotel, ini di Pasar Kembang, Gedong Tengah Yogyakarta. Dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja juga bisa langsung ke Uni Donor Darah PM yang biasa dikunjungi ya Mbak Erna. Tidak hanya scroll-scroll media, tetapi apa sih manfaatnya donor darah? Apa sih kayaknya enak ya? Langsung lakukan donor darah saja gitu ya.
0: Cus kalau Mbak Yani bilang ya.
1: Iya benar.
0: Cusnya itu cus pas diambil darahnya apa cus? Cus nah, kesana? Cus.
1: Jusnya kan berangkat.
0: Oh, nah, berangkat. Pas
1: diambil darahnya itu di jus gitu ya.
0: Oh, jadi gitu.
1: Ya, bukan jus apokat ya. Di jus pakai.
0: Ya, baik. Mbak Yani, itu tadi agenda donor darah. Jadi pengen tahu juga bagaimana toh sebenarnya persediaan darah di PMI DIY hari ini?
1: Mayoritas sudah mencukupi Mbak Erna. Memang beberapa hari ini ya Mbak Erna, kalau kita lihat stok darahnya kan di Kulon Progo itu ada komponen yang masih belum mendapatkan berhenti. Bertahan nih Mbak Erna beberapa hari ini dan juga di Bantul ada juga gitu ya. Di kalau kemarin bahkan sampai ada komponen darah yang tidak ada stok. Nah hari ini sudah ada lah, sedikit sudah masuk gitu ya, sudah meningkat juga gitu di Bantul tuh Mbak Erna.
0: Iya.
1: Nanti
0: baik.
1: Kompletnya kayaknya kita perlu kulik kompletnya gitu ya Mbak Erna ya.
0: Jadi pengen tahu toh ya. Pendengar. Baik Mbak Yani, monggo selengkapnya Mbak.
1: Iya Mbak Erna dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini seperti biasanya, tentu saja ada WB. WB itu adalah whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC, pancreas sel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A-nya WB 3, PRC-nya ada 83, TC-nya ada 11. Kemudian di golongan B-nya nih pendengar, WB 3, PRC-nya ada 41, TC 12. Golongan O WB 3, PRC 113, TC 8, sementara itu golongan AB di Sleman, WB2 PRC 45, TC-nya ada 6. Untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi pendengar, Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman, ada di Jalan Rajimen Sucentri Harjo Sleman, lain telepon 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan A-nya PRC 14, TC 6, sementara untuk golongan B-nya WB1, PRC 5, TC-nya ada 6. Golongan O WB1 PRC 30 TC 2, sementara untuk golongan AB di Kulon Progo WB3 PRC 6 TC ada 2. Nah, kalau tadi sempat kita spill gitu ya pendengar ya di Kulon Progo ya. Golongan A dan juga golongan B nih yang masih bertahan untuk bisa mendapatkan perhatian dari Anda nih pendengar. Jadi Anda bergolongan darah A dan juga golongan B di seputaran Kulon Progo langsung saja gitu ya. Jangan tunggu-tunggu gitu ya. Untuk bisa menambah stok darah di Jalan Bayangkara, Serut Pengasuh Kulon Progo, layanan teleponnya di 773244. Kemudian untuk Gunung Kidul di siang hari ini, golongan AWB 10, PRC 54, Golongan B-nya WB10 PRC72, golongan O WB10 PRC51, sementara untuk golongan AB di Gunung Kidul WB4 PRC-nya ada 4. Untuk Gunung Kidul di siang hari ini mencukupi pendengar, Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Gunung Kidul. Ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Layanan telepon 394500. Kemudian untuk Bantul, di golongan A-nya B5, PRC20, TC1. Golongan B, WB10, PRC113. Golongan O, B5, PRC28, TC-nya ada 3. Golongan AB, PRC-nya ada 3. Nah, ini nih pendengar, kemarin beberapa waktu yang lalu sempat ya di golongan AB di Bantul masih perlu mendapatkan perhatian. Ternyata di siang hari ini juga masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda nih pendengar untuk golongan AB di Bantul. Anda masih ditunggu di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022. Kemudian kita ke Kota Yogyakarta nih pendengar. Untuk golongan A-nya PRC72, TC31, kemudian di golongan B PRC186, TC13. Golongan O-nya PRC96, untuk TC-nya ada 17. Untuk golongan AB di Kota Yogyakarta, pendengar, PRC103, TC-nya ada 1 kantong. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Kota Yogyakarta. Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Kota Yogyakarta, alamatnya ada di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede. Line teleponnya di 372-176. Mbak Erna.
0: Yo, Mbak Yani. Matur nuwun, terima kasih. Di siang hari ini informasi persediaan dan juga agenda donor darah ya. Tentu yang ini di dunia nyata ya Mbak, bukan dunia maya.
1: Benar banget, di dunia nyata langsung. Ini kalau udah di donor darah gitu kan, sudah kerasa. Berarti diambil darahnya kan udah kerasa nih Mbak Erna. Berarti di dunia nyata gitu nyata. Ya.
0: Baik, Mbak Yani, selamat menikmati istirahat siang. Salam untuk Mbak Pingkan yang ada di sebelahnya ya. Selamat menikmati santap siang. Langsung, sehat selalu.
1: Langsung lari cari minum itu tadi di dapur tuh.
0: Oh iya. Baik, Mbak Dornun, selamat siang Mbak.
1: Mbak Dornun, selamat siang, semangat pagi.
0: Sudah kita dengarkan pendengar bersama Mbak Yani, Humas Palang Merah Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Kembali lagi dengan informasi berikutnya berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Selasa 22 September 2026, bahwa secara hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Senin nihil, beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Senin, secara visual teramati 34 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 4 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1800 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, musim kemarau justru merupakan waktu terbaik untuk memitigasi bencana banjir dan mengoptimalkan penampungan air sebelum musim penghujan tiba. Karena tanah kering dan debit air surut, perbaikan infrastruktur dan pembersihan lingkungan dapat dilakukan dengan jauh lebih mudah dan aman. Berikut adalah langkah-langkah persiapan yang bisa Anda lakukan di rumah dan lingkungan sekitar selama musim kemarau. Yang pertama, perbaikan infrastruktur rumah dengan pembersihan talang air, perbaikan atap dan dinding, pemangkasan dahan pohon. Yang kedua, pengoptimalan sistem resapan air dengan pembersihan selokan dan drainase, membuat lubang biopori, revitalisasi sumber resapan. Yang ketiga, kesiapan sistem penampungan air dengan pembersihan tandon air dan pengecekan filter. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalop BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Iya, Mbak Sita, salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Manfaatkan informasi yang baru saja kita dengarkan tadi, pendengar.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Bunda!
2: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
2: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
2: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
2: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
3: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: saya menyayangkan ya kalau ada statement salah satu petugas SPPG kita yang statement itu tidak perlu.
1: Tindakan pungli itu harus secara tegas kita tindak. Kami sudah komunikasi baik ke Pemkot, baik ke Kapolres, dan ke Polda. Kami sudah komunikasi.
2: Selamat siang pendengar. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, SPPG Muntuk Delingo saat ini berhenti beroperasi usai salah satu pegawainya viral di media sosial karena diduga mengejek korban keracunan MBG. Berbagai pihak yang berkepentingan memberikan perhatian serius akan bertindak tegas terkait kasus pungli di Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: SPPG Mundo Delingo saat ini berhenti beroperasi usai salah satu pegawainya viral di media sosial karena diduga mengejek korban keracunan MBG. Selengkapnya disampaikan Aji Permono.
1: Tambahkan nasi enak.
2: Unggahan berupa video salah seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Muntuk Delingo Bantul yang diduga mengejek korban keracunan makan bergizi gratis atau MBG sempat viral di jagat maya. Akibat banyaknya kritik dan kecaman dari netizen, SPPG tersebut kini berhenti beroperasi sejak Senin kemarin. Pria yang ada di video tersebut pun sudah memberikan klarifikasi dan pihak SPPG sudah mengeluarkan surat permintaan maaf secara resmi. Bahkan, Badan Gizi Nasional atau BGNDIY juga sudah memberhentikan pria tersebut. Menanggapi insiden yang sempat ramai itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyayangkan adanya pernyataan yang dinilai merugikan banyak pihak tersebut. Menurutnya, kejadian tersebut perlu dijadikan pembelajaran agar lebih fokus kepada tanggung jawab masing-masing.
3: Pertama, saya menyayangkan ya kalau ada statement salah satu petugas SPPG kita yang statement itu tidak perlu. Marilah kita belajar untuk lebih fokus dan bertanggung jawab pada tugas kita masing-masing. Jika setiap orang itu bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing, saya kira semua urusan kita ini menjadi beres dan tidak menghasilkan kegaduhan-kegaduhan baru yang tidak penting.
2: Senada dengan itu, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo mengaku prihatin dengan video yang viral bahkan hingga di tingkat nasional tersebut. Ia pun berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali di daerah manapun.
4: Itu tidak terulang kembali oleh siapapun itu di Kabupaten Bantul. Karena menjadi citra buruk juga bagi kita yang ada di Bantul, seakan-akan kita meremehkan ataupun kita membuat gaduh di bangsa ini ketika sedang seperti ini. Kami berharap itu dari pihak kompeten, dalam hal ini mungkin BGN sendiri, untuk memberikan sanksi entah administratif ataupun apa, karena secara etik juga sudah melanggar etik ya, etikanya kurang pas menurut saya.
2: Berkaca dari peristiwa itu, BGNDIY mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga etika komunikasi termasuk dalam penggunaan media sosial. Segala kejadian yang berhubungan dengan keamanan pangan dan berdampak kepada penerima manfaat sudah seharusnya disikapi dengan serius, penuh empati, dan rasa kemanusiaan.
0: Pendengar, Keraton, Pemda DIY, dan Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian akan bertindak tegas terkait pungli di Alun-Alun Kidul yang belakangan viral di media sosial. Dian Parwanto melaporkan.
5: Kasus dugaan pungutan liar atau pungli yang terjadi di Alun-Alun Selatan dan viral sangat mencoreng citra Yogyakarta sebagai kota budaya dan wisata. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar pemerintah kota Yogyakarta dan

0: Aparat kepolisian menindak tegas karena hal ini menyalahi aturan.
1: Konsul Kirno kan sudah mengeluarkan pernyataan, ya udah itu aja selesaikan. Ya kan ada kepolisian, ada yang lain, biar selesaikan sama kota. Ya kalau saya ya terlalu aja. Memangnya tukang parkir punya hak untuk menentukan. Kan? Saya khawatir itu ilegal. Itu aja.
0: Sementara itu, Kepala Bebadan Pangreksa Loka Kraton Yogyakarta, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo menyampaikan, Kraton secara khusus meminta untuk kasus pungli bisa ditindak secara tegas. Karena lanjut Mas Marel, banyak masukan dari masyarakat bahwa DIY sebagai kota budaya, kota wisata, pasti akan sangat merugikan atas adanya kasus tersebut.
2: Kita tidak ingin itu terjadi lagi. Dan yang paling penting adalah bagaimana di seluruh DIY ini tindakan pungli itu harus secara tegas kita tindak gitu. Dan kami sudah komunikasi baik ke Pemkot, baik ke Kapolres dan ke Polda, kami sudah komunikasi dan kami juga sudah meminta langsung untuk itu betul-betul bisa ditindak tegas. Karena seperti banyak masukan dari banyak masyarakat bahwa Jogja kota budaya, kota wisata, jadi tindak-tindak seperti itu pasti akan sangat merugikan Jogja. Kalau memang itu salah, ya seperti yang sudah dalam selalu sampaikan, kalau memang salah ya tidak perlu mundur dan tidak perlu takut untuk ditindak gitu. Dan itu menurut saya kita perlu tegaskan bahwa kami dari Kraton memang tidak ingin itu terjadi lagi ke depan dan harus ada tindakan-tindakan tegas.
0: Terpisah Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan Pemkot Yogyakarta tidak akan memberikan ruang bagi praktik-praktik ilegal yang merugikan wisatawan maupun warga lokal. Untuk memberikan efek jera, Pemkot Yogyakarta berkolaborasi dengan tim Satgas Pengawasan Perizinan dan aparat penegak hukum agar ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3: Pada prinsipnya kalau saya ya, di kota Jakarta ini jangan sampai ada pungli, itu penting ya. Jangan ada pungutan liar, jangan ada, ya kalau ada orang, wah ada premanisme misalnya itu ya jangan ada lah itu. Pada prinsipnya kami harus menjaga kota Jakarta ini supaya tertib, aman, ya itu yang harus kita lakukan, kita jaga.
0: Penindakan tegas terhadap praktik pungutan liar diharapkan menjadi langkah nyata untuk memberikan efek jera. Sekaligus memastikan kawasan wisata di Yogyakarta aman, nyaman, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat maupun wisatawan.
4: Dari seputar Kulon Progo, pendengar. Desa wisata menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mendorong kunjungan di wilayahnya. Selengkapnya kita dengarkan bersama Harun Susanto.
5: Ya, maksud tujuannya ya kita mempertemukan mereka, diharapkan nanti ada semacam komunikasi seperti itu antara pengelola desa wisata dan juga tempat-tempat wisata khusus yang ada di Kabupaten Kulon Progo.
6: Dinas Pariwisata Kulon Progo berupaya meningkatkan kunjungan wisata di wilayahnya. Beragam upaya dilakukan seperti dengan mempertemukan desa wisata dengan pembeli di Kulon Progo kemarin. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman menjelaskan potensi desa wisata menjadi salah satu unggulan di Kulon Progo. Desa wisata dipandang mampu memberikan kontribusi langsung pada perekonomian dan juga melibatkan banyak masyarakat.
5: Kalau potensi wisata Kulon Progo, salah satu yang memang jadi unggulan adalah potensi desa wisata. Itu saya kira karena desa wisata ini bisa langsung berkontribusi untuk dinikmati untuk ekonomi masyarakat.
6: Pengelola Desa Wisata Tinalah, Panggih Widodo, mengatakan kunjungan wisata ke Tinalah bisa mencapai ratusan hingga ribuan orang per bulannya, baik domestik maupun mancanegara.
7: Alhamdulillah kami sudah semakin menata diri, jadi yang dulu-dulunya kami tidak ada SOP, kami sekarang punya SOP sendiri, SOP mulai dari kedatangan tamu, pelayanan, komplain tamu, kami alhamdulillah sudah memiliki SOP dan akhir-akhir ini tamu, kalau awal September agak sempit, tapi mulai 23 ini kami cukup penuh tamu kami seperti itu.
6: Tinalah Jelas Panggih menawarkan paket wisata alam. Hal inilah yang menarik minat kunjungan wisatawan.

0: Masih dalam Warta Siang Pendengar. Guna menggeliatkan perekonomian warga masyarakat, pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar ajang Manunggal Fair bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-75. Arun Susanto melaporkan.
1: Harapan kita bersama adalah salah satunya untuk melaksanakan bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten Kulon Progo untuk merasakan meningkatkan ekonomi dan pameran pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.
2: Manunggal Fair 2026 siap digelar dalam rangka peringatan hari jadi ke-75 Kulon Progo. Kegiatan yang dipusatkan di Alun-Alun Wates ini digelar mulai tanggal 25 September hingga 7 Oktober mendatang. Direktur Perumda Enekausaha Kulon Progo, Muhammad Nasta ini menjelaskan, Manunggal Fair mengedepankan prinsip kemandirian serta kolaborasi bersama dengan para pelaku usaha. Pada tahun ini dihadirkan 312 stan, baik umum, dinas, dan juga yang lainnya. Karena menghadirkan berbagai macam kegiatan, Manunggal Fair menjadi wadah strategis untuk promosi.
1: Hari ini di tahun 2026 itu sebanyak 312 tenan yang terdiri dari 112 stan UM umum, kemudian 14 stan VIP, 38 stan OPD, 125 stan gebyar UMKM, binaan dinas Koperasi dan UMKM.
2: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan berharap Manunggal Fair mampu menarik hingga 100 ribu pengunjung. Karenanya seluruh pihak terkait diharapkan bisa mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar.
3: Besar harapan saya, acara ini membawa manfaat bagi seluruh masyarakat dan para pengusaha UMKM maupun pengusaha yang mengisi acara di Manunggal Fair tersebut.
2: Agung menambahkan, Manunggal Fair menjadi ajang untuk penyampaian informasi pembangunan, hiburan, serta memberikan kesempatan UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Puluhan karya dari 8 seniman dipamerkan dalam kegiatan bertajuk Singgah Sebelum Pulang di Galeri Bulak Sumur GIK UGM. Wulan Anita melaporkan.
4: Dari 8 seniman, itu jumlah karyanya kan variatif ukurannya, jadi ada seniman yang
5: Galeri Bulak Sumur GIK UGM bersama dengan Sedekat Imaji Rupa mempersembahkan pameran seni rupa Mampir Gelanggang yang mengangkat tema Singgah Sebelum Pulang. Pameran ini menghadirkan 38 karya dengan total 8 seniman yaitu Indra Kencana, Vicky Saputra, Yanal Desmond Zendrato, Haris Fanani, Deni Saiful Anwar, Aprilia Elsinta, Anton Afganial, dan Risau Pambudi. Galih Satrio dari Sedekat Imaji Maji mengatakan karya-karya dalam pameran ini hadir sebagai penanda perjalanan, membawa fragmen ingatan, kegelisahan, serta bayangan tentang tempat yang kelak dituju.
6: Pameran ini sebenarnya merupakan bagian dari antologi Empat Babak. Jadi kami ada pulang, ada mampir, dari mampir, rasan-rasan itu terus pada akhirnya nanti balik ke pulang. Makanya ini tema pameran ini adalah Singgah Sebelum Pulang, karena ini merupakan pameran antara sampai akhirnya nanti pada akhirnya kita lanjut di gelaran seni terakhir bernama Pulang Gelanggang.
5: Sementara itu, salah satu seniman Indra Kencana menyampaikan karya yang ia pamerkan berjumlah 12 karya lukisan yang menggambarkan tentang perjalanan spiritualnya yang ia alami dalam beberapa waktu belakangan.
7: Ini sebenarnya perjalanan spiritual berkaitan sama temanya juga kan, singgah sebelum pulang ya. Jadi saya terjemahkannya sebagai titik untuk merefleksikan diri gitu. Sebelum kita melanjutkan perjalanan lagi, kan kadang kita berhenti, lihat pencapaian, lihat refleksi. Tema utamanya sadrah, berserah diri sih. Cuma memang awalnya dari amarah dulu, dari burden dulu, dari rasa lelah dulu, lama-lama menjadi pasrah, percaya sama takdir lah.
5: Pameran seni rupa Mampir Gelanggang Singgah Sebelum Pulang ini juga dilengkapi dengan rangkaian program aktivasi untuk memperkaya pengalaman pengunjung. Beberapa di antaranya adalah artis talk yang menghadirkan para seniman untuk berbagi proses dan gagasan di balik karya, serta program screening film yang digagas bersama sejumlah komunitas kreatif Yogyakarta. Pameran ini terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi mulai tanggal 19 September hingga 5 Oktober 2026 di Galeri Bulak Sumur GIK UGM.
0: Informasi terakhir di siang hari ini, kabar duka untuk dunia seni Yogyakarta. Seniman sekaligus budayawan legendaris dengan nama panggung Den Bagus Engarso meninggal dunia semalam. Pria bernama asli Susilo Nugroho ini meninggal dunia di kediamannya di kawasan Mantri Jeron, Yogyakarta. Hal ini dikonfirmasi oleh kerabat dan rekan sesama seniman. Sosoknya memang dikenal sebagai seniman senior di Yogyakarta. Ia dikenal salah satunya ketika berperan sebagai Den Bagus Engarso dalam serial Bangun Deso di TVRI Yogyakarta. Selain itu, juga merupakan salah satu pemerakarsa teater Gandrik, juga guru di SMK Negeri 1 Bantul. Jenazah, menurut rencana, dimakamkan siang ini, tepatnya pada pukul 2 nanti, di Makam Kerapia. Baik, pendengar, sebelum mengakhiri warta siang kali ini, kami tentu akan menyampaikan pokok-pokok berita. SPPG Munduk Delingo saat ini berhenti beroperasi usai salah satu pegawainya viral di media sosial karena diduga mengejek korban keracunan MBG. Berbagai pihak yang berkepentingan memberikan perhatian serius akan bertindak tegas terkait kasus pungli di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Demikian warta siang kali ini, Paramita Putri di meja redaksi. Saya Agatha Erna, terima kasih, selamat siang.

Ya, pendengar edisi Selasa siang 100% Indonesia berjaringan nasional segera akan kita jelang. Tentu saja ya, pada waktunya nanti bersama host Ihsan Tarore dan Dede Firdaus. Bintang tamunya ada Imanain? Dan Shady Lega. Nah, kiprahnya di Pelantika Musik Indonesia, Pelantika Musik Tanah Air seperti apa? Tentu pastikan tetap bersama kami di siang hari ini. Kita nanti akan jelang 100% Indonesia berjaringan nasional.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh, meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Ya, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa, di hari Selasa, 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa,
1: gak apa-apa kan ya.
0: Biar banyak temen ya.
1: Biar ya, banyak eksplorasinya juga ya.
0: Nah itu
1: ya.
0: Dia, cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur iya, yuyur janggal.
0: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga, kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya?
0: Mm-hmm.
1: Soalnya ini gak biasa nih. Sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak gak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya Mas Dede.
0: Nah
1: Dede, ya?
0: Maunya apa?
1: Maunya, ya, kan? Maunya apa
0: ya? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Lah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Bang Iman. Halo.
1: Imanin.
2: Imanin bisa, Imanine bisa.
1: Imani.
0: Imanine. Biasanya apa? Imanine.
2: Imanine bisa, Imanine bisa.
0: Imanine.
1: Ya, harusnya Imanine aja. Harusnya Bang Iman ini berdua ya, Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Harusnya berdua, tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
2: Seni Liega sedang Liega berhalangan karena sakit.
1: Oh,
0: oke. Okay. Tapi enggak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Seni Liega.
1: Mm-mm.
0: Bener ya?
1: Kayak orang India, tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya.
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong, Bang Iman, congrats ya.
0: Ya
1: untuk single barunya. Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Maumu apa?
0: Oh, maumu apa jadinya?
2: Maumu apa?
0: Oh, Pak Produser, salah Pak Produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih, itu tadi udah aku bilang, maunya duit, mau apa?
0: Kamu?
1: Iya. Tolong.
0: Tolong.
1: Bang Iman, mau ya, ya. Apa? Ini berarti ceritanya tentang?
2: Ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba, dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa, gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru ini tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum apa ya belum pasti
1: belum tahu arahnya
2: mau kemana gitu kan. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Seni juga ya.
1: Oh jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Seni. Dan Seni itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
1: Oh iya.
2: Masak-masak.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya
1: cover.
2: Enggak, kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
2: Karena hatimu berubah lagi, kadang manis, asin, pahit. Ya, itu kan kayak arah-arah yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
2: Masak-masakan gitu.
1: Oke. Sensasi rasa.
2: Jadi ya nyambung-nyambung situ lah. Terus memang akhirnya di belakang dibilang mau jadi kita nih apa ya udah terserah lah gitu maksudnya kayak belum jelas gitu maksudnya
1: ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana
2: ya.
1: Tapi ya udah jalanin aja
2: ya, gitu.
1: Jadi mau rasanya pahit manis asin asem
2: ya,
1: itu
2: terserah lah gitu kan
1: ya, terserah lah
2: yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya terserah lah gitu kan
1: gitu ya. Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
0: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya benar.
0: Nanti ada sesi lagi.
1: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa?
0: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya. Karena aku ada pengen berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih? sebenarnya gitu kali ya.
0: Oh iya iya iya, bisa-bisa tuh buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Okay. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
2: Baru rilis. Baru
1: ini, rilis okay. Di tahun ini bulan.
2: Di tahun ini bulan ke, bulan 2 bulan yang lalu kok enggak salah ya.
1: 2 bulan
2: kalau
1: yang lalu.
2: Kalau video klipnya baru minggu minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa? Apa?
0: Bisa ketemu sama San Diego gimana?
2: Nah, itu jadi awalnya kita saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ininya, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Sandy ini. Waktu itu sama saya juga.
0: Oh, Sandy yang di Indo Music Gram. Saya tahu sudah dengar, tahu ya. Soal lihat. Bukan, yang suka cover-cover itu kan.
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
0: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
0: Iya, tahu.
2: Jadi waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga. Terus dia bikin konten juga. Terus akhirnya ditemuin di apa namanya, kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin. Terus kayaknya pas pada saat itu, kok kayaknya matching nih suaranya nih. Gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya ini tuh kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ, ngeblend
2: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir, ah yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen. Lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama, tapi gak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi, ngobrol, terus saya kasih denger lagunya. Terus yaudah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah. Untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
0: Kira-kira jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Loro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
0: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Iya, tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
0: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sebenarnya udah bergabung ya.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, bareng siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus.
0: Ya, Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
1: Jauh banget tuh. Jauh banget tuh.
3: Oke deh, salam sehat ya per kalian bayar.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Dirahir selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine bisa kan?
2: Boleh. Iman Nine boleh.
1: Iman Nine boleh.
3: Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, Bang Iman, kalau daerah mana sih, anak mana, daerah mana gitu?
1: Ini
3: itu aja ya, aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
1: Boleh. Silakan, Bung.
3: Yang lagi menyiar di Prosatu Manado ya, penyiar favorit gue, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, ya Ibu Ike semangat, sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Tole-Tole, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu, ada supply, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu
1: Maluku. Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
0: Oke, Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh.
0: Iya.
1: Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert. Terputus.
0: Ya. Oke. Langsung
1: ini,
0: jawab.
1: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
0: Iya.
1: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
0: Ada lagu apa aja?
1: Lagunya ada apa aja? Terus selain lagu Maumu Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
2: Iya. Gitu. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya, nama Iman ini. Itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya.
1: Itu
2: solois, nah itu sebagai soloisnya. ada judulnya ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga apa namanya yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Mm-hmm. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
1: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
2: Ya,
1: curahan hati kayaknya ini.
2: Gitu. Jadi kalau untuk Jeroxnya baru juga rilis kemarin. Jerox juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
1: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benny Joe bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
0: lagu-lagunya
1: di media sosialnya Imanine ya atau I'm a Nine, whatever you call it.
2: Media sosialnya Imanine Jerox Official.
1: Imanine Jerox Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benny Joe aslinya orang mana sih?
2: Asli kalau lahir Jakarta.
1: Jakarta.
2: Lahir Jakarta.
1: Tapi darah?
2: Darah campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
1: Oh, mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looks-nya Jepang ya.
0: Oke lah, kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
1: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
0: Ada dua
1: kita,
0: malah.
1: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu,
0: okay,
1: kita tampung
0: deh, ya.
1: Dulu, kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda, halo.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
4: Selamat siang.
0: Iya siang, Bang Ari.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
0: Ori.
1: Bang Ori di Samarinda.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
4: Langsung aja ya.
1: Iya.
4: Iya,
1: iya,
4: iya. Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
1: Amin. Oke.
4: Okay. Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
1: Oke. Okay. Ada lagi?
4: Itu aja.
1: Oke, okay, siap.
4: Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
5: Halo. Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman satu PT Indonesia, spesifikan saya Panggasan Indonesia.
1: Mantap, udah Hanafi. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
5: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kehilan kota mana?
1: Oke, okay. Nah, tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
5: Ya saya mau nanya lagi kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat ini adiknya atau kakaknya?
1: Siapa?
0: Siapa?
5: Intan yang itu saudaranya si Iman.
1: Oh ya. Iya. Intan.
0: Oh ada ya. Ada. Oke. Nanti dijawab ya. Nanti. Tahu loh ini udah Navi.
1: Oh, dia berarti searching.
0: Update
1: searching.
0: Ya. Terima kasih ya.
1: Oke. Okay, ya. Makasih udah.
5: Itu aja. Terima kasih banyak buat Bang Ian, kemudian Bang Agagazi, Kak Ahmad, Dinekin, Kabupun, yeah. Nancy Petran, itu aja.
0: Oke. Okay.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Selamat siang.
2: Terima kasih.
0: Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar
1: iya, boleh.
0: Takut nanti lupa ya. Iya.
1: Boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang
0: satu
1: Ari. Bang Ari di Samarinda.
2: Tapi dicatat kan ya tadi ya.
1: Dicatat. Tenang aja.
0: Ada ininya. Ada.
1: Bang Ari, gimana Bang Ari?
6: Ya.
1: Bang Ari, halo.
6: Ya.
1: Silakan.
0: Bang Ari, silakan dengan Bang Iman.
6: Ke Samarinda.
0: Iya.
1: All day. Pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Oh.
1: Oke deh,
0: ya.
1: Bang Ari di Samarinda. Terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
2: Oke. Okay.
1: Boleh kali ya.
0: Ini kata
1: boleh ya.
0: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
1: Katanya itu kita bingung maunya.
0: Produsernya di sana soalnya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih mau apa ya?
1: Iya, mau apa.

0: ya. Imanain ya, Imanain ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sama dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Ya. Untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada sabar, Teh Dinda, ya. Itu ada Teh Dinda.
1: Iya, ada Teh Dinda, ya. Ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja
1: nanti
0: deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi
0: pers. Enggak
1: apa-apa ya Bang Iman, aman.
0: Bang Iman aman. Bang Iman
2: aman. Aman, aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica, Ica. Halo Ica.
1: Halo
0: Ica.
1: Ica.
0: Ica. Ica, Ica di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica kita beralih. Upi.
0: Halo. Ada Upi di Bone. Halo Upi. Terputus.
1: Halo,
0: juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Ya udah. Berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke. Gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanine, yaitu
2: Imanine.
0: Imanine. Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk solois.
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Nah,
2: kedua
0: itu.
2: Kali yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus yang ini yang lagu kedua, Mau Apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke pertama lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Cocok-cocokan.
2: Kayak tadi misalkan kayak saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih, kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagu apa lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu loh. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ya ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
0: Udah Hanafi. Iya, udah Hanafi. Udah Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Enggak terima enggak? Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry bang.
1: Enggak apa-apa. Kita enggak tahu dulu ya kayaknya ya, ditungguin ini. Cak, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica
0: terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita
1: coba
0: angkat
1: Teh
0: Dinda,
1: ya.
0: Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Isan.
0: Halo ya.
3: Ruang rindu.
1: Ya, kan salah program kan.
0: Program.
1: Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan juga Iman.
2: Ya, halo
0: Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isan nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.

0: harus harus kesini lagi, harus kesini lagi Teh Dinda.
1: Kita datang nanti bawa ini, bawa sesuatu nanti yeah, kita makan.
0: Aman,
2: bareng.
0: Aman.
2: Ya? Oh gitu, yeah. Oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya sama apa,
0: Bang Iman?
1: Iman, Iman selamat siang Iman.
3: Halo, selamat siang Teh.
1: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok, Zirok masih aktif,
3: masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
1: Buat ke
2: Merdeka
1: buat
2: tuh.
1: Ke Zirok dulu ya. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Di berkiblatnya kemana?
0: Oke.
3: Okay. Ini catat dulu ya, dicatat dulu.
2: Aman.
1: Grup mana gitu kan ya? Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
2: Sandy Liega.
3: Sandy Liega.
1: Sandy. Yeah. Buat Sandy sama Sandy juga warna Ziroknya masih ada, terus cuma agak sedikit turun gitu ya.
2: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya?
1: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya. Masih ada sih warna dari Ziroknya. Apa ya? Memang apa sengaja ini? Dibuat kalau dengan Sandy apa memang sengaja dibuat agak beda nih?
2: Lebih cool sama down gitu ya. Oke.
1: Sepertinya itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman.
0: Siap.
1: Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
0: Ya,
1: buat
0: Teteh, hatur nuhun. Siap, Teh Dinda, terima kasih.
2: Sehat-sehat Teteh, Hanupis.
1: Iya, banggakan Indonesia.
2: Oke, terima kasih banyak Teh. Terus ada telepon lagi?
0: Ya, Prabu.
2: Halo.
4: Halo.
0: Halo, Prabu. Waalaikumsalam. Dari Batam ya.
4: Iya, dari Batam, Bang Iksan.
0: Iya. Oke, silakan sama Bang Iman.
2: Silakan Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang, bintang tamunya tadi Eminem.
2: Bukan Eminem, Imanine. Jauh jadi banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mampir ke sini ya.
2: Udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
0: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
0: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Iksan Tarore?
2: Mati kita, oke siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa?
0: Tiga boleh silakan.
2: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
0: Ya udah silakan.
2: Satu kontainer.
4: Kalau Bang Iksan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
2: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
2: Oke, okay, siap. Nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Ya. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
2: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Yuk lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kak Puja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
2: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
0: Oke.
4: Mungkin itu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
0: Ada siapa? Bang Al.
2: Rokan Hulu.
0: Halo.
2: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
2: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
0: Silakan Bang Al.
5: Iya, ini ya. Iya, kabar baik nih.
2: Oke, okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman?
5: Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jirok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh nyanyi-nyanyi Jirok gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
2: Yang mana?
5: Kau curi lagi.
0: Iya.
5: Iya, pokoknya kalau Jirok itu enggak usah diragukan lagi, udah bagus.
2: Iya, keren.
0: Terima kasih.
5: Ini keren itu, rocknya bagus.
0: Terima kasih.
2: Rock yang masih bisa diterima.
5: Iya, bagus itu, aku suka tuh nyanyinya.
2: Ada lagi Bang?
0: Udah, itu aja.
5: Salamnya buat personel Jerok, semoga sehat selalu ya.
3: Amin, amin, amin.
5: Makasih.
0: Terima kasih banyak, Bang Al. Selamat siang.
3: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
2: Iya. Yeah. Okay. By the way, tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
3: Adik kandung, adik kandung.
2: Memang nyanyi juga.
3: Nyanyi dia.
0: Oh. Dia apa itu? Di mana itu?
3: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun apa, stasiun TV lah, salah satu stasiun TV.
2: Sama aku ajangnya.
3: Kayaknya ya, mungkin ya.
2: Oh iya,
3: mungkin ya.
2: Oke.
3: Tapi mungkin beda angkatan kali ya.
2: Iya pastilah pasti. Ya. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
3: Kan enggak, soalnya enggak kenal, makanya enggak ini kan.
2: Iya, tapi beda. Pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, santai, lebih santai, ya? Lebih chill gitu, lebih enggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
3: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya, ya tetap ada, karena memang kan suaranya suara
2: gift-nya memang udah begini gitu ya, kan.
3: Memang pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rock, dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
2: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengarnya.
3: Ya mungkin ya, saya juga gak mikir itu sebenarnya waktu saya bikin.
2: Genji banget.
3: Jadi kan waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya karena saya, kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih. Di instrumen segala macam. Jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai.
2: Jadi gak bisa, beban dengerin ya.
3: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
2: Benar.
3: Kapanpun bisa didengerin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
2: Iya gitu. Kan memang buat beda kan, kalau sama Jirok kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
0: Ngerok banget kan ya.
2: Tiba-tiba baru mau jalan, ya. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
0: Ada lagi tadi.
2: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Terus juga dari gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya.
3: Bisa diatur-atur.
2: Kira-kira kita ngeblend gak suara? Aduh, Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
3: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
2: Yang mana? Diana.
0: Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
2: Ampun. Aduh, susu aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
0: ya, deh. Dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
2: Halo Bang Jaya.
6: Selamat siang.
0: Halo,
6: siang. Bung
2: Dede
6: Daud.
0: Iya.
3: Iya Bang Jaya.
0: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
6: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Sudah pernah ke Sokten ya?
3: Pernah ke apa?
0: Apa? Kenapa?
2: Halo.
0: Halo.
2: Bang Jaya.
6: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
2: Oh, berapa bersaudara? Terus apalagi pertanyaannya?
0: Bang Jaya,
6: sudah pernah ke Sopeng ya?
2: Tidak pernah kemana?
6: Sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Sopeng. Sulawesi mungkin ya? Sulawesi ya?
2: Oke. Okay.
0: Okay. Udah itu aja Bang Jaya.
6: Sulawesi Selatan.
2: Iya.
6: Ya itu ada pertanyaannya, okay. Bung
0: Kisang. Terima kasih. Okay.
2: Terima kasih banyak Bung Jaya.
6: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
0: Kayak petugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
2: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Aduh. Tuh, tadi ditanya, pernah ke Sopeng enggak?
3: Sopeng tuh
0: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya
3: Sulawesi
0: tadi.
3: Selatan ya, Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
2: Cuma karena saya lupa. Sering road show dulu ya.
3: Iya. Mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
2: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawis kah atau tetap dengan J-Rock juga?
3: Saya lebih mengutamakan J-Rock.
2: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja. Gitu.
3: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa, secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang Jeroxnya
7: itu, gitu
3: karena kan ramean nih,
7: karena gitu. Orang lain ya,
2: karena ramean,
3: hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
2: Benar.
3: Dan ya, dan lagi pula kan emang kita dari Jerox juga awalnya,
2: yeah. Gitu kan. Awal munculnya juga jadi apa dari Jerox.
3: Yeah. Nah kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh, gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
2: Oh gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
3: Semua kita orang bersemua bersaudara.
2: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
3: Nanti tiba-tiba dicari
2: dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja enggak tahu berapa saudaraku. Nanti ku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah enggak ada tapi.
0: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
2: Halo Bang Cliff.
8: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Hai. Sore.
8: Ekspresikan karya, banggakan
0: Indonesia. Anak muda. Oh, jadi anak muda.
2: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
8: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ya ini ya atau?
2: Imanin.
8: Oh, Imanin. Saya kira tadi main-main.
2: Main-main
7: lagi.
2: Imanin. Main gue.
3: Boleh dipanggil.
8: Oh, ini Jerox kan?
0: Iya, Jerox, iya betul
8: Jerox. Oh, kalau Jerox saya dengar ada di stasiun swasta di mana ada itu. Setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
2: Oh, yeah, iya, memang lagunya Jerox ceria semua.
8: Yeah. Jerox kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
2: Betul.
8: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
2: Maumu apa?
3: Maumu apa?
8: Oh, Maumu, maaf. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
2: Pasti.
8: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
2: Tahu-tahu jadi lagu.
8: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
2: Kemanisan asam enggak tuh
8: tiba-tiba. Enak didengar loh.
2: Oke.
8: Apa ya pertanyaan saya apa ya?
2: Apa mau tanya apa Bang?
8: Kalau saya mungkin apresiasi aja dulu.
2: Oke, okay, baik.
8: Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
2: Amin, ya,
3: amin. Amin.
8: Kayak Isan Tarore.
2: Allahu Akbar, amin. Makasih ini Bang Cliff.
8: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan?
2: Ya Allah, amin.
8: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
2: Terima kasih
8: lah begitu kan?
2: Ya,
8: okay. Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
2: Iya, betul. Hampa ya, betul.
8: Ya. Kita saja beraktivitas, kita saja tidur, santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan?
2: Iya, benar.
8: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
2: Baiklah.
0: Terima kasih Bang Cliff ya. Terima kasih.
8: Saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia. Baik. Ya.
2: Yeah. Terima kasih banyak Bang Cliff.
8: Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
2: Siang.
3: Terima kasih.
8: Terima kasih dan selamat. Sore.
2: Sore juga Bung Klim di Minahasa, di Manado
0: ini
2: ya.
0: Ini coba terputus sehat, dari sehat, tadi nih.
2: Minahasa berarti. Minahasa.
0: Ya, ini terus ada Ica. Udah gabung lagi ya. Ica.
9: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Kok
9: Mas Isan, Mas Yudi, maaf ya.
2: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
9: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
0: Iya. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
9: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
2: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
0: Waduh.
2: Oke. Ica.
9: Ya.
2: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok
9: mau
2: atau Iman
9: ini? Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek kok nggak ada mana?
2: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan terlambat bergabung. Ceweknya
0: mati
2: sakit.
0: Lampu, kan? Tadi mati lampu kata dia.
9: Tadi mati lampu.
0: Mati lampu.
3: Oh ya mati lampu ya.
2: Aduh. Ya udah pulangin nih.
9: Tadi di awal.
2: Seni Liega lagi sakit. Senlega lagi sakit.
9: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
2: Apa Ica?
9: Lagu-lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
2: Yang
9: lagu
2: mana?
9: Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
2: Oh lagu Bang Imanine.
9: Ulang tahun itu Siapa? Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun.
2: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu jamrut, itu jamrut. Ini jerok.
0: Ini jirok.
2: Ya, ini jerox. Jadi bukan jamrut, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
9: Oke. Okay. Ini apa lagunya?
2: Banyak. Kini ku ini.
9: Ya, ini aku mau ini aja mau tanyain apa namanya medsosnya, apa medsosnya?
2: Imanine.
3: Imanine Jerox Official.
2: Oh, tuh.
3: Imanine Jerox Official. Ah, itu ya.
9: Ya udah nanti aku lihat-lihat.
0: Iya dong.
9: Bang Iksan. Ah. Ini Bang Dede ya?
0: Iya.
9: Halo Bang. Oh, Bang Dede. Yang dulu di perempat.
0: Iya, lo baru tahu.
9: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
2: Kok jadi
0: jadi malah reunian.
2: Oke, okay, antar dulu boleh enggak?
0: Udah.
3: Tapi Ica udah denger lagunya
9: belum sih tadi? Salam, Mbak
2: Ica. Ica udah denger belum lagu salam. Barunya? Lagu barunya Bang siapa? Iman.
3: Udah denger belum tadi?
9: Belum.
2: Maumu apa judulnya?
0: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
2: Biar nanti didengerin ya.
9: Aku mau salam dulu dong, boleh enggak?
0: Iya, boleh.
9: Aku salam buat halo Katami di Kusatu Medan. Kalau lagi monitor, semoga siang selalu ya.
2: Oke. Okay.
9: Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Kusatu. Depannya selamat siang, semoga siang selalu.
0: Oke.
9: Okay. Sampai ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, Ca. Oke, satu lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
2: Baru namanya ini baru baca.
0: Oh, iya.
9: Ivilia Kupang.
0: Iya. Silakan.
3: Siang.
9: Aku mau mau bilang terima kasih sukses dengan lagu terbarunya. Dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
2: Amin. Allahumma amin.
9: Oh, tapi itu pesan aja dari Ivilia buat.
2: Oke, baiklah.
9: Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama, Ivilia di Kupang. Dari tadi banyaknya masuk support ya.
0: Banyak support ya.
2: Karena memang Bang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
0: Iya.
2: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
0: Karena lama juga enggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
2: Sebenarnya keluar terus.
0: Padahal ada gitu ya.
2: Ada terus. Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
0: Ya kan? Sempat vakum enggak sih, Bang?
3: Enggak.
0: Enggak ya, tetap
2: ada
0: aktif terus ya, termasuk yang merdeka kemarin ya.
3: Enggak, okay. Kita gak pernah vakum kok.
2: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
0: Kita Ada Madu dan Racun.
2: Dari siapa?
0: Dari siapa? Ini dia, Jirok.

0: balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaan
1: kenapa tuh?
0: Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Cia. Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong,
1: betul.
0: Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo, Eli.
2: Halo. Halo, abang-abang ganteng.
0: Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong kita galau.
1: Wong kita galau.
2: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya. Silakan mau tanya apa nih, Eli?
2: Enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh, lagi mau dinyanyi. Pas banget kalau gitu, Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
3: J-Rock Star.
0: J-Rock Star. Ya kan?
1: Itu aja.
2: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti.
0: Okay.
1: Gitu. Nanti dia sih, kan dia sama imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Ihsan.
1: Minta aja. Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you, Eli.
2: Terima kasih abang-abang yang ganteng. Sama. Salam buat buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Okay, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman ini nyanyi lagu ini, Pegasus Fantasy.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Tapi suka dibawain lagu itu juga ya, Bang ya?
3: Kadang-kadang sih.
1: Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh, gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Enggak selalu kita
1: selalu dibawain ya.
0: Oke lah, karena tadi disuruh nyanyi bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh beda.
0: Nyanyinya beda.
3: Apa nih?
4: Sirina, siapkan apa? Diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia, gitu. Jadi dia lupa, ada bridging-nya sedikit. Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Ada Sirina ini berarti bang, ini tantangan ya?
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge seperti ini.
0: Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina. Siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok, cuman buat abang nyanyiin lagu maunya apa, tapi. Dengan cara bernyanyi seriosa. Bisa gak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gue ngerok gini, terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan
1: ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke, Pavarotti nih ya.
0: Pavarotti. Kalau aku paparazzi bisa.
3: Oke,
0: Bang Iman, siap? 3, 2, 1, silahkan.
3: Tuh.

0: Gitu ya, segitu ya. Coba ya.
1: Oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
2: Oh, oh, langsung berubah dari kakada. Bodoh langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong luar biasa buat Bang Iman.
0: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar serius saya, Bang.
1: Serius?
2: Oh, memang pernah. Nah, berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
0: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
2: Oh,
0: pas 2 SD waktu itu sebentar tapi.
2: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
0: Waktu itu jiwanya ya
2: di rock.
0: Iya.
2: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya. Cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin okay, siapa, okay. Gitu, genre musiknya gitu
0: musik
2: tadi.
0: Ya? Oke, okay, ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
2: Aduh, 2 hari 2 malam nih kayaknya. Ini kita durasi dari, kita bentar lagi loh.
0: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya. Selama bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya
2: dari background-nya ya.
0: Background-nya. Ya kita senang sama musik tradisional gitu ya. Pertama musik Jawa, musik Sunda gitu. Terus juga senang sama musik kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan, Google Five. Gak tahu ya.
2: Gak tahu. Ketahuan umurnya beda. Oke, okay, thank you.
0: Itu kan dari situ terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
2: Ah, itu masih nyambung aku. Oke, okay, terus
0: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana SMP itu seneng sama itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
2: Nirvana.
0: Nirvana itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar.
2: Oke.
0: Itu salah satu awalnya
2: motivasinya.
0: Gitu ya. Nah, dari situ berkembang tuh. Berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Mountain, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita pada saat itu, ada Green Day, ada kan ini kita
2: ketemu-temunya
0: sama ya kan, okay. Sama kan pada saat itu kan. Seneng musik punk juga. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik saya sih terutama ya. Saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya.
2: Yang sudah diserap dari kecil gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
2: Aduh, siapa lagi itu?
0: Larken Shell. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer. Ya dari situ. Oh, itu tuh terus berkembang juga di situ. Kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip. Pada saat itu lagi zamannya hip metal, ya kan? Ada Limp Bizkit, ada Korn. Itu juga ngalamin juga tuh. Terus Ria Red Hot Chili Peppers segala macam di musik funknya gitu kan. Dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock sini tuh sebenarnya ya J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak penuh warna gitu musik.
2: Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya. Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
0: Mungkin ya.
2: Bukan ya? Mungkin, pasti itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
0: Betul.
2: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
0: Iya.
2: Ya kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
2: Indonesianya juga masih terasa gitu karena, jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan.
2: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya? Membuat itu jadi satu di ya jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
2: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya. Iman Nine ini ya.
3: Nine ini.
2: Mari kita imani lah.
3: Imani, imani.
1: Coba nih ada WhatsApp nih kita baca nih ya.
2: Zaman sekarang banget namanya imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
3: Boleh, boleh.
2: Aduh.
3: Kiris, kiris sudah.
2: Boleh.
1: Ada Kifli dari Manokpari, Papua Barat. Mm-hmm. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, apa, Pak?
2: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang kapan main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
3: Boleh, boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari.
2: Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
3: kita tunggu undangan ya.
1: Tapi Jiro pernah ke sana daerah timur?
3: Pernah, pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke
2: dari
1: timur.
2: Sabang ke Merauke. Dari Sabang sampai
3: pernah tuh ngalamin itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi
2: kan Allahu Akbar, seru banget.
1: Mantap ya. Itu mantap banget.
2: Ujung ke
1: itu.
2: Ujung Indonesia.
1: Mantap banget fisiknya.
2: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
3: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
2: punya keunikan,
3: punya keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner, makanan, ya. Ya kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
2: Betul.
3: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
2: Palembang
3: pempe dan ada alternya pindang gitu kan. Terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
2: luar
3: banget.
2: Biasa.
3: Dan itu menurut saya Indonesia ini
2: tapi yang sangat, paling suka.
3: Waduh, semuanya suka nih gimana?
2: Apa makan segalanya juga.
3: Yang penting, yang penting halal aja.
2: Yang penting halal ya. Yang penting halal dan nikmat.
3: Nikmat ya.
1: Suka semua soalnya setiap.
2: Berhubung yang nanya tadi dari Manokwari, makanan Papua.
3: Oh, itu apa namanya?
2: Papeda.
3: Papeda sama apa?
2: Kuah ikan.
3: Kuah ikan itu tuh.
1: Kuah ikan kuning. Ya, ya, ya,
2: papeda
1: ya.
2: Sama kuah kuning itu tapi memang.
3: Tapi enak dan sih. Juga saya makan ikan apa namanya?
2: Ikan apa?
3: Pakai bumbu apa sih itu namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya. Yeah.
3: Yeah. Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh.
2: Oh. Yeah.
3: Ikan bakarnya tuh.
1: Ikan bakar.
2: Tapi
1: bakar.
2: Memang orang timur kalau bikin ikan bakar
1: mantap-mantap.
2: Aduh.
1: Iya, itu enak.
2: Seng ada lawan itu. Katanya.
1: Yeah. Ikannya seger-seger lagi.
3: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
2: Danau Sentani tadi.
1: Sentani. Iya.
2: Benar. Oke oke oke oke.
1: Kalau sate marangi suka?
2: Dede. Bang Dede. Oke.
3: Tapi saya belum ngomong. Saya belum nyobain marangi Ihsan.
2: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong ini Jirox. Jirox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
3: Nyanyi
2: di Jepang. Pernah enggak?
3: Pernah.
2: Pernah beberapa kali.
3: Pernah beberapa kali. Dia tahun 2 tahun lalu ya.
2: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
3: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepang juga gitu.
2: Oh my.
3: Karena yang nonton kan campur kan ada orang Indonesia dan orang Jepang juga.
2: Iya, luar biasa.
1: Tapi gimana wibu enggak sih?
3: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
3: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
1: Jepang.
3: Ya iyalah pasti
1: kayak berarti
3: gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu.
1: Iya.
3: Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Jejepangan.
2: Jejepangan.
1: Iya benar jejepangan.
2: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
3: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga,
1: iya.
3: Kan, suka musik Jepang, gitu kan, suka kebudayaannya gitu.
2: Jadi ya. Suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
3: Yang pasti Indonesia is the best lah. Kalau maksudnya dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana ya.
2: Betul.
3: Buat liburan,
2: betul.
3: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan. Dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
2: Maksudnya, betul.
3: Ya orangnya disiplin segala macam. Udaranya juga fresh di sana gitu kan. Nah, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam budayanya
3: budaya,
2: beragam.
3: Iya kan? Cuma kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
2: Benar, makan padang.
3: Makan padang apa segala macam gitu kan.
2: Nah, macam-macam
3: Indonesia pokoknya the best lah.
2: Jalan dikit nemu makanan.
3: Iya.
2: Kalau di luar kan agak susah, harus
3: agak
2: nyari
3: susah,
2: kemana dulu gitu.
3: Itu salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situ lah.
2: Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong lagi nih, Bang. Ini kan project terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini project terdekat apa dalam waktu dekat ini?
3: Ya, maunya apa?
2: Ya, oh.
1: Maunya
2: nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
1: J-Rocknya lagi singlenya.
2: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
3: Iya.
2: Terus sekarang mau apa?
1: Tadi dengerin lagu J-Rock zaman SMA ya.
2: Siapa?
1: Ya enggak sih kita ngajak-ngajak lagi.
2: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sampai sebulan ya. Tuan Mas Yudi.
3: Oh, SMA waktu itu ya?
1: Iya, SMA.
3: Waktu masih SMP apa?
1: Iya.
2: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
3: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lagi di soundtrack film.
1: Film.
2: Oh wow, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
2: Belum.
3: Nah ini saya nanya saudara dulu.
2: Nanya produser filmnya dulu nih.
3: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
2: Judulnya
3: itu
2: judul film atau judul lagunya aja deh.
3: Judul lagu ya.
2: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
3: Oh boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
2: Ya nggak apa-apa. Jadinya gak apa-apa judul ya. Lagunya.
3: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa jadi yang
2: boleh.
3: Dulunya ya. Boleh. Nah, tuh. Tahu enggak?
2: Aduh, siapa ya? Gitu.
1: Nanti kita cari tahu.
2: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
3: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet itu. Bikin macet tuh.
1: Sikomo.
2: Mau ada filmnya?
1: Filmnya? Oh gitu. Iya.
2: Ketahuan umurnya kita. Kita tahu si Komo.
1: Tahu si Komo ya.
2: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu. Tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
3: judulnya bukan si Komo ya?
2: Judulnya bukan.
3: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
2: Tapi filmnya mengarah ke sana.
1: Ya. Si Komo.
2: Judulnya itu
1: yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
2: Perbaikan jalan.
1: Kita jawabnya si Komo.
2: Ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Imanine harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu? Itu ada gak sih?
3: Ya kita yang pasti terus ada ini ya. Ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
2: Plannya
3: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
2: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya. Pikirin. Buat tahun depan terus ngapain. Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu. Sama ada lagi gak? Duet lagi di akhir tahun ini. Ini kan udah bulan 9 akhir.
3: Kalau J-Rock duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
2: Lagu baru ya. J-Rock yang bakal rilis. Nah, itu. Oke.
1: Okay.
3: Lagu baru juga kan baru rilis juga nih.
1: Iya, baru iya. Merdekanya.
2: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih. Bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
3: Yang solo juga akan rilis lagi nih.
2: Kapan?
3: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
2: Aduh.
1: Kok padet ya berarti.
2: Udahlah
1: ya?
2: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soalnya ya.
3: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya. DSP tuh pasti
2: Oke.
1: Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
2: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine. Jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Thank you Bang Iman sekali lagi.
1: Terima kasih Bang Iman.
2: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarwere dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
2: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Ya, pendengar, demikian tadi 100% Indonesia berjaringan nasional edisi hari ini ya. Bintang tamunya ada Imanine dan Seni Lega. Hostnya Ihsan Tarore dan Dede Firdaus ya. Dengan berakhirnya siaran berjaringan 100% Indonesia, tentu saya juga akan mengakhiri kebersamaan kita di edisi hari ini. Saya Agatha Erna, salam hangat untuk semuanya dan selamat sore.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore, masih terik di sore hari ini di sekitaran Yogyakarta yang masih beraktivitas, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Dan di kesempatan sore hari ini, saya Agus Pramana akan hadir di ruang dengar Anda. Nantinya kami akan hadirkan untuk Anda dialog tangga bencana dengan satu tema, waspada kasus influenza merebak di musim kemarau. Nantinya bersama narasumber Dr. Raden Ludang Pradipta Rizki Mbiotek SPMK, yang pastinya juga akan hadir Dr. Endang Sri Rahayu. Beliau akan menjadi narasumber dalam dialog tanggap bencana yang akan hadir nantinya hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti ada Prima Absari yang akan memandu dialog tanggap bencana. Ditunggu untuk Anda, karena memang untuk kesempatan sore hari kami juga akan siarkan secara langsung melalui YouTube di RRI Jogja Official. Dan Anda nanti bisa menyampaikan live chatnya begitu ya, atau juga bisa menyampaikan pesan singkat Anda pendengar melalui 0812 7111911, atau juga di 5803333 untuk line teleponnya. Nanti akan hadir kurang lebih pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk menemani Anda di kesempatan sore kali ini, kami akan sajikan lagu-lagu dari negeri kita sendiri, dan juga akan kami sisipi nanti lagu-lagu dari mancanegara. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
4: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
4: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
4: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Mandi lagi.
2: Waduh,
3: aku.
2: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Selamat sore pendengar program Satu. Di kesempatan sore hari ini kita akan berbincang-bincang dalam dialog tangga bencana. Dan satu tema yang kita angkat dalam perbincangan kami di sore hari ini berkaitan dengan waspada kasus influenza merebak di musim kemarau. Kita merasakan beberapa waktu terakhir ini mungkin juga dari masyarakat ini banyak yang merasakan kasus influenza ini yang kemudian juga berkaitan dengan saluran pernafasan ini kemudian juga terjadi di kondisi musim kemarau, musim kering saat ini. Dan tentunya dalam perbincangan kami di dialog tangga bencana, nanti akan kami buka kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini kita sudah terhubung bersama dengan Dr. Endang Sri Rahayu. Beliau ini selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi pada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dr. Endang Sugeng Sonten, assalamualaikum, kabar baik dok.
1: Mbak Prima, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat selalu Dr. Endang. Matur subah nuwun ini.
1: Amin.
0: Bisa menyediakan waktu di kesempatan sore hari ini, Dr. Endang. Dan bersama dengan Dr. Endang ini ada Dr. Raden Ludang Pradipta Rizki, Embiotik SPMK, subspesialis bakteri, konsultan begitu. Lebih akrab kita sapa dengan Dr. Ludang ini. Beliau ini adalah dokter spesialis mikrobiologi klinik dari Departemen Mikrobiologi FKKMK UGM. Dr. Ludang, assalamualaikum, lama tak jumpa, kabar baik dok.
2: Selamat sore Mbak Prima, Dr. Endang.
0: Betul sekali. Matur sembah nuwun sangat ini Dr. Ludang juga menyediakan waktu bersama dengan Dr. Endang. Ini kita membahas terkait dengan tingginya kasus influenza yang kemudian juga merebak di kalangan masyarakat pada saat musim kemarau kali ini. Baik, nanti pendengar bisa bergabung bersama dengan Dr. Endang dan juga Dr. Ludang melalui telepon, WhatsApp dan juga menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya ke Dr. Endang dulu ini. Dok, kita ingin tahu ini terkait dengan prevalensi kasus influenza di Kota Yogyakarta sendiri serupa apa ini dok sampai dengan bulan September di 2026 kali ini, khususnya juga kasus-kasus yang terjadi dan ini langsung ditangani oleh tim kesehatan yang ada di FKTP, dalam hal ini fasilitas kesehatan tingkat pertama begitu dok di Kota Yogyakarta. Seperti apa ini dok angkanya, apakah memang juga cukup tinggi beberapa waktu belakangan ini ketika kondisi musim kering? Monggo Dr. Endang.
1: Terima kasih Mbak Prima. Selamat sore juga para pendengar. Jadi kalau melihat data dari mingguan gitu ya yang ada di Simpus yang terangkum, sebenarnya masih dalam kondisi mandali gitu ya. Jadi ada kenaikan tapi tidak ini sekali gitu ya, tidak masif sekali. Ada kenaikan terutama pneumonia dan ini ILI ya. Jadi kan ISPA itu ada beberapa macam gitu, nanti mungkin dari sisi mikrobiologinya Dr. Ludang bisa menambahkan gitu. Ada kenaikan tapi masih kondisi yang mandali gitu, tidak sampai sebesar. Jadi dari mingguan sejak Januari gitu ya sampai sekarang itu fluktuatif, kadang naik turun gitu. Nah jadi sampai minggu ini pun masih ada, masih kondisi mandali gitu. Itu Mbak. Jadi dari data Simpus yang masuk ke Dinas Kesehatan.
0: Baik, Dr. Endang, kalau kita melihat ini kan tadi disampaikan kondisinya masih cukup aman dan terkendali meskipun memang sering ada fluktuasi kenaikan ya, juga kasusnya gitu, begitu ya. Nah Dr. Endang, serupa apa kemudian juga penanganan yang dilakukan di FKTP, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, khususnya juga untuk kasus-kasus saluran pernafasan ini tadi, influenza. Tadi disampaikan ada beberapa tahapan atau kita boleh bilang beberapa jenisnya begitu. Seperti apa ini Bu penanganannya di Kota Yogyakarta dok?
1: Jadi untuk ini ya, pneumonia misalnya pada balita itu ya, jadi diobati di PPK tingkat 1 cukup gitu ya. Nah beberapa kasus tapi jarang yang dirujuk ke rumah sakit gitu ya. Nah jadi selain vaskes-vaskes itu atau puskesmas itu pengobatan, itu juga edukasi nggih, edukasi kepada masyarakat bagaimana mengantisipasi lonjakan kasus influenza gitu ya atau ISPA. Jadi puskesmas itu selain menangani kasus itu juga edukasi bagaimana mencegah masyarakat itu untuk terkena. Nah, jadi edukasi itu bisa meliputi ini ya. Nah, apa namanya pencegahan kemudian kewaspadaan nggih, maksudnya pencegahan supaya tidak menular dalam satu keluarga itu nggih. Kemudian penanganan yang sakit-sakit gitu ya. Karena kalau tidak ada edukasi di dalam satu rumah itu bisa terjadi pingpong gitu ya. Yang satu disembuhkan, yang satu kena lagi gitu ya. Jadi menyeluruh edukasinya itu betul-betul masyarakat kita bagaimana mencegah terjadi kenaikan kasus itu. Nah, dari edukasi itu selain bagaimana cara pencegahan itu ya bagaimana kembali ke germas gitu ya. Jadi gerakan masyarakat untuk hidup sehat gitu. Germas itu karena mau tidak mau tetap itu ya, misalnya cuci tangan karena kan itu juga misalnya tangan kita kotor ada kuman itu kan ya bisa di mana-mana, bisa seperti laksana COVID waktu itu ya, jadi sampai tempat-tempat yang tempat umum itu bisa menimbulkan penularan yang cepat gitu ya. Kemudian juga bagaimana terutama yang penomening memang ke arah balita nggih Mbak Prima, yeah. Lebih banyak yang usia-usia 5 tahun itu ya, bagaimana dipisahkan gitu ya, dipisahkan dari yang tidak sakit daripada yang sakit itu, kayak isolasi ya, diisolasi itu sangat penting gitu ya. Jadi yang biasanya jadi masalah itu kan memang di sekolah-sekolah yang itu ya, satu sisi ibu-ibu itu menitipkan ya selain sekolah, satu sisi nek dia di rumah nggak sekolah, siapa yang ngomong seperti itu gitu ya, ibu-ibu bekerja itu. Nah, jadi memang bagaimana kita edukasi kepada masyarakat untuk tetap ini ya, waspada terhadap. Termasuk bagaimana untuk anak-anak itu ya, bayi-bayi itu diimunisasi ya untuk pencegahan gitu ya. Penomennya kan ada vaksin PCV gitu ya, jadi vaksin-vaksin yang diberikan kita pada bayi itu sangat membantu untuk tidak mudah terjadinya sakit itu. Kalaupun sakit itu tidak berat itu. Jadi yang perlu kita edukasi kepada masyarakat ya yang belum sepaham imunisasi itu kan sebenarnya gitu ya. Yang penting anakku tidak sakit itu ya. Tapi ya, cakupan imunisasi yang tinggi ya, jadi yang tidak diimunisasi tadi tetap sehat itu karena dibentengi oleh yang imunisasi gitu ya, karena itu kekebalan komunitas ya. Kalau dalam imunisasi itu ada namanya kekebalan komunitas, selain individu itu semakin tinggi cakupan imunisasi semakin bisa membentengi penyakitnya. Nah, itu kemudian dari makan yang bergizi gitu ya, termasuk anak-anak itu ASI gitu ya, balita itu ya 0 sampai 2 tahun di pemberian ASI gitu tanpa susu formula. Jadi lebih kepada PABS supaya kita terjaga gitu, tidak mudah untuk kena. Kalau dalam tataran berikutnya tentu saja pemakaian masker nih. Pemakaian masker itu sangat membantu melindungi gitu ya. Melindungi saling menularkan gitu. Sementara itu Mbak Prima.
0: Baik, jadi memang pedomannya ke germas begitu ya, gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat ini. Ya, baik. Dokter Endang, saya beralih ke Dokter Ludang ini. Dok, ini tadi kan juga disampaikan oleh Dokter Endang ini bahwa memang kejadiannya memang fluktuatif, tapi beberapa waktu belakangan ini memang menjadi polemik juga di masyarakat. Ada informasi-informasi yang beredar juga dengan influenza tipe A begitu. Nah, ini kan kemudian juga tadi disampaikan disinggung oleh Dokter Endang, ini ada jenis-jenis dari infeksi saluran pernafasan yang kemudian juga masyarakat perlu memahami. Seperti apa ini sebenarnya, Dokter? Monggo, Dok.
2: Yeah, terima kasih. Jadi begini Mbak Prima, kan kita tadi sampaikan Dokter Endang betul sekali ya. Ini penyakitnya dengan pernafasan. Ada banyak sekali penyebab ya. baik itu bakteri, virus maupun jamur. Dan istilah influenza saja itu ada dua, ada yang memang virus influenza dan ada bakteri yang namanya Haemophilus influenza. Nah, oleh karenanya saking banyaknya penyebabnya, tentu dengan keluhan saluran pernafasan, batuk pilek ini kan menjadi istilahnya kita harus menapiskan ya, ini yang mana kan gitu. Nah, belakangan memang disinyalir di akhir bulan Agustus hingga pertengahan September ini itu memang ada kenaikan dari sisi jenis virus influenza. Nah, tipe yang mana? Tipenya ada 4. A, B, C, dan D. Nah, yang paling sering menjadi penyebab itu adalah yang tipe A, yang bisa menginfeksi pada manusia dan hewan. Ini kan yang sekarang ini mungkin banyak ditemukan. Atau mungkin kalau ada pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan diagnosisnya, entah itu dengan antigen maupun dengan PCR, mungkin di antara pendengar RRI barangkali pernah mendengar atau melakukan pemeriksaan ketemu yang namanya virus influenza tipe A atau yang influenza A. Nah, ada juga yang mungkin pemeriksaannya lebih canggih lagi dengan menggunakan PCR. Itu nanti ketemunya adalah influenza A H1N1 dengan kodenya, strainnya adalah PDM09. Jadi influenza A itu dalam kurung H1N1, ini jenis virusnya. Kemudian ada tambahan PDM09. Nah, sebenarnya apa toh ini jenis, apakah ini virus yang baru yang betul-betul harus kita antisipasi? Sebenarnya di tahun 2009 itu pernah menjadi pandemi ya, dari 2009 itu pernah, yang dulu namanya flu babi. Nah, itulah yang selama ini mungkin sudah sekian kali, setelah berapa kali dan berapa tahun kemudian ya, seolah menjadi flu musiman. Ya, musiman. Sehingga tadi disampaikan Dr. Endang, betul sudah ada kekebalan-kekebalan yang dibentuk secara komunitas atau community. Nah, ini yang mana kemudian kita tidak tidak kemudian berpikir ini bukan hal yang baru, yang menakutkan, atau dalam artian seperti halnya virus COVID atau SARS-CoV-2 itu bukan. Nah, memang tipenya ini memang tipe yang menular ya. Tadi disebutkan influenza ya. A itu menandakan tipe virusnya, H1N1 itu menyebutkan protein virus permukaannya karena ada kodenya banyak. Kalau dulu masih ingat ada H1N1, H5N1, H3N2 ya, yang selama ini juga bersama-sama dengan H1N1 inilah yang bersirkulasi di sekitar kita selama ini. Jadi ini lonjakan musiman ya, musiman, dan tentu sudah diantisipasi dengan baik oleh teman-teman di Dinas Kesehatan maupun di level puskesmas atau faskes kesehatan, bahkan di rumah sakit. Memang keluhannya memang yang agak mengagetkan, karena hampir sebagian besar pasien atau keluarga pasien mengatakan demam tinggi yang tidak mempan dengan parasetamol dan lebih dari 2-3 hari. Nah, ini kan menakutkan ya, dalam artian kecemasan lebih tinggi karena demamnya tidak turun-turun. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan dengan gejala saluran pernapasan atau ILI tadi, ya ternyata berupa virus seperti itu. Jadi memang sempat ada kluster-kluster yang kaitannya dengan komunitas seperti sekolah, di tempat kerja, atau di panti jompo yang kelompok-kelompok rentan seperti itu, Mbak Prima.
0: Baik, jadi memang ada kondisi perkembangan dari virus, tapi di satu sisi ini perlu menjadi perhatian bersama begitu ya dok ya, karena memang ada penata laksanaannya yang kemudian juga perlu berbeda begitu. Dok, kalau melihat kondisi ini kan tadi disampaikan juga oleh Dr. Endang, ada fluktuasi terjadinya kasus begitu, tapi di satu sisi tidak sampai harus dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut begitu. Apakah kemudian juga jenis influenza yang kemudian dialami beberapa waktu terakhir ini, apakah dari sisi obat ini cukup bisa menangani begitu dok? Artinya meskipun tadi ada ketakutan ketika kemudian juga demam ini biasanya cukup panjang begitu dok, berbeda dibandingkan sebelumnya. Gimana ini dok?
2: Ya, tentu manifestasi yang perlu kita, manifestasi klinis atau dampak di dalam kondisi individu itu tentu beberapa kelompok rentan, risiko tinggi yang harus kita cermati, yang punya potensi komplikasi, yang istilahnya sampai menuju ke arah yang barangkali pneumonia, kemudian gangguan pernapasan, eksersasi penyakit kronis seperti itu. Jadi sampai gangguan fungsi pernapasan, terutama di kelompok-kelompok rentan, Mbak. Ini seperti hanya lansia, kemudian anak usia di bawah 5 tahun, tadi Dokter Endang sudah menekankan di tempat-tempat penitipan atau di PAUD ya, atau di tempat-tempat kelompok bermain itu juga TK, itu juga banyak menjadi pencetus ya barangkali karena penularan. Dan memang ini dikaitkan dengan musim kemarau ya, memang karena aktivitas dan debu dan seterusnya ini kan tentu juga akan meningkatkan mobilitas yang banyak. Nah, akhir bulan ini kan juga banyak orang ya, dalam artian sekolah juga baru kan gitu ya, jadi memang pemicunya lonjakan itu ya masih dalam hitungan tataran secara epidemiologis, itu masih bisa dipahami sebagai musiman seperti itu. Nah, terapi yang paling suportif ya mungkin kaitannya dengan sistem apa simptomatik saja ya, mulai dengan cairan yang banyak, kemudian nutrisi yang kuat, istirahat yang cukup. Nah, ini sebenarnya kalau ada yang sakit ya nggak usah masuk sekolah. Ini mungkin didengarkan banyak pihak, dan tentunya di antara pendengar RRI ini juga ada yang guru, syukur-syukur ada kepala sekolah. Nah, kalau ada siswa-siswinya ataupun bahkan orang tua yang putra-putrinya sedang batuk berat, kemudian pilek, demam tinggi, ya mungkin jangan dipaksa terlebih dahulu untuk masuk sekolah. Karena terbukti memang itu penularannya bisa dalam lingkup yang sederhana, yang level kecil itu di sekolah kan seperti itu. Bisa jadi separuh kelas gak masuk semua, itu kejadian itu memang yang dialami seperti itu. Sehingga tolong kami dibantu dari sisi kami yang ada di dunia medis terkait dengan pemahaman ini, supaya ya tidak usah masuk sekolah terlebih dahulu. Begitu juga dengan pihak sekolah, tentunya bisa memahami bagaimanapun kondisi, walaupun saya dengar dalam minggu-minggu ke depan ini lagi musimnya ujian ya, untuk ujian tengah semester. Nah, tentu ini perlu perlu toleransi, perlu pemahaman khusus bagi yang sakit ya, tentunya jangan dipaksakan masuk, karena mungkin dalam sisi kondisinya sendiri juga harus butuh istirahat, butuh nutrisi yang cukup, tapi di sisi lain juga menyelamatkan atau istirahat kata mengurangi penularan dengan tidak berinteraksi dengan teman yang lainnya. Sementara seperti itu dulu ya.
0: Baik. Dokter Ludang dan juga Dokter Endang, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar. Sudah ada beberapa WhatsApp yang dikirimkan oleh pendengar ini. Yang pertama ini dari Mas Dian dari Sleman ini. Dokter Endang, Dokter Ludang, saya mau tanya ini. Anak saya ini kebetulan juga gantian sakitnya. Tapi saya mau tanya ini, untuk batuk, pilek, dan flu disertai panas ini kok agak beda, Nje? Anak-anak lemas sampai seminggu lebih, apa memang karena virus ini berkembang atau seperti apa? Terus bagaimana orang tua melakukan penanganannya? Matur nuwun ini, Mas Dian yang ada di Sleman, panas kok agak beda gitu. Seperti tadi disampaikan juga oleh Dokter Ludang. Ini nanti dari Mas Dian di Sleman akan ditanggapi oleh Dokter Ludang ini. Kemudian ada WhatsApp berikutnya lagi, ini dari Bu Ayu yang ada di Sleman ini. Apa bisa dok, dalam satu tahun rentang waktu hanya 2 bulan bisa terkena flu 2 kali disertai demam pada orang dewasa? Kasus pneumonia apakah perlu penanganan khusus untuk orang dewasa? Bedanya apa dengan influenza tipe A? Matur nuwun Bu Ayu yang ada di Sleman dan juga Mas Dian yang ada di Sleman, warga Sleman ini, dua-duanya ini Bu Ayu dan juga Mas Dian begitu. Nanti ini juga ditanggapi oleh Dokter Endang juga begitu. Terima kasih Bu Ayu dan juga Mas Dian. Saya ke Dokter Ludang ini, dok, ini menanggapi tadi Mas Dian yang ada di Sleman sebelum saya ke Dokter Endang. Bagaimana kemudian juga panas yang cukup panjang kemudian disertai lemas, penanganannya seperti apa yang harus dilakukan? Monggo Dokter Ludang.
2: Ya, tadi saya sampaikan ya, memang gejalanya kalau virus itu dari rambut sampai kaki itu ngeluh semua, general. Sama dulu waktu kita mengenal COVID juga demikian. Maka ini bedanya dengan bakteri itu lebih lokalisir, tapi kalau virus itu pada umumnya semuanya ngeluh kan begitu. Sehingga karakteristik dari infeksinya ini memang seperti itu. Jadi di antara infeksi-infeksi saluran pernafasan, barangkali influenza yang tipe A ini memang mengalami gejala demam yang tinggi pasca paparan itu sampai 1-4 hari. Makanya kan kalau kita sebagai dokter memberi pesan nanti kalau demamnya lebih dari 3 hari periksa lab lah. Nah, ini bagian dari yang barangkali perlu kita waspadai. Jadi ini demam tinggi lebih dari 38, kemudian nyeri di persendian dan kemudian juga nyeri kepala dan juga tadi mungkin malaise itu artinya ya lemah, letih, kayak nggak ada tenaga, kecapean seperti itu. Nah ini secara umumnya seperti itu. Nah lebih spesifik lagi pada pasien nafasan itu betul-betul batuk kering ya. Jadi batuknya itu krok-krok-krok, tidak ada dahak yang mungkin kental, tapi batuk kering. Dan kadang nyeri tenggorokannya itu hebat. Jadi mungkin untuk nelen makan, untuk menjaga nutrisi atau menjaga makanan pun juga mungkin tentu makanan-makanan yang berkuah, yang mudah untuk ditelan. Karena nyeri tenggorokannya terasa sekali. Belum lagi hidungnya buntu, karena kongesti nasal. Nah, pada beberapa kasus, pada kondisi-kondisi kelompok rentan yang saya sampaikan tadi, lansia dan anak di bawah 2 tahun, ada juga yang sering juga diikuti dengan mual dan muntah, bahkan diare. Lagi-lagi ini virus. Virus selalu menyerang hampir semua organ tubuh kita. Artinya keluhan ada di semuanya. Nah, tentu ini karakteristiknya, memang karakteristik dari tipe infeksinya seperti ini. Ya, jadi sudah menyerang pernapasan, tetapi di sisi lain punya karakteristik gejala klinis yang seperti itu. Seperti itu Mbak Prima. Jadi ya mempunyai karakter berbeda-beda. Seperti COVID dulu ada karakteristiknya penghidu dan merasa bau, pembau hilang. Nah ini juga punya karakteristik yang spesifik seperti ini. Justru ini malah secara klinis mengarah memang pada kondisi yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu adanya lonjakan kenaikan kasus influenza tipe A seperti itu. H1N1.
0: H1N1. Baik. Begitu Mas Dian yang ada di Sleman. Nah ini Bu Ayu yang ada di Sleman nih, Dokter Endang. Ketika kemudian juga setahun terserang flu 2 kali begitu, apakah perlu ada penanganan khusus untuk orang dewasa juga begitu? Monggo Dokter Endang.
1: Terima kasih Mbak. Terima Bu Ayu nggih. Jadi memang karena apa namanya itu tadi ya, tipe virusnya itu kan nanti akan sembuh tapi bisa kena lagi. Berkali-kali bisa aja dalam satu bulan. Artinya memang kalau tidak dijaga betul, kayak tadi yang saya sampaikan itu kayak pingpong gitu ya. Ini yang ini disembuhkan tapi yang lain enggak, tadi tidak disolasi, ya otomatis punya peluang kena lagi itu sangat tinggi gitu. Apalagi misalnya dari penjagaan tadi, maksudnya secara germas itu mungkin kurang gitu ya. Jadi cuma obat saja, obat sintomatis tadi yang seperti disampaikan Dr. Odang gitu ya, karena virus itu. Nah, sudah sembuh tapi itu tadi germasnya tidak dilakukan misalnya, itu otomatis bisa kena lagi gitu ya. Jadi memang namanya penjagaan kesehatan itu harus menyeluruh gitu ya. Orang mudah sakit atau tidak itu memang sejak dalam kandungan gitu, Dr. Odang gitu, istilahnya perhatian ibunya. Jadi secara host orang individu-individu itu sejak dalam kandungan apakah sudah diberi nutrisi ya yang baik, yang sehat, kemudian begitu lahir juga mendapatkan ASI, imunisasi gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Setelah 2 tahun itu makanan pendamping ASI gitu yang dijaga dan seterusnya itu memang mempengaruhi gitu ya, apakah seseorang itu mudah terkena atau tidak. Jadi bisa saja memang tadi 2 bulan kok kena terus gitu ya. Jadi memang kalau daya tahan tubuhnya memang masih belum fit gitu, sudah kena sepertinya sembuh tapi kebetulan virus sekitarnya juga virulensinya tinggi gitu, bisa kena lagi gitu.
0: Baik, begitu Bu Ayu dan juga Mas Dian. Jadi memang perlu ada peningkatan dari sisi daya tahan tubuh begitu ya, ketika kondisi ini terjadi di lingkungan keluarga begitu. Apalagi tadi ada anak-anak sekolah yang perlu kemudian juga diantisipasi sebisa mungkin tidak bersekolah dulu ketika kemudian memang kondisinya belum fit begitu ya, Dokter Ludang. Baik. Dokter Ludang, Dokter Endang, tidak terasa ini sudah sampai ke penghujung perjumpaan, tapi ada satu menit ini pesan pentingnya ke masyarakat dari Dokter Ludang dulu, nanti pamungkasnya ditutup Dokter Endang. Monggo ini Dokter Ludang.
2: Ya, mungkin saya kembali menyampaikan apa yang Dokter Endang sampaikan, tapi pada pengendalian dan pencegahannya. Jadi tadi pencegahannya dengan kita mendapatkan pemahaman seperti ini, mengkondisikan yang sakit tetap ada di rumah, sedangkan yang sehat tetap berusaha tetap sehat. Artinya kan juga tadi disampaikan menggunakan masker itu bagian dari pengendalian. Kemudian yang paling murah meriah adalah cuci tangan. Ya, apapun kasusnya, kalau masih berhubungan dengan infeksi, sama seperti COVID kemarin, cuci tangan. Ya, jadi betul tadi Dokter Endang di awal menyampaikan PHBS ya, cuci tangan, kemudian etika batuk bagi yang dewasa mungkin sudah perso bagaimana etika batuk. Nah, ini mungkin barangkali kalau penasaran etika batuk seperti apa, silakan monggo browsing, banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pastikan ventilasi udara ini dengan baik ya. Jadi kalau misalnya ada di ruang tertutup dalam kondisi sedang tidak fit atau sedang flu, tentu bisa mengendalikan diri ya, kita mungkin keluar dari ruangan itu atau kita menggunakan masker atau kita batuk dengan etika batuk seperti itu. Nah, dan jagalah di lingkungan kita, terutama kelompok-kelompok rentan, ibu hamil, anak di bawah 2 tahun yang belum sempurna kekebalannya sehingga mungkin mudah terserang dengan strain virus yang berbeda, ataupun juga lansia. Jadi kalau kita masih sehari-hari berinteraksi dalam satu rumah, ada yang hamil, ada anak kecil, ada lansia, tentu kita yang sehat harus lebih menjaga, jangan sampai kita membawa pulang penyakit dari luar. Sebaliknya, jika ada yang sakit, segera diperiksakan dan dijaga betul, jangan sampai menulari yang lainnya. Jadi sekali lagi, sederhananya adalah PHBS, lebih sederhana lagi cuci tangan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan.
0: Matur nuwun Dr. Ludang. Dr. Endang, menutup perbincangan kita di sore hari ini, monggo dok.
1: Nggih, menambah sedikit, jadi tadi sudah yang disampaikan itu betul-betul penjagaan gitu ya, pencegahan, penjagaan supaya tidak terjadi lonjakan. Dan yang kami sampaikan, tambahkan adalah kewaspadaan ketika itu nanti memberat gitu. Semoga sih tidak ya, tadi kan saya sampaikan itu masih mandali, masih kendali. Tapi kewaspadaan ketika memberat itu untuk segeralah ke rumah sakit, atau ketika sakit masih ini ya ke faskes, misalnya puskesmas atau PPK 1 gitu ya, aware terhadap kesehatannya gitu, supaya itu tadi ya, kewaspadaan, enggak hanya kemudian mengatakan wah ini flu biasa saja nanti sembuh sendiri gitu, itu tidak seperti itu ya, artinya memang kewaspadaan yang kita bangun itu ya, aware tadi. Jadi kalau sakit ya ke faskes gitu ya, dan kalau apalagi memberat misalnya sampai sesak napas, paling dengan asma gitu ya, itu segeralah untuk ke rumah sakit gitu ya. Karena asma sendiri kan hanya orang-orang tertentu ya, istilahnya dari sel dia punya alergi, asma gitu ya, kemudian ketambahan tadi flu, influenza, tambah berat gitu kalau untuk orang-orang yang memang punya alergi, punya asma gitu. Jadi saya menekankan pada kewaspadaan ketika gejala itu memberat gitu.
0: Baik. Terima kasih Dr. Endang, matur nuwun Dr. Ludang, beberapa pesan pentingnya ke masyarakat ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Dr. Ludang, Dr. Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih semuanya.
1: Nggih, Dr. Ludang, sampai ketemu lagi.
0: Iya. Pendengar, tadi perbincangan kami dalam dialog tangga bencana di sore hari ini, kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kami akan menghadirkan untuk Anda informasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga dari Jawa Tengah yang akan tersaji dalam lintas DIY Jateng. Kami akan bergabung nantinya ke Pro 1 RRI Surakarta. Pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: 22 September 2026 yang menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam lintas DIY Jateng hari ini, pemerintah terus mendorong kemandirian energi nasional dengan mengoptimalkan singkong sebagai bahan baku bioetanol ramah lingkungan. Tingginya kasus kematian ibu hamil dan balita di Kecamatan Polokarto, Sukarjo menjadi sorotan dalam forum komunikasi. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Rianani Surya. Percepatan kemandirian energi nasional lewat program Astacita terus diupayakan pemerintah dengan optimalisasi komoditas lokal seperti singkong sebagai bahan baku utama bioetanol untuk mewujudkan bahan bakar kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
1: Kalau sekarang kan E5 sekitar 300-an ribu ya per tahun. Nah, salah satu sumber dari bioetanol itu singkong.
2: Pemerintah pusat ingin mewujudkan energi ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Maka saat ini, Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya ingin menggenjot produksi bioetanol sebagai campuran bahan bakar minyak agar lebih ramah lingkungan. Ketua Umum Masyarakat Singkong Indonesia, Arifin Lambaga, ingin memperluas budidaya singkong untuk optimalisasi produksi bioetanol. Maka pihaknya membidik daerah istimewa Yogyakarta karena lokasinya strategis untuk budidaya singkong.
1: Ya, kita tahu kan sekarang kalau biodiesel kan sudah sampai 50% ya, B50. Pemerintah kita ini ingin bensin juga itu dicampur dengan etanol, bioetanol. Ya, sekarang kan masih ada baru E5, pengennya sih E20. Kalau sekarang kan E5 sekitar 300-an ribu ya per tahun. Nah, salah satu sumber dari bioetanol itu singkong.
2: Terkait rencana perluasan lahan singkong, Arifin sudah menemui Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY itu, memberikan respon positif.
1: Kalau misalnya ada ketersediaan lahan, untuk kita kembangkan budidaya singkong untuk mensuplai kebutuhan produksi bioetanol itu. Dari dulu kan sudah terkenal ya produksi singkongnya, telo ya. Kita hitung efisiensi ekonominya itu di 150.000 liter per hari produksi. Itu butuh kira-kira 5.000 hektar kebun. Bahan bakunya untuk bioetanol ini bisa singkong langsung, bisa gaplek.
2: Selain sebagai bahan baku bioetanol, pemanfaatan bonggol singkong yang kaya karbon juga tengah dikembangkan menjadi produk yang bisa membenahi kualitas tanah. Inovasi ini diharapkan memberi nilai tambah ekonomi bagi petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
0: Pendengar, kasus kematian ibu hamil dan balita yang cukup tinggi di wilayah Kecamatan Polokarto menjadi sorotan dalam forum komunikasi publik FKP yang digelar Puskesmas Polokarto. Kepala Puskesmas Polokarto Dr. Novia Dwi Ernawati mengatakan angka tersebut menjadi bahan evaluasi bersama lintas sektoral. Selengkapnya dilaporkan Edwi Puryono.
3: Semoga di tahun ini dan tahun selanjutnya tidak ada kasus kematian ibu dan balita kembali.
4: Saudara, kasus kematian ibu hamil dan balita yang cukup tinggi menjadi sorotan dalam forum komunikasi publik FKP yang digelar Puskesmas Polokarto. Berdasarkan data sepanjang tahun 2026 ini tercatat 1 kasus kematian ibu serta 8 kematian bayi dan balita. Kepala Puskesmas Polokarto Dr. Novia Dwi Irnawati mengatakan angka tersebut menjadi bahan evaluasi bersama lintas sektoral. Puskesmas Polokarto terus memperkuat upaya pencegahan sejak masa kehamilan, salah satunya melalui kelas ibu hamil yang digelar di seluruh 17 desa wilayah kerja Puskesmas. Selain kelas ibu hamil, pemantauan juga dilakukan melalui kunjungan langsung di mana bidan desa bersama kader mendatangi seluruh ibu hamil baik yang sudah terdata maupun yang belum terdata secara resmi.
3: Jadi di FKP ini kami menyoroti kasus kematian ibu dan anak. Kasus di kami di tahun 2026 ini ada 1 kasus kematian ibu dan ada 8 kematian balita. Upaya yang sudah kami lakukan, salah satunya adalah dari kami sendiri sudah ada kelas bumil. Di kelas bumil ini, di setiap desa, di 17 desa, itu diadakan pertemuan khusus bumil, dan di situ ada pembahasan.

0: tentang bagaimana menjalani kehamilan dan salinan yang sehat.
1: Melalui FKP, Puskesmas Polokarto juga meminta dukungan seluruh unsur yang terlibat, mulai pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga kader kesehatan. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar ibu hamil berisiko selalu mendapatkan pemantauan. Camat Polokarto Heri Wahyu Cahyono mengatakan FKP menjadi ruang evaluasi bersama atas berbagai persoalan kesehatan yang terjadi di wilayahnya. Kasus kematian ibu yang terjadi tahun ini harus menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk memperkuat pencegahan dan deteksi dini.
2: Bagi kita semuanya, semua stakeholder dari Kecamatan Polokarto, khususnya pemerintah, baik pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kemudian puskesmas, juga kader kesehatan yang ada di seluruh wilayah Polokarto, tentunya ini adalah sarana untuk membangun komunikasi dua arah dari kita semuanya dalam rangka untuk mengevaluasi kejadian-kejadian yang sudah lalu. Tentunya kita ingat kejadian di Polokarto, ada satu ataupun korban kematian dari ibu, maka ini tentunya menjadi evaluasi bagi kita bersama.
1: Lebih lanjut, Camat Polokarto juga menekankan pencegahan harus dimulai sejak awal kehamilan. Oleh karena itu, pemantauan dan deteksi dini perlu diperkuat agar tidak ada ibu hamil beresiko yang lolos dari perhatian. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Pemerintah Kota Surakarta menghapus kelembagaan unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif atau PLDPI. Meski secara struktural dihapus, Pemkot Surakarta memastikan layanan pendidikan dan terapi bagi masyarakat tetap berjalan di lokasi yang selama ini digunakan PLDPI. Selengkapnya dilaporkan Diki.
4: Kita terkomitmen layanan PLDPI-nya tidak kita hentikan.
5: Kebijakan penghapusan kelembagaan UPTD PLDPI tertuang dalam Peraturan Wali Kota Surakarta nomor 39 tahun 2025 dan mulai diterapkan seiring berlakunya APBD Perubahan 2026. Pemerintah Kota Surakarta menyebut perubahan tersebut hanya menyangkut struktur administratif kelembagaan, sementara pelayanan kepada masyarakat tetap dilanjutkan. Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono mengatakan, Pemkot akan membentuk kelompok kerja atau POKJA yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit.
4: PLDPI memang kemarin perwali menghapus secara struktur organisasi PLDPI, tapi kita terkomitmen layanan PLDPI-nya tidak kita hentikan. Jadi layanan kepada masyarakat tetap bisa dilakukan di gedung yang sekarang pakai PLDPI. Nanti kita akan membentuk semacam POKJA, temukan gabungan dari pendidikan, kemudian kesehatan, rumah sakit, agar layanan masyarakat yang inklusi ini tetap bisa kita lakukan tetap sama seperti yang sudah terima saat ini.
5: Budi menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan layanan yang selama ini diberikan. Pendidikan maupun terapi tetap dapat dilakukan, termasuk petugas yang selama ini memberikan pelayanan tetap berada di lokasi tersebut. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, menyayangkan penghapusan UPTD PLDPI. Menurutnya, layanan tersebut menjadi salah satu inovasi yang banyak dimanfaatkan masyarakat termasuk warga dari luar kota Surakarta.
6: Kita juga sebenarnya menyayangkan. Kenapa menyayangkan? Karena grup ini satu inovasi yang tidak ada di daerah lain. Kemudian masyarakat yang memanfaatkannya itu datang dari seantero penjuru Indonesia, pernah datang dari Aceh, datang dari luar Jawa, banyak banget gitu loh yang kemudian memanfaatkan layanan ini.
5: Sugeng mengatakan persoalan utama berada pada regulasi, karena layanan pendidikan dan kesehatan berada dalam satu kelembagaan. DPRD mendorong Dinas Pendidikan mencari terobosan regulasi agar layanan PLDPI dapat kembali berjalan dalam satu kelembagaan. Sementara Pemkot memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung selama proses penataan tersebut. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
3: Pendengar, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Patrojayan Prambanan terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET dan ketersediaan bahan pokok terpantau aman. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
7: Loh ya, penerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
8: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Patrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
7: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur itu sudah surplus 12%, ya diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam, jadi justru menjadi seimbang gitu ya, menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
8: Sementara Bupati Sleman Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
9: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau iso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
8: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Info Lintas DIY Jateng yang sore hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas mengusulkan dua program budidaya tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan. Program tersebut meliputi mina padi yang diusulkan untuk 8 kelompok serta mini ras yang menyasar sekitar 96 desa. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
10: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas mengusulkan dua program budidaya tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Kedua program tersebut yakni Bina Padi dan Mini Ras yang ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas, Elita Rosyani, mengatakan untuk program Bina Padi, pihaknya telah mengusulkan 8 kelompok. Setiap kelompok mengelola lahan sekitar 5 hingga 10 hektar dengan perkiraan bantuan Rp100 juta per hektar.
11: Ada program bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan yaitu budidaya tematik. Ada dua jenis bantuan. Yang pertama adalah budidaya tematik mini ras, kemudian mina padi. Ini anggaran dari Kementerian. Untuk yang mina padi dari Banyumas itu sudah mengusulkan 8 kelompok ya. Satu kelompoknya itu luasannya sekitar 5 hektar sampai 10 hektar. Per hektarnya kemungkinan dapat bantuannya itu 100 juta per hektar ya. Dan rencananya itu pelaksanaannya itu akan swakelola. Jadi yang melaksanakan itu kelompok yang menerima bantuan.
10: Sementara itu program Miniras menggunakan sistem sirkulasi air untuk meminimalkan penggunaan air dalam budidaya ikan. Banyumas telah mengusulkan sekitar 96 desa untuk program tersebut. Persyaratannya antara lain lahan non-LSD, luas minimal 1000 meter persegi, dan ketersediaan listrik minimal 2200. Pada tahap pertama sekitar 40 desa dinilai layak, namun setelah dilakukan koordinasi, 3 desa diketahui masuk kawasan KP2B sehingga berpotensi tidak dapat mengikuti program. Saat ini proses verifikasi dan validasi masih dilakukan KKP. Pemerintah daerah menunggu penetapan sebelum program mulai dilaksanakan. Program Miniras nantinya dilaksanakan oleh penyedia yang ditunjuk oleh KKP, sedangkan Mina Padi dilakukan secara swakelola oleh kelompok penerima bantuan. Damara Sakti melaporkan.
3: Penggalangan Bulan Kemanusiaan PMI Kota Semarang tahun 2026 berhasil menghimpun Rp3.086.000.000. Perolehan ini menjadi wujud tingginya antusias warga Kota Semarang terhadap kegiatan kemanusiaan. Berikut laporan selengkapnya.
12: Kepeduliannya sangat besar terhadap PMI.
13: Penggalangan
12: Bulan Kemanusiaan PMI Kota Semarang tahun 2026 berhasil menghimpun perolehan 3 miliar 86 juta rupiah. Tingginya perolehan dana kemanusiaan tahun ini menjadi wujud antusias warga Kota Semarang terhadap kegiatan kemanusiaan. Ketua Bulan Dana PMI Kota Semarang, Adi Fajar Arianto mengatakan, capaian Bulan Dana tahun ini menjadi gambaran tingginya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan kemanusiaan. Menurutnya, berbagai inovasi yang dikembangkan PMI turut membuat kegiatan kemanusiaan semakin memberikan manfaat. Salah satu perhatian yang dinilai penting adalah program yang menyasar kelompok lanjut usia atau lansia serta penyandang disabilitas.
13: Banyak inovasi-inovasi yang dikembangkan sehingga kegiatan ini menjadikan manfaat yang besar khususnya bagi masyarakat Kota Semarang. Nah, inovasi terbagus yang sangat menarik dari PMI Kota Semarang salah satunya adalah perhatian kepada kelompok-kelompok rentan, baik itu usia lanjut, lansia maupun teman-teman berkebutuhan khusus.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua PMI Kota Semarang, Awal Prasetyo mengatakan partisipasi masyarakat dalam bulan kemanusiaan tidak harus diwujudkan dalam bentuk sumbangan dengan nominal tertentu. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kota Semarang untuk peduli terhadap kemanusiaan melalui peran serta yang dapat dilakukan oleh siapapun.
14: Dengan khusus memperhatikan kesetaraan harkat dan martabat manusia usia lanjut dan orang dengan disabilitas yang kita selama ini kurang perhatikan, kurang pedulikan, kita angkat dan kita fokus pada bagaimana mereka semua memiliki kesempatan untuk berperan di dalam kehidupan kemanusiaan seperti orang yang normal.
12: Lebih lanjut, Awal menegaskan perhatian tersebut diarahkan agar lansia dan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam kehidupan sosial dan kegiatan kemanusiaan. Pihaknya berharap semangat kepedulian yang tumbuh melalui bulan kemanusiaan dapat terus dijaga dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Semarang. Boyranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Lapas Kelas 2B Batang menggelar razia gabungan dengan menggandeng institusi Polresta Batang, Kodim 0736, serta Badan Narkotika Nasional dan Brimopolda Jawa Tengah untuk memastikan para warga binaan terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Untuk mengetahui hasil razia tersebut, selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
15: Yang tersasar adalah 5 blok, yaitu A, B, C, D, E. Karena
16: Lapas Kelas 2B Batang menggelar razia gabungan dengan menggandeng institusi Polresta Batang, Kodim 0736 serta BNN Batang dan Brimopolda Jateng. Razia yang menyasar beberapa blok pria maupun wanita untuk memastikan seluruh warga binaan tidak ada yang menyalahgunakan narkoba maupun obat terlarang termasuk benda tajam. Kepala Lapas Kelas 2B Batang Nur Hamdan memastikan dari hasil penggeledahan oleh tim gabungan dipastikan tidak ada warga binaan Lapas Batang yang terindikasi obat-obatan terlarang. Hal ini dikarenakan selain penggeledahan, warga binaan pun menjalani tes urin secara acak sehingga dapat dipastikan warga binaan terbebas dari penyalahgunaan narkoba.
17: Dengan hasil tidak diketemukan narkoba, hanya diketemukan barang-barang yang diindikasi bisa mengganggu gangguan keamanan dan ketertiban yang diindikasikan bisa menjadi senjata tajam buatan. Demikian ini untuk mencegah barang-barang yang dilarang di dalam lapas, terus kemudian mencegah adanya peredaran gelap narkoba di dalam lapas.
16: Sementara Kasatres Narkoba Polresta Batang AKP Sugihantoro mengapresiasi inisiatif dari Lapas Batang yang menggelar razia gabungan karena dapat memastikan keamanan lingkungan warga binaan dari benda-benda terlarang. Dari hasil penggeledahan tidak ditemukan benda terlarang atau benda tajam yang rawan membahayakan sesama warga binaan.
18: Kami sangat mendukung sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Kalapas Kabupaten Batang terkait dengan adanya sidak dilakukannya penggeledahan dan pemeriksaan urin terhadap warga binaan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tidak diketemukan indikasi baik ditemukan barang atau obat-obatan berbahaya kemudian di urin dengan hasil negatif.
16: Seluruh tim gabungan menyisir tiap sudut ruang dan kamar di blok pria maupun wanita hingga tidak ada satu jengkal pun yang terlewat. Tak lupa seluruh warga binaan pun dilakukan penggeledahan agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba maupun benda tajam.
19: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, operator bus Trans Banyumas dan pemerintah kabupaten setempat menyiapkan sejumlah langkah untuk menambah pendapatan layanan Trans Banyumas mulai 2027. Salah satunya melalui pemanfaatan bodi bus sebagai media iklan. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
20: Operator dan pemerintah daerah mulai menyiapkan skema untuk mengoptimalkan pendapatan layanan bus Trans Banyumas mulai 2027. Salah satu rencana yang disiapkan adalah pemanfaatan bodi bus sebagai ruang iklan. Direktur PT Banyumas Raya Transportasi Ipung Marta Marsikun menyebut sudah ada sejumlah perusahaan yang tertarik memasang iklan di armada bus Trans Banyumas. Namun untuk pelaksanaannya masih menunggu regulasi yang disiapkan pemerintah Kabupaten Banyumas. Regulasi tersebut akan mengatur mekanisme pemasangan iklan, termasuk nilai yang dikenakan kepada perusahaan atau pemilik produk.
21: Bodi kendaraan itu akan disewakan atau diiklankan, ya, diiklankan. Dan sudah ada beberapa investor atau sudah beberapa perusahaan, beberapa produk yang berminat untuk memasang iklan di bodi kendaraan, baik di dalam ataupun di luar kendaraan. Jadi nanti dari tim pemerintah daerah Kabupaten Banyumas akan membuat regulasi berapa nilai wajar untuk memasang iklan di bodi kendaraan, seperti itu.
20: Ipung berharap pemasangan iklan di armada Trans Banyumas bisa menjadi tambahan pendapatan untuk mendukung operasional layanan. Terlebih mulai 2027, biaya operasional Trans Banyumas akan sepenuhnya ditanggung melalui APBD Murni Kabupaten Banyumas. Selain dari pemasangan iklan, operator dan Pemkab Banyumas juga menyiapkan penyesuaian tarif penumpang yang rencananya akan diberlakukan pada tahun depan.
21: Jadi nanti ada beberapa evaluasi, termasuk evaluasi tentang penerapan tarif kepada masyarakat, Rp3.900 menjadi Rp5.000 untuk reguler atau yang umum, kemudian yang tarif khusus yang untuk disabilitas, kemudian pelajar, mahasiswa, dan lansia itu antara Rp2.000 sampai Rp3.000. Nanti menunggu regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas.
20: Adapun layanan Trans Banyumas kembali beroperasi pada 18 September 2026 setelah sempat terhenti sejak akhir Agustus lalu. Seluruh koridor Trans Banyumas kembali beroperasi setelah pemerintah daerah melakukan evaluasi menyusul peralihan skema pendanaan dari APBN ke APBD. Layanan transportasi massal tersebut tetap berjalan di 4 koridor dengan jadwal dan tarif yang masih sama. Yakni Rp3.900 untuk umum dan Rp2.000 bagi pelajar, lansia, dan difabel. Faisal Raihan melaporkan.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada dan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Jam-jam segini biasanya Anda sudah mulai menuju ke rumah Anda. Dan di kesempatannya begitu luar biasa, mungkin Anda yang masih lembur. Selamat lembur begitu ya. Ada Mas Teo juga, selamat sore Mas Teo di kesempatan malam hari ini. Di sore hari ini begitu ya. Menginformasikan cuaca di Magelang sore hari ini cerah dan arus lalu lintas di Magelang pada sore hari ini ramai lancar. Wow, terima kasih nih Mas Teo yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini menginformasikan berkait dengan kondisi arus lalu lintas di sekitaran Magelang. Thank you banget Mas Teo ya atas informasinya. Salam hangat untuk keluarga tercinta. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta bersama Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Satgas MBGDIY melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kota Yogyakarta yang sudah dilakukan kemarin begitu ya, 21 September 2026. Ya, pendengar, sidak dilakukan untuk melihat langsung kondisi SPPG sekaligus memastikan proses pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan, higienitas, sanitasi, dan kelayakan sebelum makanan didistribusikan kepada siswa. Pemantauan dilakukan oleh dua tim yang dipimpin Sekretaris Daerah DIY sekaligus Ketua Satgas MBG DIY, Nimalde Dwi Panti Indrayanti. Turut dalam pemantauan pendengar, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda DIY Aryanu Grahadi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Anna Rina Hebranti, dan Kepala Dinas Kesehatan DIY Gregorius Anung Trihadi, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Lili Andi Arianto, dan juga pastinya juga sejumlah koordinator regional Badan Gizi Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 4 SPPG dikunjungi secara langsung dan pemeriksaan mencakup kondisi dapur, alat pengolahan makanan, kebersihan peralatan dan lingkungan kerja, hingga penerapan standar kebersihan selama proses penyiapan makanan. Untuk Anda yang akan mencari informasi yang lainnya, Anda bisa klik di rri.co.id.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Mana?

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakan.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Pendengar, kekeringan menjadi salah satu permasalahan krusial yang kerap terjadi di sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai penanganan sementara dilakukan, termasuk langkah jangka panjang, salah satunya melalui pembangunan sumur bor. Pentingnya sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan air warga yang selama ini menghadapi persoalan kekeringan ini, dari Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan pemantauan langsung pembangunan sumur bor di Lanteng 2, Kelurahan Selopamioro, Kapanewon, Imogiri, Bantul, Senin 21 September 2026. Ya, pendengar, pembangunan sumur bor tersebut dibiayai melalui dana keistimewaan dengan anggaran sekitar Rp488 juta. Sumur ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air warga yang selama ini menghadapi persoalan kekeringan. Diharapkan dengan adanya sumur bor ini bisa membantu warga masyarakat di sekitar Imogiri yang membutuhkan air bersih. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Makanya bagi Anda yang pastinya akan mencari informasi-informasi yang lainnya, silakan diklik di rri.co.id.

Matur nuwun, Anda masih bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Sore hari ini bagi Anda yang mungkin sudah sampai rumah, biasanya Anda bercengkrama sejenak dengan keluarga, bagi Anda yang sudah berkeluarga begitu ya. Namun bagi Anda yang mungkin sudah menikmati indahnya suasana di mungkin di resto atau juga di manapun Anda berada, belum sampai rumah ya nikmati aja begitu ya. Dan masih kami hadirkan untuk Anda pendengar beberapa informasi yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Pastinya informasi-informasi ini kami hadirkan untuk Anda di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada informasi yang pastinya ini juga sangat penting begitu ya, terkait dengan mulai 2027 PPK penuh waktu didorong beralih jadi ASN lewat tes kompetensi. Pendengar, poin utama memang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK penuh waktu ini didorong beralih menjadi aparatur sipil negara mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Rencana tersebut merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama Kemendikdasmen terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Dan kebijakan itu menjadi bagian dari penataan status kepegawaian sekaligus upaya memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Jadi diharapkan nantinya per 2027 PPK penuh waktu khususnya ini nampaknya dari tenaga pendidik begitu ya, akan beralih menjadi ASN lewat tes kompetensi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI. mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar pukul 17 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk Anda, terutama kaum muslimin wal muslimah di daerah istimewa Yogyakarta, bahwa kumandang azan maghrib nanti akan berkumandang pada pukul 17 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kali ini masih ada persiapan nih ya, bagi Anda yang mungkin masih dalam perjalanan, Anda bisa mampir ke Masjid Terikat, atau mungkin yang sudah di rumah, persiapan untuk menuju ke masjid. Bagi Anda kaum muslimin wal muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Baik, pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu dari negeri kita sendiri, dan pastinya di kesempatan petang kali ini kami akan hadirkan dengan sisipan informasi-informasi yang akan terjadi di ruang dengar Anda. Ketika Anda sudah menikmati yang namanya uji coba di Jalan Kelok 23, tepatnya di JJLS begitu ya, yang menghubungkan Kretek ke Gunung Kidul begitu ya, dari tanggal 14 sampai dengan 20 September sudah dilalui dan akhirnya ditutup kembali begitu ya. Ruas Jalan Kretek Girijati atau yang dikenal sebagai Kelok 23 kembali ditutup setelah uji coba pembukaan lalu lintas berakhir. Penutupan sementara dilakukan setelah evaluasi menunjukkan peningkatan volume kendaraan, terutama saat akhir pekan yang memicu kepadatan di sejumlah titik. Dari Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional mengatakan bahwa uji coba yang berlangsung selama sepekan menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat menggunakan jalur baru tersebut. Ruas Kretek Girijati dinilai telah dinantikan karena membuka konektivitas baru di kawasan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Namun, antusiasme pengguna jalan perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan aspek keselamatan. Pemerintah memutuskan belum membuka Kelok 23 secara penuh hingga pekerjaan lanjutan selesai. Namun, aspek keselamatan dan kesiapan infrastruktur pastinya menjadi pertimbangan utama sebelum jalan ini dibuka secara penuh begitu ya. Dan berdasarkan evaluasi bahwa ruas Kelok 23 ini untuk sementara ditutup kembali dan penutupan dilakukan sampai penyelesaian paket lot 17A. Paket pekerjaan tersebut mencakup penurunan kelandaian, pembangunan rest area, serta pelebaran jalan menjadi 4 jalur dan untuk memastikan ruas tidak digunakan selama pekerjaan berlangsung. Penutupan dilakukan menggunakan perangkat pengaman seperti mobile concrete barrier, portal, dan juga pagar pembatas. Jadi bagi Anda yang mungkin belum melakukan uji coba, ya pastinya penasaran begitu ya. Dan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pendengar untuk menantikan kumandang azan maghrib yang nantinya akan berkumandang pada pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda koleksi lagu Islami.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, emang minum apa aja, Mbak? Ini bisa. Ini tape,
2: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo, yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
3: Suasana dan aktivitas Anda di siang hari, tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Don't

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

Iya, sudah pada menjalankan ibadah salat maghrib, pastinya sudah begitu ya untuk kaum muslimin wal muslimat di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kami sebenarnya akan berbagi informasi untuk Anda pendengar kesiapan gereja operasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kulon Progo mulai diperiksa melalui proses verifikasi dan validasi. Tim verifikasi dan validasi pemerintah kabupaten ini mendatangi gereja-gereja KDMP untuk memastikan kelengkapan fisik dan administratif sebelum dilakukan proses serah terima aset. Salah satu gereja yang telah diverifikasi adalah KDMP Tirto Rahayu di Kapanewon Galur yang dilakukan di hari ini Selasa 22 September 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam operasional koperasi. Ya, pendengar verval ini atau verifikasi.

Aku Cinta Dia, lagu karya Aji Sutomo, dilantunkan pertama kali oleh Chrisye di album dengan judul yang sama tahun 1986.

Berkat lagu Aku Cinta Dia, popularitas Chrisye naik tajam di belantika musik Indonesia sejajar dengan penyanyi tersohor saat itu. Album Aku Cinta Dia terjual 1 juta kopi, berhasil meraih penghargaan BASF Award 1986 dan mendapatkan sertifikasi Gold. Di album ini juga terdapat lagu hits lainnya, yaitu Selamat Tinggal Sayang dan Hura Hura.

Kutawa itu sengaja mengaransemen dengan lebih segar dan bernuansa remaja ceria. Lagu ini kembali mencapai sukses komersial karena berhasil mencapai posisi top 15 di beberapa channel program musik televisi swasta nasional.

Cinta Dia didaur ulang bersama Vidi Aldiano di tahun 2016. Terdapat di album kompilasi Melodi Krisya dan album keempat miliknya berjudul Pesona. Lagu ini menjadi soundtrack dalam sinetron berjudul Rumah Bidadari, produksi Denny Kisela Citra Sinema.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Ya, pendengar, semakin malam nampak semakin dingin juga ya. Pasti karena memang di kesempatan kali ini di Daerah Istimewa Yogyakarta yang namanya musim kemarau masih kita nikmati bersama dan biasanya berimbas dengan musim dingin yang cukup ekstrim begitu ya kalau malam hari dan di siang cukup terik. Harus jaga kesehatan bagi kita semua agar pastinya kita diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, begitu ya. Baik, pendengar, ada informasi yang harus saya sampaikan untuk Anda, pendengar, berkait dengan Kulon Progo yang mengubah pola pencegahan kekerasan di sekolah kini menjadi fokus budaya aman, begitu. Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulon Progo, mengubah pendekatan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi peserta didik, guru, dan juga tenaga kependidikan. Upaya pencegahan kekerasan termasuk kekerasan dan pelecehan seksual kini diarahkan melalui penguatan budaya sekolah aman dan nyaman. Perubahan tersebut mengikuti berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Dan regulasi ini, pendengar, menempatkan keamanan sekolah sebagai bagian dari budaya yang dibangun bersama oleh seluruh warga sekolah. Bukan hanya tanggung jawab tim atau satuan tugas tertentu. Baik, pendengar, keamanan sekolah ini menjadi tanggung jawab bersama begitu ya, dan penguatan budaya sekolah ini membuat upaya menjaga keamanan dan kenyamanan tidak hanya bertumpu pada figur tertentu. Seluruh warga sekolah memiliki peran dalam menciptakan lingkungan belajar yang terbebas dari kekerasan dan juga pelecehan seksual.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Ya, koleksi dari Aerosmith dengan I Don't Wanna Miss A Thing sudah ada di ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita ketemu bersama. Musim kemarau ini nampaknya di daerah istimewa Yogyakarta cukup panjang begitu ya. Terutama di Kabupaten Bantul, bahwa durasi hari tanpa hujan terpanjang di Indonesia. Ini berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Hari tanpa hujan di Bantul mencapai 131 hari atau lebih dari 4 bulan akibat dapat El Nino kategori yang sangat kuat. Wow, ternyata hari tanpa hujan di Bantul ini terpanjang di Indonesia. Baik, pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RR di Yogyakarta, masih kami temani dengan lagu-lagu dari negeri kita sendiri dan juga sisipi dengan lagu-lagu dari mancanegara.

Ya, peringatan ada sebuah koleksi lagu dari Jamal Mirdad dengan Nasi Hangat, di mana ini rasa apresiasi yang luar biasa kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan MBG.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena

Ya, peringat di mana-mana Anda berada, tak terasa saya sudah menemani Anda dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat dan waktunya pamit undur. Tapi jangan khawatir, kami masih akan menemani Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat, namun dengan Dina Febrina. Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengupdate informasi dari mancanegara dan juga dari negeri kita sendiri. Selamat melaksanakan berbagai aktivitas. Bagi Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitas, bagi Anda yang sudah beristirahat, selamat beristirahat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Di bulan lalu, kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment

0: apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas di perketat ya di sepanjang Selat Malaka. Kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
1: Menteri Airlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang lari, Pak.
3: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998. Dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini, Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
4: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar, sudah selesai, sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
3: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Menteri Keuangan
2: meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal. Karena beras impor ilegal

0: tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
1: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
3: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
4: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
3: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Summarecon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Summarecon.
5: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Summarecon. Tapi kalau kemarin, atau kemarinnya, atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
6: Artinya isinya tidak benar ya, Pak
5: Bu? Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi, tidak ada. Yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
3: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
8: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
7: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
9: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
7: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
10: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Crux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua Crux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
11: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
10: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
12: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
10: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Innaccio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini, 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Nirabdul Ditololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo, ayo bu, ayo.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung, ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya
3: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Pendengar, selamat malam. Kebersamaan kita dalam mimbar agama Buddha Pro 1 RRI Yogyakarta di edisi malam hari ini pastinya sudah terhubung dengan beliau Bapak Wisnu Widianto SHMM, penyuluh agama Buddha daerah istimewa Yogyakarta, dan beliau juga merupakan ketua umum STG ke-12 tahun 2026 daerah istimewa Yogyakarta. Kita sapa selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya Pak Wisnu.
1: Namo Budaya Mbak Dina, selamat baik. Malam.
0: Kabar baik, sehat selalu. Semangat. Aduh, terima kasih sekali, semangat sekali nih tampaknya.
1: harus.
0: Oke, baik, Pak Wisnu dalam mimbar agama Buddha, perbincangan kita malam hari ini terkait juga STG Nasional ke-12 tahun 2026. Bersama dalam Dharma, berkarya dengan cinta kasih, bersatu untuk Indonesia Maju, itu kayaknya menjadi tagline-nya ya.
1: Betul
0: ya. Baik, Pak, seputar STG Nasional ke-12 tahun 2026. Pastinya juga banyak yang belum tahu nih apa yang dimaksud dengan STG dan apa yang dilakukan dalam STG tersebut. Silakan nih Pak Wisnu untuk penjelasannya.
1: Terima kasih Mbak Dina. STG adalah kepanjangan atau singkatan dari Swayamvara Tripitaka Gatra, yaitu suatu ajang untuk pembacaan atau kajian-kajian Kitab Suci Tripitaka untuk umat Buddha, yang pada tahun ini terselenggara yang ke-12, yakni rencana akan dilaksanakan di Provinsi Jambi. Dan STG ini merupakan ajang keagamaan Buddha, yaitu meliputi pelafalan ayat-ayat suci ataupun lantunan-lantunan Tripitaka yang dikenali oleh umat Buddha, di antara Pali teks, ada Sanskerta teks, juga ada Mandarin version ya. Termasuk bahasa Inggris juga ada. Jadi nanti dalam ajang ini ada beberapa cabang yang diikuti, termasuk dari daerah Istimewa Yogyakarta juga nanti akan mengirimkan, mudah-mudahan bisa mengirimkan full team ya, yakni meliputi 7 cabang lomba utama dan 4 cabang lomba penunjang. Yang utama itu meliputi pembacaan Dhammapada, terus kemudian pembacaan Parita-Parita Suci, pembacaan sutra atau mantra, juga pembacaan Liam Keng. Dan ada juga nanti ada pengupasan Dharma atau yang dikenali sebagai Dhamma Desana, yang meliputi versi bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris, juga versi Mandarin. Nah, ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka untuk memperkuat keyakinan atau serada atau sada bagi umat Buddha, sehingga betul-betul menghayati, mengamalkan ajaran sembari kita melantunkan ayat-ayat tersebut demi untuk apa, menguatkan apa itu ajaran Buddha yang disebut dalam Tripitaka. Makanya temanya yang diambil adalah bersama dalam Dharma, kemudian berkarya dengan cinta kasih, kemudian untuk Indonesia Maju. Itu kurang lebih sekilas yang memang Swayamvara ini sudah dimulai sejak pelaksanaan pertama kali di pelataran Candi Borobudur, tepatnya di tahun 1992, yang waktu itu belum bernama Swayamvara Tripitaka Gatra, karena rintisan awal merupakan festival rintisan bernama Festival Seni Baca Dhammapada. Kemudian berlanjut sampai pelaksanaan yang ke-6, karena ini eventnya, ini event merupakan event tiga tahunan ya, jadi setiap 3 tahun kita langsungkan, dan kemudian muncul istilah STG atau Swayambara ini pada pelaksanaan yang ke-7, yakni pada tahun 2010, berlangsung di provinsi atau daerah khusus Ibu Kota Jakarta, yang mengambil tempat di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, untuk yang ke-12 ini di tahun 2026, rencana akan berlangsung di Provinsi Jambi, yakni di sekitar Candi Buddha yang besar, ya di Muara Jambi sana, yang mungkin sekaligus kita bisa mengadakan buat teman-teman seluruh Indonesia bisa sambil berwisata religi di sekitar peninggalan umat Buddha masa lalu yang hingga kini masih ada eksistensinya. Demikian sekilas suara Maya Tripitaka dari waktu ke waktu. Begitu Mbak Dina.
0: Wah, seru sekali. Artinya juga dari Yogyakarta ini akan mengirimkan kontingennya yang tadi Pak Wisnu sampaikan dalam formasi penuh begitu ya, Pak Wisnu ya?
1: Ya penuh. Mm. Ya 7 utama ya yang tadi okay. Udah saya sebutkan, dan 4 lomba penunjang.
0: Oke, baik.
1: Yang meliputi nanti ada nyanyi solo, tentunya lantunan lagu-lagu Buddhis juga. Kemudian ada lomba bercerita Buddhis ya, yang dikhususkan untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, kemudian nanti ada juga yang tidak kalah seru adalah memasak vegetarian. Nah, ini nanti menciptakan menu vegetarian yang terbaru ya. Dari Jogja nanti lengkap itu ada juga, termasuk mungkin kaligrafi ya. Kaligrafi, jadi pahatan-pahatan atau lukisan-lukisan yang diambil dari kitab atau ayat-ayat suci Tripitaka. Begitu Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali. Dan pendengar yang di kesempatan kali ini yang mungkin akan bergabung, masih dinantikan untuk kebersamaan Anda, pastinya juga bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 untuk satu tema kita seputar STG Nasional ke-12 yang wacananya nanti akan dilaksanakan di Jambi. Silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya. Baik, sehari ditunggu. Kalau untuk seleksi untuk tahap di Yogyakarta sudah sampai sejauh mana ini, Pak Wisnu?
1: Oh, ya. Kalau untuk Yogyakarta itu sudah dilaksanakan 2 tahap. Karena yang tahapan pertama yaitu cabang lomba utama sudah berlangsung di sekitaran bulan Agustus. Ya sudah kita seleksi calon-calon pesertanya, yang kemudian disusul bulan Oktober, September ya, okay. September itu sudah dilaksanakan tahap kedua, yakni meliputi 4 cabang lomba. Jadi nanti kita finalisasinya sembari nanti registrasi untuk nasional. Dan nanti finalisasinya mungkin nanti akhir bulan ya. Sekaligus mendaftar secara nasional yang nanti berakhir pada tanggal 28. Jadi kami tentunya sudah mengadakan pemusatan latihan dari masing-masing cabang lomba ya. Melalui kesempatan yang berbahagia ini juga kami khususnya umat Buddha ingin didoakanlah ya, agar nanti kontingen daerah istimewa Yogyakarta bisa memboyong.
0: Oke.
1: Atau paling enggak mencuri angka untuk cabang-cabang yang dilombakan.
0: Pak Wisnu, dari wihara mana saja nih yang sudah berpartisipasi khususnya untuk area Yogyakarta dan sekitarnya?
1: Kalau untuk Yogyakarta hampir seluruh tempat ibadah kita libatkan, karena ini lombanya kan sifatnya nasional, ya. Jadi dari seluruh wihara, seluruh aliran, baik itu Theravada, Mahayana, Nichiren Sosu, kemudian yang apa termasuk yang vegetarian dari Maitreya juga, ya itu menjadi apa harapan kita ya untuk dapat meraih angka.
0: Oke, ya baik. Terima kasih sekali. Ada satu WhatsApp yang bergabung, mungkin bisa ditanggapi. Ya mungkin akan bergabung untuk line teleponnya, pendengar silahkan dinantikan. Anda bisa bergabung 580333 atau juga untuk WhatsAppnya 0811271111. Terima kasih. Ada Mbak Cika di Godian. Nah, lomba dalam Buddhis tersebut apakah juga termasuk nyanyian begitu? Batasan usianya berapa? Kemudian seleksinya seperti apa begitu? Apakah ada lomba nyanyian? Batasannya seperti batasan usianya? Kemudian seleksinya seperti apa? Untuk Mbak Cika di Godian silakan Pak Wisnu.
1: Oke. Ya, lantunan berupa lantunan tentunya ada lagu-lagu ya. Lagu tentunya lagu yang bernafaskan Buddhis dengan kriteria bahwa lagu tersebut diciptakan oleh tokoh-tokoh ataupun para Arya, artinya para biksu-biksu yang memang sudah senior, ya yang apa kajiannya tentunya sudah sangat mendalam. Nah ini untuk khusus untuk menyanyi lagu-lagu Buddhis atau lagu-lagu rohani Buddhis ini untuk STG dari tahun ke tahun tentunya dilaksanakan bagi umat Buddha yang usianya sudah di atas 17 tahun atau 17 tahun ke atas lah ya. Dan untuk yang tertinggi tidak dibatasi ya, selama itu memungkinkan dan sehat jasmani rohani, masih memiliki KTP Indonesia, masih bisa dimungkinkan untuk apa menampilkan karya-karyanya, termasuk melantunkan lagu Buddhis, juga nanti memahatkan karya-karya seperti kaligrafi ataupun masak-masak yang tidak mengandung daging ya, tidak berasal dari hewani, yaitu yang menjadi muatan penting dalam ajaran Buddhis, yakni tidak menggunakan apa makhluk-makhluk lain dalam hal menyajikan masakan. Demikian Mbak Dina.
0: Oke, ya baik. Untuk Mbak Cika di Godian, semoga puas ya sudah ditanggapi. Nah, kalau Pak Wisnu, kalau misalnya untuk mengetahui kegiatan begitu ya, apalagi ini satu event yang sifatnya nanti akan nasional begitu ya, Buddhis secara nasional begitu, ini ada misalnya kegiatan yang bisa diakses atau diketahui melalui media sosial atau seperti apa begitu?
1: Ya, secara nasional nanti kita mungkin ada 1-2 yang di streaming ya.
0: Di streaming live YouTube seperti itu ya.
1: Lewat YouTube, lewat video streaming, terus kemudian nanti lewat IG. Ya nanti bisa diakses melalui apa STG nasional. Nanti kita mungkin secara media sosial kita sampaikan link-link yang bisa diikuti ya. Kalau untuk saat ini mungkin panitia lagi mempersiapkan di lapangan, jadi harap bersabar, nanti link-linknya pasti disampaikan
0: ya. Oke, kalau untuk Instagramnya begitu sudah adakah memang?
1: Kalau Instagram yang khusus DIY bisa diikuti di LPTG DIY.
0: LPTG DIY.
1: LPTG DIY itu di situ ada berbagai kegiatan yang tempo hari sudah dilaksanakan seleksi-seleksi maupun apa persiapan-persiapan termasuk nanti juga pemusatan latihan, karena nanti pelaksanaannya kan kisaran tanggal 3 sampai tanggal 7 November. Jadi sepanjang nanti sisa waktu kita adakan pemusatan latihan atau TC ya. Jadi masing-masing cabang lomba sudah kita tugaskan PIC-PIC nanti yang untuk mempersiapkan segala sesuatu termasuk pendampingan-pendampingan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang nanti untuk kelengkapan para peserta. Demikian.
0: Nah, ini yang menarik nih Pak Wisnu. Kesiapan dari para pesertanya bagaimana? Sudah sampai sejauh mana kalau di prosentase?
1: Gimana nih? Tentunya masing-masing juga berbeda kebutuhannya ya.
0: Oh, berbeda-beda.
1: Terlebih untuk apa? Kalau lantunan kitab suci sih memang kita sudah banyak ya yang artinya secara teknis menguasai. Terus kemudian yang memang agak sedikit banyak peralatan ini kan lomba masak, masak gitu. Vegetarian ini kan perlu persiapan yang betul-betul. Nanti mungkin mereka koordinasinya juga dengan pihak panitia pusat, karena nggak mungkin kalau untuk apa bahan-bahan masakannya kita bawa dari sini, mungkin sampai sana sudah rusak. Jadi kita tetap berkoordinasi khusus untuk masakan. Tapi kalau untuk cabang-cabang lantunan-lantunan kita harapannya sih ya sudah 60% lah, karena ini kan sifatnya banyak yang harus dilibatkan. Terus kemudian di antara peserta ini kan ada yang tentunya karyawan-karyawan yang sudah bekerja, jadi mungkin kita saling koordinasi terus waktu-waktu yang bisa disepakati antar para pelatih dan calon-calon peserta atau calon-calon juara. Itu Mbak Dina.
0: Oke, iya. Baik, kemudian kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita, walaupun singkat ini Pak Wisnu ya, tetapi sebagai ketua umum tentunya ada harapan apa sih yang mungkin Pak Wisnu harapkan kepada para calon ataupun para kandidat juara ini, kan harus optimis menyebutnya para kandidat juara begitu ya, iya, agar nanti bisa melaju. Dan ngomong-ngomong nih Pak Wisnu, biasanya orang kan pengen meraih suatu prestasi begitu, ada hadiahnya nggak sih nanti kalau di final?
1: Waduh, kalau seperti apa? Kalau ini kan memang sudah dirancang memperebutkan Piala Presiden ya, Presiden RI 1, di mana Piala Presiden ini kan pernah dirancang oleh seorang biksu senior kita yang sudah mangkat atau sudah almarhum, Bante Giri Rakito ya, yang merancang Piala Presiden yang nanti menjadi motivasi utama di samping mungkin hadiah-hadiah pembinaan lainnya ya. Ya dari Jogja sih ya, kalau untuk full tim kayaknya sih harapan besar bisa lah ya, mencuri angka, karena memang ya persaingan ini kan untuk level nasional, jadi memang tidak agak sulit kita memperhitungkannya ya, karena masing-masing dengan semangat yang sama, tapi untuk Jogja dengan materi pemain yang ada kita ya optimis lah bisa mencuri angka-angka ya.
0: Waduh, semangat banget ini ya, seneng ya. Oke, okay. Ya baik. Sekali lagi, yang mungkin pendengar RRI pengen mengetahui seperti apa perkembangan dari kandidat dari Yogyakarta, maka bisa mengikuti di Instagramnya. Di mana nih Pak Wisnu?
1: Ya, di LPTG DIY.
0: LPTG DIY, oke. Baik, sebagai closing statement, sebagai harapan dari Pak Wisnu apa nih?
1: Ya, harapannya STG ini membawa manfaat untuk kita semua, khususnya dalam membentuk karakter. Karena ini bukan semata-mata menang-menangan, tapi lebih kepada penghayatan. Jadi dengan adanya lantunan ayat-ayat suci, kita semakin bisa menghayati, bisa menerapkan dharma dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana tema yang dicanangkan oleh secara nasional. Ya.
0: Oke. Okay. Ya, baik. Pak Wisnu, terima kasih sekali perbincangan kita. Sukses untuk
1: terima
0: timnya.
1: Terima kasih juga.
0: Luar biasa sekali. Ini oke, baik. Yang pasti sudah mendapat restu dari Yogyakarta juga ya untuk melaju.
1: Oke. Yeah.
0: Terima kasih sekali. Sehat dan semangat terus ya, Pak Wisnu.
1: Semangat. Jayo.
0: Jayo. Baik, terima kasih. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Budaya.
1: Namo Buddhaya.
0: Iya, sampai jumpa lagi ya Pak Wisnu untuk update yang terkini.
1: Sampai ketemu.
0: Baik. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam mimbar agama Buddha Pro 1 RRI Yogyakarta dengan satu tema kita STG Nasional ke-12 di tahun 2026 bersama dalam Dharma berkarya dengan cinta kasih bersatu untuk Indonesia Maju bersama beliau Bapak Wisnu Widianto SAMM penyuluh agama Buddha daerah istimewa Yogyakarta sekaligus beliau merupakan ketua umum STG ke-12 2026 daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Budaya.

0: Pendengar, untuk kebersamaan kita di malam hari ini, penikmat dan pecinta Sandiwara Radio, Anda bisa mengikuti dengan satu judul, Harga Sebuah Pil Produksi dari RRI Banda Aceh. Selamat malam, selamat mengikuti.
1: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
2: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
3: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
1: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
3: Tugas belum selesai, besok presentasi. Uang kos pun juga belum dibayar.
4: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
3: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
1: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi,

0: Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
1: Jangan dengerin dia.
0: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
2: Nisa menolak. Namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
3: Gimana, Pak? Saya diberhentikan? Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
0: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
2: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
4: Kenapa uang kuliahmu habis?
3: Ah, ibu gak usah ikut campur.
4: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
2: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
5: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
3: Semua orang aja ngatur hidupku.
5: Aku cuma pengen bantu kamu.
3: Gak usah sok peduli deh. Pergi.
2: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
4: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
2: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
4: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
3: Baik, Bu. Bu, bentar ya. Aku lagi sibuk nih.
4: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
3: Nanti ya, Bu. Aku lagi banyak tugas.
4: Ya udah, jaga kesehatan ya, Nak.
3: Ya.
2: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
1: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
3: Hah? Ibu kenapa?
2: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
3: Ibu.
4: Kamu datang juga, Nak.
3: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
4: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, Nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
3: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, Bu?
4: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
3: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
4: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.

0: tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
1: Masih ingat foto ini, Nak?
2: Iya, Bu, aku ingat.
1: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi, akhir-akhir ini ibu takut.
2: Takut kenapa, Bu?
1: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam, ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang, ibu melihat tatapan yang sama.
2: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
1: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
2: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
0: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Oke, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Jogja istimewa.

Golong Gilik atau Pal Putih dibangun tahun 1755 pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I. Disebut Tugu Golong Gilik karena puncak tugu tersebut berbentuk golong atau bulat, sedangkan gilik silinder. Tugu tersebut tingginya 25 meter. Tugu Golong Gilik berfungsi sebagai tetenger atau penanda kota dan titik konsentrasi ketika Sultan Hamengkubuwono I bermeditasi di Bangsal Manguntur Tangkil. Tugu Golong Gilik, keberadaan raja dalam menjalani proses kehidupannya yang dilandasi menembah manekung atau menyembah secara tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan disertai satu tekad menuju kesejahteraan bersama rakyat atau Golong Gilik. Golong Gilik runtuh digoyang gempa bumi pada 10 Juni 1867. Kemudian tugu direnovasi oleh Belanda pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII dengan mengubah bentuk dan tinggi yang berbeda dengan aslinya. Tubuh tugu berbentuk persegi, pada setiap sisinya dihiasi oleh prasasti yang menerangkan tentang siapa saja yang terlibat dalam renovasi. Puncak tugu berubah bentuk menjadi kerucut spiral yang meruncing.

0: Hai pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Kebersamaan kita untuk kesempatan malam hari ini, kita berjumpa dalam ngobrol komunitas. Obrolan yang seru, santai, namun pasti menginspirasi. Baik, untuk edisi malam hari ini sudah hadir nih ketiga narasumber kami di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Seru banget. Dan terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya perkenalkan satu persatu ya. Beliau ada Bapak Sutardi, SEI MEK, Ketua Panitia Semarak Harkop ke-79 Kota Yogyakarta. Selamat malam Pak Sutardi.
1: Selamat malam Pak, gimana kabarnya?
0: Iya, Alhamdulillah saya semangat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat juga ini, semangat juga nih Pak.
1: Semangat Tardi. Luar biasa.
0: Aduh,
1: ini.
0: Waduh, semangat luar biasa, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya untuk, waduh kayaknya sudah gak usah dikenalkan lagi karena sudah kenal ini Pak Agus Susanto SE. Pak Agus Susanto ini juga Ketua Forum Komunikasi Koperasi Kota Yogyakarta, begitu ya Pak Agus ya.
2: Betul.
0: Apa kabar nih Pak Agus?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Dina sehat?
0: Iya, Alhamdulillah, terima kasih, seneng banget.
2: Dari senyumnya dulu Mas Agus.
0: Hari ini kumpul lagi.
1: Sudah
0: hari
1: kelihatan
0: ya. Wah, seru banget. Kemudian pastinya ada Mbak aja deh biar muda ya. Ada Mbak Farida Nur Aini SE, owner Lucky Tama Media. Apa kabar nih? Assalamualaikum Mbak Farida.
3: Waalaikumsalam, baik Mbak Dina.
0: Iya, terima kasih banyak karirnya di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta ya. Malam hari ini ngobrol kita seputar koperasi nih. Gerakan koperasi dalam bisnis modern di rangkaian Harkop ke-79 Kota Yogyakarta, begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Gerakan koperasi dalam bisnis modern di rangkaian Harkop ke-79 Kota Yogyakarta. Kalau begitu ke Pak tadi dulu nih Pak. Nah, untuk rangkaian acara Semarak Harkop ke-79 Kota Yogyakarta ini, nah pesan utama yang ingin disampaikan untuk masyarakat Yogyakarta untuk pesan secara globalnya apa dulu ini?
1: Ya, kalau kita melihat koperasi saat ini kayaknya lebih modern ya, dan saat ini perjalanan koperasi itu lebih baik lagi. Kalau kita melihat Impres nomor 17 tahun 2025, instruksi presiden bahwa koperasi di setiap kelurahan dan desa itu harus didirikan dengan nama KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, dan juga Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, ini membawa angin segar bagi koperasi-koperasi khususnya di Kota Yogyakarta, Mbak Dina.
0: Baik.
1: Karena kita melihat koperasi saat ini memang anak-anak muda bisa masuk karena dengan adanya Koperasi Kelurahan Merah Putih ataupun Koperasi Desa Merah Putih. Nah, untuk Harkop di tahun ini memang kita berkolaborasi dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih dan koperasi-koperasi yang lain, dan juga BMT atau Baitul Mal Watamwil. Dan ini menjadi sebuah rangkaian kegiatan koperasi dari bulan Juli sampai saat ini. Dan
0: dari
1: insyaallah
0: bulan Juli sampai sekarang ya.
1: Iya, insyaallah besok akan ditutup dengan lebih meriah lagi, nanti akan disampaikan oleh Pak Agus ini karena Pak Agus ini wakil panitia.
0: Waduh.
1: Yang langsung memahami lapangan betul itu Pak Agus itu. Gitu Mbak Dina.
0: Oh iya, baiklah. Untuk pemantik dulu itu ya, Pak Tardi ya. Terima kasih banget ya Pak Agus kalau begitu Pak. Untuk potensi dan kondisi terkini dari gerakan koperasi di Kota Yogyakarta. Ya. Nah, kemudian juga ketika menghadapi kompetisi ini seperti apa?
2: Ya. Okay. Jadi hari koperasi itu sebetulnya tepatnya kan 12 Juli ya Mbak ya. Itu sebelum 12 Juli itu sudah dirangkai beberapa kegiatan. Di antaranya dari ada cerdas cermat ya Pak tadi ya.
1: Ya.
2: Cerdas cermat, kemudian ada lomba apa namanya tentang koperasi untuk anak-anak muda, sosialisasi dan sebagainya. Terus kemudian yang nanti akbarnya adalah di tanggal 3 Oktober besok. Yang rangkaian nanti kebetulan kita mengajak EO-nya ini, Mbak Farida itu EO-nya. Nanti akan cerita banyak di situ. Jadi saya akan mengajak di pendengar semuanya bahwa rangkaian hari koperasi ini seperti tahun-tahun berikutnya yang dulu itu selalu mengajak kepada anggota koperasi. Dan secara tidak langsung mengajak untuk bagaimana bersenang dalam kegiatan koperasi, di antaranya misalnya olahraga dan sebagainya. Senam saubah itu kan termasuk rangkaian olahraga. Terus kemudian juga nanti di dalam hari koperasi ini tidak bisa tidak ya teman-teman yang tergabung di koperasi, yuk kita bersinergi, berkolaborasi bagaimana caranya. Bahkan nanti juga di RR ini kan ada koperasi Pak Tardi. Namanya koperasi apa Mbak?
0: Angkasa.
2: Ah, Angkasa. Anggotanya banyak itu. Nanti kita tawarkan kuponnya Mbak.
4: Biar menyemarak.
2: Iya, menyemarak. Jadi itu rangkaian dari koperasi banyak. Jadi memang ada tahun ini memang agak karena apa ya? Dinas itu fokusnya ya seperti yang tadi Pak Tardi, Pak apa Tardi katakan ada KKMP ya. Kalau di kota kan KKMP. Koperasi Kelurahan Merah Putih itu fokus di situ bagaimana ada harus berdiri 45 Pak Tardi ya.
4: Ya betul.
2: Di tiap kelurahan itu. Pak Tardi kalau di anu KDMP. Oh, pakai tapi bukan KDRT loh Mbak ya. Itu sudah beda itu. Yang penting pokoknya kita anu apa menyemarakkan di situ aja. Jadi itu rangkaiannya nanti untuk yang misalnya nanti Pak Tardi juga akan bicara apa atau bisnis koperasinya. Sebenarnya ini rangkaian dari bisnis juga.
0: Rangkaian dari bisnis.
2: Bisnis juga. Dalam arti apa? Kita sudah berjalan EO dengan Mbak Ida itu 4 kali ya. Yang keempat ini rangkaian dari bisnis juga. Karena apa? Kita panitia itu dienakan, Mbak. Iya.
0: Biar enggak usah mumet dan rusak.
2: Iya. Makanya kita ngurusin Mbak Farida itu. Mbak Farida itu apa namanya? Punya tim. Oh, ya, nanti Pak Tardi sama Mbak Farida aja ya udah. Kita cuman anu apa namanya menggerakkan massa. Menggerakkan massa. Itu dulu Mbak Ida. Anu Mbak sama Mbak Dina.
0: Oke. Termasuk juga menghadapi kompetisi bisnis modern begitu ya. Ya?
2: Betul. Ya. Betul.
0: Nah, ke Mbak Farida ini katanya IO-nya juga ya. Nah, kalau begitu keterlibatan dari pelaku usaha atau sektor dari swasta dan juga media ini untuk bisa mendukung transformasi dari koperasi itu seperti apa ini Mbak Farida?
3: Silakan. Di sini kan untuk kegiatan rangkaian hari koperasi itu memang semua bersinergi antara pengusaha dengan koperasi yang ada di Jogja khususnya. Jadi memang semua berkolaborasi dan saling mendukung untuk puncak hari koperasi. Dan di sini memang dengan adanya Semarak Hari Koperasi dan juga bertepatan dengan HUT Kota Jogja yang ke-270. Jadi memang ini semua sudah berkolaborasi dan hasilnya memang sudah sangat bagus. Jadi memang semua ada saling simbiosis mutualisme. Jadi memang
0: saling mendukung.
3: Walaupun cuma nggak cuma untuk koperasi, BMT, BPR dan memang pengusaha pun ikut berantusias untuk mendukung kegerakan Semarak Hari Koperasi.
0: Baik, terima kasih sekali. Kalau gitu balik ke Pak Tardi, langkah konkretnya seperti apa nih Pak untuk mendorong koperasi Jogja biar tetap bisa bertahan dan naik kelas gitu?
1: Ya, tentunya yang pertama adalah kualitas SDM ya.
0: Kualitas SDM-nya.
1: Selama ini memang kenapa koperasi itu tidak bergerak? Ya, karena SDM-nya masih lemah. Tapi alhamdulillah sekarang dukungan dari pemerintah itu dan swasta bahwa peningkatan kapasitas SDM koperasi itu sangat intens. Apalagi sekarang dengan adanya koperasi Kelurahan Merah Putih dan koperasi Desa Merah Putih ini dari pusat sampai tingkat bawah ini luar biasa. Setiap bulan itu sekarang sudah ada pelatihan-pelatihan koperasi. Apalagi saat ini manajer koperasi ini mau diturunkan, Mbak Dina. Sudah mau diturunkan ini. Alhamdulillah kemarin saya termasuk fasilitator tim trainernya ya. Dan saya dikirim ke Balikpapan kemarin.
0: Wah, beneran jauh nih.
1: Iya. Dari Jogja diminta untuk ngisi di Kalimantan Timur untuk persiapan penerjunan manajer-manajer koperasi Desa Merah Putih ataupun koperasi Kelurahan Merah Putih. Dan ini luar biasa. Pemerintah itu sudah menyiapkan betul-betul SDM-nya dari nol sampai jadi seperti itu.
0: Baik. Ya, kita juga mengajak pendengar begitu ya Pak Agus, kemudian Mbak Farida dan juga Pak Tardi yang mungkin akan bergabung untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Satu tema kita gerakan koperasi dalam bisnis modern di rangkaian Harkop ke-79 Kota Yogyakarta. Oke, silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-271-111. Silakan untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Dan baik, yang sudah gabung juga sudah ada nih. Apa kabar? Ada Mas Theodorus Yudhistira dari Magelang. Terima kasih dari Magelang. Oke, terima kasih banyak dari Magelang. Mas Theo dari Magelang mau tanya bagaimana koperasi ini bisa memanfaatkan teknologi finansial atau vintage atau yeah. juga platform e-commerce untuk memperluas jaringan pasar anggotanya begitu. Ke Pak Agus mungkin?
2: Pak Tarji.
1: Ya. Memang saya sampaikan tadi di di awal SDM itu penting. Salah satunya adalah memahami bagaimana fintech tadi itu. Selama ini kita melihat koperasi-koperasi itu masih tradisional, Mbak Dina.
0: Masih tradisional.
1: Iya, ya, betul. Okay. Masih laporan keuangannya hanya pakai Excel, belum tersistem. Tapi alhamdulillah saat ini koperasi-koperasi yang modern itu sudah pakai HP ini, sudah bisa
0: sudah bisa diakses ya.
1: Kirim kemanapun uang bisa, transfer kemanapun sudah bisa. Sehingga ini perlu kolaborasi swasta, pemerintah dan juga koperasi yang notabene koperasi yang harus kuat dulu. Kuat apanya? Satu, kuat SDM-nya. Dua, kuat finansialnya. Dan tiga adalah kuat sistemnya. Nah, kalau tiga hal ini kuat, maka untuk beralih ke fintech insya Allah akan mudah. Tapi kalau ketiga hal ini belum dikuasai, mungkin baru menguasai SDM-nya, tapi kalau keuangannya belum menguasai ataupun teknologinya belum dikuasai, ya sama saja. Maka hal, tiga hal ini harus ada di koperasi modern.
0: Saling ini ya.
1: Terpaut. Iya, betul.
0: Iya. Gitu. Ini siapapun ya, artinya juga baik SDM yang mungkin maaf yang sudah senior atau yang juga barusan bergabung dalam koperasi tersebut begitu ya Pak tadi ya.
1: Betul. Tapi insya Allah saya melihat ke depannya koperasi-koperasi ini akan bersaing di fintech ini. Betul usul dari Mas siapa yang dari Magelang ini?
0: Dari Mas Theo.
1: Mas Theo ini memang koperasi itu harus mainkan fintech sekarang ya. Orang melihat kalau hanya secara tradisional ya tidak menarik. Karena anak-anak muda sekarang udah masuk ke koperasi lah, saatnya ke sistem fintech itu.
0: Anak muda sekarang nggak perlu bawa dompet, yang bawa handphone aja udah bisa bayar gitu ya. Baik, terima kasih Mas Theo, menginspirasi juga nih pertanyaannya. Terima kasih banyak. Kemudian yang sudah bergabung, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul, pendengar setia.
1: Dekat rumah saya itu.
2: Ini pendengar setia dia.
0: Iya, terima kasih banyak. Oke. Gerakan koperasi di era modern ini untuk langkah-langkah membentuk gerakan yang sifatnya memang modern ya, dengan sistem yang terkini seperti apa? Kalau ide dari mungkin Pak Agus seperti apa sih untuk Pak Hasan?
2: Ya, kalau kita bicara ke depan ya Mbak ya. Sekarang kan ada generasi Z, generasi Alpha yang sudah kalau kita ini sudah generasi milenial. Sudah kemarin-kemarin ya. Nah, saya kira tetap apa yang disampaikan Pak tadi itu tidak hanya untuk yang fintech aja, tetapi bagaimana kita menguasai teknologi multimedia dan AI-nya. Jadi misalnya contoh yang paling ringan, yang apa namanya, memang ini baku bagaimana menjadi anggota koperasi. Tetapi bagaimana orang bersinergi untuk menjadi koperasi, ini perlu teknologi untuk mengajak. Memang koperasi-koperasi yang konvensional, ayo jadi anggota koperasi. Rata-rata kan mereka simpan pinjam. Pinjamnya oke, nyimpan enggak kan gitu. Nah, makanya sekarang banyak yang dia fokus mengembangkan usaha nanti di bidang yang di luar simpan pinjam. Misalnya ada traveling, kemudian ada apa kuliner, kemudian ada laundry, kemudian ada persewaan mobil dan sebagainya. Bahkan ini peluang bisnis juga. Sekarang kalau misalnya ada SPBU, nanti ada gas. Atau mungkin baterai listrik itu. Harusnya ditangkap oleh koperasi. Bahkan non sewu yang itu menghasilkan yang tidak dilirui koperasi itu banyak. Contohnya cukur, Mbak, cukur rambut. sama iya, gitu ya. Kalau koperasi punya itu anggota berapa itu penghasilannya? Itu nyekendas kan gitu. Itu itu segala sesuatu, tapi bagaimana menggunakan teknologi. Jadi harus daftarnya lewat itu nanti antrian dan sebagainya. Jadi teknologi tetap tidak boleh kita tinggalkan. Ini kalau misalnya Pak Hasan ya koperasi terdekat monggo yang mau berteknologi didekatin aja. Saya kira gitu. Dan sekarang semua koperasi itu sudah menggunakan teknologi, contohnya dia diberpromosi dan sebagainya lewat medsos. Itu Mbak Dina.
0: Wah, ini seru ya. Terima kasih banyak Pak Hasan yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita. Seru nih. Ya mungkin akan bergabung untuk line teleponnya juga, silahkan pendengar kami tunggu. Anda bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsAppnya 0811271111.
2: Mungkin tak salah Mbak Dina. Nanti yang di Jogja dapat tiket untuk ikut senam saubai. Kita sediakan 5 tiket, kita tinggal di tinggal di sini nanti.
0: Tiketnya free ya?
2: Free ya pokoknya.
0: Iya baik. Oke, berarti apa ini tapi nanti ya?
2: Surprise-nya yang tahu Mbak Farida itu.
0: Oh gitu.
2: Saya bocorkan Mbak, dari Pak Wali Kota ada nanti.
0: Ada. Iya. Ya. Oke baik. Kita ke Pak Adi yang ada di Berbah ini.
2: Ya, ini pendengar juga nih Pak Adi.
0: Ini Pak Adi di Berbah. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Adi di Berbah. Pengen tanya apakah nanti ada PPN-nya ya Mbak? Kira-kira bisa mensejahterakan atau tidak? Ini dua yang ditanyakan. Apakah ada PPN?
2: Pacek.
0: Kemudian apakah koperasi ini bisa mensejahterakan atau tidak? Mungkin Mbak Arida silakan ini.
2: Atau dibantu Pak Tardi aja dulu.
0: Ya. Nanti Mbak Arida menambahkan boleh ya.
1: Oke. Okay. Silakan. Tentunya kalau kita sudah bergabung di lembaga koperasi itu sudah ada pajaknya ya tentunya ya. Ini yang pertama. Yang kedua, memang tujuan utama didirikan koperasi itu untuk mensejahterakan masyarakat. Yakni salah satunya untuk bergabung menjadi anggota. Kalau anggotanya ini aktif, maka kesejahteraan itu juga akan didapatkan. Dan itu pun sudah dari zamannya Bung Hatta ya, bahwa tujuan koperasi itu adalah mensejahterakan masyarakat dari, oleh, untuk
2: masyarakat,
1: anggota ataupun untuk masyarakat sekitar. Nah, bagi Pak Hasan yang mungkin saat ini belum menjadi anggota koperasi, baik itu koperasi secara umum ataupun koperasi desa, karena di Berbah bisa ikut bergabung di koperasi desa Merah Putih ataupun bisa bergabung di koperasi sekitar Bapak, yakni bisa di koperasi saya, yakni BMTB cabang Berbah. Gitu. Gitu Mbak Dina.
0: Iya, baik.
1: Untuk Mbak Farida bisa kegiatan-kegiatan besok apa
0: boleh,
1: itu ya.
3: Kalau untuk kegiatan besok memang untuk hadiahnya kan kita ada dari
2: Dorpres-nya
3: ya. Dari Pak Wali Kota itu kan ada sepeda. Jadi nanti untuk, dan ada mesin cuci. Jadi sepedanya ada dua.
0: Wah,
3: ya itu nanti ada sepeda dua dan ada mesin cuci untuk hadiah utamanya. Ini kita tinggal untuk yang hadiah itu nanti langsung kita undi hari itu dan tidak ada pajaknya, karena memang untuk harganya kan nggak terlalu tinggi untuk barangnya. Jadi memang untuk tiket 5.000 itu nanti sudah senam saubae. Jadi untuk senamnya yang tidak bisa senam cukup menggerakkan tangan atau kaki aja nanti. Jadi memang kita namakan senam saubai, memang senamnya memang sebisanya.
0: Jadi memang pendaftarannya gratis apa enggak sih?
3: Itu 5.000.
0: 5.000.
3: Iya,
0: 5.000. Ini sudah dikasih kuponnya, kalau yang mau nanti boleh minta ke saya ya. Saya dikasih 5 kupon ini banyak. Oke, baik. Ya mungkin akan bergabung jika boleh pastinya dalam kebersamaan kita. Oke. Terputus ya, mungkin bisa dicoba lagi untuk line teleponnya 580333 dalam Ngobrol Komunitas. Selamat malam. Oke, selamat malam Ngobrol Komunitas. Aduh, kenapa ya kok tutup lewat ini. Oke, baik. Yang bergabung, selamat malam.
4: Ya, selamat malam.
0: Iya, baik. Pak Hasan di Pleret Bantul, Pak Hasan silakan.
4: Ya, salam terima dulu ya kepada para Bapak Sumber. Nanti sudah kami pantau. Ini tentunya ya kita harus istilahnya masyarakat berbagai lapisan ya, dari tingkat bawah, menengah, dan atas. Ini teori atau langkah-langkah perlu keserambahan menyeluruh untuk berbagai program-program seperti koperasi di era modern mengikuti dengan jalan zaman. Nah, itu tentunya bagi para orang tua atau mungkin ya istilahnya ada istilah gap-nya, gap maksudnya teknologi. Nah, ini perlu keserambahan dan tentu ada tokoh-tokoh yang benar-benar menyusup di kalangan masyarakat untuk memperluas sistem koperasi modern dengan angketnya dari koperasi ini. Nah, itu seberapakah nanti semuanya dapat merasakan, menikmati ya dengan sistem modern itu dengan digitalisasi. Nah, itu tentunya sangat sekali butuh keserambahan dan kejelian dari pakar-pakar dan tokoh-tokoh perkoperasi yang Bapak dan para narasumber yang tersebut. Bagaimana nanti tersebut bisa berlangkah dan maju terus ya dinikmati oleh kalangan masyarakat dari berbagai kesasa yang beranggotakan lewat koperasi modern ini. Berikutnya begitu,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasan di Planet Batul, terutama bagi yang mungkin sudah senior begitu ya, agar bisa mengikuti perkembangan yang terkini. Silakan ya, ini ke siapa nih, Pak Tarti?
1: Ya, terima kasih Pak Hasan. Menarik ya Pak Hasan. Rumah saya dekat rumahnya Pak Hasan ini, dekat Pleret juga. Nah, alhamdulillah memang saat ini koperasi itu harus terjun langsung ke masyarakat Pak Hasan. Bagaimana mengedukasi melalui pendidikan perkoperasian sehingga masyarakat memahami betul koperasi ini sudah modern atau tidak. Salah satu ciri koperasi modern itu adalah digitalisasi, betul apa yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi, yakni cukup dengan membawa HP, nah gitu kan, ada sistem di situ, tinggal transfer kemanapun, nabung bisa, mau bayar listrik bisa, beli pulsa bisa, dan lain sebagainya. Jadi cukup dengan memainkan jari saja sudah bisa uang kita masuk kemanapun, gitu Pak. Gitu. Pak Hasan.
0: Oke, ya memang ada sosialisasi kurang lebih seperti itu ya.
1: Edukasi.
0: Iya, ada edukasi. Baik, yang mungkin akan bergabung silakan nih pendengar, Anda juga bisa bergabung. Line teleponnya 580333 untuk yang sudah bergabung dalam Ngobrol Komunitas. Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Wah, selamat malam Pak Beni di Gandaria nih, Pak Beni. Iya, silakan Pak Beni di Gandaria.
5: Selamat malam,
1: para narasumber. Selamat malam, Pak. Sehat selalu.
5: Alhamdulillah, semoga bantu dengan pencamat juga.
0: Amin. Oke.
5: Begini, kalau dulu ini sekarangnya dulu ya. Dulu itu kalau membuat koperasi seperti kantor itu, semua anggota bersepakat. Bersepakat untuk membuat mendirikan koperasi, yaitu dengan simpanan wajib setiap bulan kita, kalau karena di kantor jadi dipotong dan kalau mau misalnya ada simpan pinjam apa mau beli apa beli itu, nanti kalau pada akhir tahun itu kita mendapat bagian dari hasil. Lah itu kalau misalnya sekarang kalau di umum begini bagaimana kalau kita mau menjadi anggotanya, apa ya masih karena kalau tiap bulan gitu kita pinjam buat orang, buat ngambil buat orang, tetapi tiap bulan masih masukkan uang iuran pasif. Jadi kalau misalnya belum mengadakan transaksi pinjam atau apa bagaimana, tapi setiap tahun pembagian itu pasti dapat. Kalau seperti ini, seperti panjenengan sekarang yang kita tadi kalau tidak salah saya mendengarkan itu, terus bagaimana kalau kita misalnya memasukkan begitu terus tiap bulannya itu bagaimana dengan uang wajibnya apa bagaimana gitu. Jadi ada waktu masuk itu sudah membayar sekian gitu nanti kalau
0: Bisa. Terima kasih banyak ya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ditahan dulu untuk menjawabnya. Kita akan kembali setelah yang berikut ya. Silakan pendengar, nanti Anda juga bisa bergabung di line telepon ataupun juga untuk WhatsApp-nya.

0: Ya baik pendengar, pastinya masih kebersamaan kita, jumpa kita dalam Ngobrol Komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini. Dan tadi yang sudah bergabung ada Pak Benny di Gandaria, begitu ya. Perbedaan dulu versus kini, begitu. Nah, kalau yang koperasi versusnya sekarang seperti apa? Ini akan ditanggapi siapa ini?
1: Ya, saya langsung, Pak. Madina. Sebenarnya koperasi dulu dengan sekarang itu sama ya. Ada simpanan pokok dan ada simpanan wajib. Dan simpanan wajib itu harus diberikan setiap bulan, dibayarkan setiap bulan. Dan kalau simpanan pokok itu kan saat menjadi anggota pertama. Nah, memang kalau kita melihat koperasi itu kan berbeda-beda ya, Mbak Dina ya. Ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi konsumen dan lain sebagainya. Nah, misalkan kalau kita mengikuti koperasi simpan pinjam, tentunya kita selaku anggota harus aktif. Apakah menjadi penyimpan atau peminjam? Kalau itu koperasi konsumen, tentunya kita harus aktif juga. Mungkin kita membeli barang, kan gitu, membeli barang ataupun berbelanja di koperasi tersebut. Nah, hasil dari pembelian barang, hasil dari kita menabung, hasil dari kita meminjam. Nah, ini nanti akan dikumpulkan di akhir tahun ini dalam bentuk sisa hasil usaha. Kalau ini menguntungkan, dan tentunya SHU itu akan dibagikan ke anggota, bagi anggota yang aktif, baik itu menabung, menyimpan ataupun menggunakan barang ataupun membeli barang di koperasi tersebut. Jadi gitu Pak Hasan ya tadi ya.
0: Pak Beni ya.
1: Jadi sama Pak Beni, hanya saat ini kita membangun koperasi modern ini yang koperasi yang berdigitalisasi. Jadi sistemnya adalah sistem yang modern, beda dengan koperasi-koperasi yang tahun-tahun dulu. Seperti itu Mbak Dina.
0: Baik, iya. Akan ditambahkan mungkin Mbak Farida atau Pak Agus?
2: Mungkin ya. Gini, untuk seperti BMT, kemudian koperasi yang sudah. Sekarang kalau yang impuran apa namanya, wajib itu kan tidak harus datang, bisa transfer atau mungkin langsung pembayaran setahun itu bisa. Jadi tidak harus apa ya datang, yang penting form. Dan sekarang form itu tidak harus juga dalam bentuk lembaran kertas Pak tadi ya. Tapi lewat anu apa namanya, jari-jari kita sudah bisa mengisi, termasuk nanti lewat apa pembayaran itu. Jadi kalau misalnya dia datang ya nggak apa-apa, diniati silaturahmi saja kan gitu. Kalau misalnya beli barang, ya niatkan aja silaturahmi, itu akan lebih ringan saya kira. Seperti itu. Itu Mbak Dina.
0: Wah iya. Enggak dipermudah dengan berbagai cara.
2: Betul.
0: Artinya bahwa koperasi saat ini memang sudah bertransformasi begitu ya.
2: Betul.
0: Sudah lebih bagus. Kalau Mbak Farida nih, kalau sudut pandangnya misalnya praktisi bisnis begitu ya, dari praktisi bisnisnya begitu. Nah, bagaimana sih untuk yang paling efektif gitu ya, antara koperasi dan dunia usaha modern ini agar bisa saling sinergi, saling menguntungkan begitu Mbak? Kalau mungkin
3: kalau menurut saya memang ya semua memang sekarang cukup jari tuh yang karena memang sekarang untuk ibu-ibu juga, untuk kaum milenial memang sekarang jarang keluar membawa dompet atau uang. Itu memang sekarang cukup dengan jari aja, HP aja sekarang sudah. Walaupun di warteg dan itu semua sudah bisa pembayaran. Jadi memang koperasi di, apalagi dengan koperasi desa Merah Putih itu memang sekarang sangat bagus sekali di desa itu. Dan untuk lapangan kerja juga sekarang anak-anak muda yang sekarang belum dapat kerja bisa masuk bergabung. Di situ. Dan untuk apa namanya, wawasannya juga untuk lebih
1: mengedukasi
3: untuk koperasi untuk anak-anak muda sekarang, yang generasi sekarang itu memang lebih bagus untuk ke dengan adanya koperasi desa.
1: Karena
3: itu,
1: kalau dulu anak-anak muda itu koperasi itu apa toh?
3: Sekarang sudah
1: pada mulai melirik itu Mbak Dina. Sehingga usaha-usaha itu bisa tumbuh.
0: Baik, satu lagi yang sudah bergabung dan baik. Pak Adi yang ada di Berbah, mengapa koperasi Merah Putih ini banyak pro kontranya saat ini, masih ada banyak pro kontranya. Kemudian satu lagi mungkin agak singkat ya Pak, karena waktu kita tinggal sedikit banget.
1: Cepat sekali.
0: Iya, Mbak Cika Digodean, terima kasih di wilayah Mbak Cika Digodean ini. Kalau misalnya masih ada koperasi yang didominasi anggotanya usianya senior, produk dan layanannya masih menggunakan metode tradisional sehingga kurang menarik bagi milenial dan Gen Z. Nah, bagaimana nih solusinya? Silakan mungkin langsung ditanggapi.
1: Iya. Untuk yang di Berbah, Pak Adi
0: di Berbah langsung.
1: Memang saat ini ya apa itu koperasi di apa itu tadi pertanyaan, mohon maaf, lupa
0: pro kontra
1: saya. Nah,
0: koperasi Merah Putih.
1: Nah, karena koperasi Desa Merah Putih dan koperasi Kelurahan Merah Putih itu kan dari atas ya, top down. Seharusnya koperasi itu kan dari bawah, digerakkan oleh masyarakat. Nah, ini yang menjadikan kontra. Tapi insya Allah dengan adanya koperasi Desa Merah Putih, koperasi Kelurahan Merah Putih ini akan membawa angin segar bahwa koperasi itu akan berjalan dengan baik apabila ada dukungan dari masyarakat, dari pemerintah pusat sampai pemerintah bawah, dan insya Allah akan berjalan dengan baik. Terus untuk Mbak Cika, kenapa kok didominasi orang tua ya, dan bagaimana biar bisa tumbuh? Nah, ini perlu edukasi di masyarakat, Mbak Cika. Alhamdulillah, kalau saya kan sudah berkecimpung di koperasi itu sudah 20 tahun lebih itu ya. Dan alhamdulillah saat ini anak-anak muda itu sudah melek dengan koperasi. Dan kalau saya melihat di marketing kami itu, pengelola kami itu anak-anak muda semuanya saat ini. Rata-rata umurnya 30 tahun. Nah, artinya apa? Bahwa anak-anak muda saat ini sudah melek koperasi. Memang kalau dulu gitu kan, zaman ya 30 tahun yang lalu orang-orang tua yang menguasai. Nah, alhamdulillah saat ini anak-anak muda. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Waktu kita tinggal sebentar banget, masih satu menit sebagai closing statement-nya. Mungkin ke Pak Agus nanti, Mbak Marida, dan silakan Pak Tadi.
2: Oke, dalam rangka hari koperasi yang ke-79 ini, kita akan mengadakan, ini puncaknya ya Mbak Dina ya, senam saubai, dalam arti monggo kita dukung, kita ikut serta karena banyak durpresnya di situ. Kemudian tiketnya tiket durpres ya, bukan tiket kupon ya. Tiket durpres itu hanya 5.000, berbondong-bondong ngajak teman-teman untuk, dan tempatnya di Sewandanan Pakualaman. Mbak Dina mau borong, enggak apa-apa gitu lah. Bersedekah kepada tetangga kan dekat Sayidan Mbak Dina itu.
0: Ini on air ya Pak ya.
2: Saya kira enggak apa-apa. Gitu aja. Mari kita sukseskan di hari koperasi dengan senam sehat saubaya dan Kota Jogja. Monggo Mbak Farida.
3: Silakan. Monggo untuk warga masyarakat yang ada di Jogja untuk bisa ikut menyemarakkan hari koperasi dan HUT Kota Jogja yang ke-270 nanti tanggal 3 Oktober di halaman Sewandanan Puro Pakualaman. Untuk senamnya gratis, monggo senam saubaya, cukup menggerakkan kaki atau tangan. Untuk tiket door prize nanti 5.000, ada ratusan door prize menarik dan nanti juga ada hiburannya. Nanti monggo kita kolaborasi dengan koperasi dan warga masyarakat Yogyakarta untuk menyemarakan hari koperasi ke-79 dan HUT Kota Jogja yang ke-270.
0: Ya. Tepatnya di tanggal
3: 3 Oktober.
0: 3 Oktober di hari Sabtu. Oke, baik, terima kasih sekali. Ini mengajak pendengar RRI juga untuk bergabung Oke, silakan Pak Tadi.
1: Untuk masyarakat yang budiman, pendengar yang budiman, jangan tinggalkan koperasi karena koperasi itu layak diperjuangkan. Cukup itu saja.
0: Jangan tinggalkan koperasi sebagai yang layak diperjuangkan.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih banyak untuk perbincangan kita, seru nih. Terima kasih untuk Pak Sutardi begitu ya, Ketua Panitia Semarak Harkop ke-79 Kota Yogyakarta. Ada juga Pak Agus Susanto, Ketua Forum Komunikasi Koperasi Kota Yogyakarta ya Pak Agus. Kemudian ada Mbak Farida Nur Aini, owner Lucky Tama Media. Ini sukses sekali.
1: Amin.
0: Jadi panitianya nih ya. Okay. Ya, dalam perbincangan kita gerakan koperasi dalam bisnis modern di rangkaian Harkop ke-79 Kota Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Okay.

0: Selamat malam, apa kabar Anda? Menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita berjumpa dalam Ruang Rindu untuk tembang-tembang persada era 2000 hingga 2010. Nah, pendengar, kali ini kita akan bincang-bincang terkait handphone kita, begitu ya. Baik, mungkin yang punya handphone yang sudah Android atau yang sudah iPad atau yang mungkin masih lama, begitu ya. Nah, pertanyaannya, aplikasi di handphone yang paling sering Anda akses itu apa sih? Begitu, aplikasi di handphone yang paling sering Anda akses, boleh dong kasih inspirasi. Baik, kita jumpa pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Nomor satu. Apa kabar, Mas Dodi? Kok jadi yang nomor satu ini?
1: Iya dong, biar cepat gitu.
0: Oh iya, gitu ya.
1: Kalau nggak nomor satu nanti paling terakhir tuh terus lemes.
0: Waduh, kok bisa? Oh, kemarin Mas Dodi sempat ini ya, terputus ya teleponnya ya?
1: Iya, makanya itu kan. Sekarang nggak mungkin terputus. Kemarin gitu. Diambil sama Telkomsel.
0: Oh iya, gitu. Iya deh, baik. Oke.
1: Sekarang bisa.
0: Baik, terima kasih banget.
1: Aku dengerin terus sampai selesai.
0: Oh gitu. Terima kasih loh Mas Dodi. Nah Mas Dodi,
1: apa?
0: Kalau pengen tahu ini apa aplikasi di handphone yang memang paling sering diakses itu apa? Mungkin ada dua atau tiga gitu yang paling sering diakses.
1: Paling sering diakses.
0: Biasanya pasti ini ya, ada WhatsApp mungkin.
1: Iya, cuman untuk telepon ini.
0: Oh, untuk telepon. Oke. Okay.
1: Nah, karena aku nggak pakai Android, kan dulu waktu anu pakai Android, tapi nggak boleh sama anak ya.
0: Wis, gitu. Berarti aplikasi ini ya buat telepon atau SMS gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Yang penting bisa bisa komunikasi gitu aja. Gitu.
0: Okay. Seru. Tapi biasanya ini loh, masih ada yang bisa diakses juga baik di handphone yang mungkin yang sudah sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya. Kadang-kadang ada mainan, ada gamenya. Itu.
1: Enggak seneng.
0: Ada juga ini apa, jam atau pengaturan alarm. Nah itu juga ada. Enggak dipakai juga.
1: Kalau seperti bangun pagi ya, perlu alarm ya.
0: Oh gitu.
1: Sudah feeling kan?
0: Sudah feeling bangun sendiri. Wah keren ya.
1: Kalau pagi itu bangun, kedua terus mandi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sholat tahajud, gitu. Selanjutnya sampai sholat subuh selesai gitu.
0: Oke okay, baik.
1: Keluar rumah. Jangan olahraga gitu aja.
0: Baik, terima kasih banyak, Mas Dodi. Silakan Mas Dodi. Wow, mau dengerin lagunya apa nih yang tahun 2000 sampai 2010 ya?
1: Oh iya. Andra and the Backbone ada.
0: Andra and the Backbone yang judulnya?
1: Judulnya Main Hati aja.
0: Oh, yang Main Hati.
1: Mainin hatinya.
0: Waduh. Jangan.
1: Hatinya dirimu.
0: Andra and the Backbone sudah siap. Mau dikirim salamnya Mas Yavani.
1: Oh, yang caranya untuk ini apa? Pak Palagan itu Mas
0: Mas Widodo di Palagan. Oke.
1: Okay. Ya, Mas Hadi di Pundong.
0: Oke, okay, Pak Hadi di Pundong. Di
1: Cangkringan juga untuk Pusatila.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kokap juga untuk Bunda Mawar Kuni sama Dinovi ya.
0: Oh iya, baik.
1: Bahagia selalu. Bunda Siti Nogoteto juga untuk ini apa, Mas Benny,
0: okay.
1: Dan dari ya, juga untuk Pak John,
0: okay.
1: Yang ada di Song ya, untuk apa Pak Budi Santoso juga di Wonogiri, juga untuk nyebab Bu Ali yang ada di Pamekasan, juga untuk Jeng Christine di Solo Geneng ya, juga Mas Adi Klaten Timur, ada Mas Ipul.

0: sama di Weni yang ada di Wates Kuan Bogor juga untuk pasar di PRR ya.
1: Oh, yeah.
0: Yang itu selalu aktif. Biasa nomor satu itu ya.
1: Seru ini.
0: Tapi kalah. Ya mohon di sorry ya, mohon maaf kalau
1: hari ini Mas Dodi gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Oke.
0: Iya, jeng saya ini belum bisa anu ya, belum bisa tidur.
1: Oh, gitu.
0: Ini kebetulan tak isi pulsanya jadi langsung.
1: Wah. Biar enggak putus lagi.
0: Tadi lagunya udah disiapin.
1: Sudah aman. Main hati kan?
0: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Terima kasih loh, tetap sehat dan semangat ya Mas Dodi.
0: Alhamdulillah. Mm-mm. Untuk
1: sukses selalu.
0: Semoga okay. Dirimu juga iya ya.
1: Sehat.
0: Berkah bisa Allah.
1: Amin. Aduh, dikasih doa luar biasa banget.
0: Pokoknya selalu sehat ya, pokoknya RRI tetap jaya.
1: Oke, amin. Terima kasih.
0: Ya pokoknya semuanya.
1: Oke.
0: Untuk Bu Rahayu, terus Bu Tinggi di Mojosari.
1: Oke, baik.
0: Untuk Andin ya. Mana udah masuk belum
1: ini
0: Andin?
1: Belum ini, kebetulan belum.
0: Masuk kalau
1: oke. Okay. Ih, baik. Untuk
0: semuanya juga.
1: Untuk semuanya.
0: Untuk yang belum ada. Ini Pak emangnya apa? Lupa aku.
1: Oke. Okay.
0: Di
1: siapa itu?
0: Di jauh sana Wonosobo itu siapa?
1: Aduh, Mbak siapa ya? Mbak Andin. Siapa nih maksudnya? Wonosobo.
0: Wonosobo
1: ada. Ay, lupa jadinya.
0: Bungkus kalau nggak salah.
1: Bungkus ya, oke. Bungkus kentungan.
0: Bungkus itu kentungan.
1: Oke.
0: Okay. Saya masih hafal bungkus.
1: Iya.
0: Dari Pak Kusti Grahito kalau nggak salah. Mas Kuli yang ada di Channel Dator juga untuk.
1: Oke.
0: Okay. Ini apa yang ada di Mas Rianto ya?
1: Oh iya, baik.
0: Jalan Watas. Kilometer 12,5 Gayam.
1: Oke, baik.
0: Semuanya aja.
1: Dan Mas Manya. Terima kasih loh Mas Dodi. Bahagia selalu ya.
0: Terima kasih. Begitu aja. Assalamualaikum.
1: Iya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Oke Ruang Rindu, selamat malam. Sudah terhubung, selamat malam.
2: Halo.
1: Iya, apa kabar Pak Hasan?
2: Iya. Kabar juga Mas Dodi.
1: Oh gitu. Kabar baik ya Pak Hasan, sehat semangat ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Oke. Okay.
2: Kita itu cuman ya istilahnya kan berlomba dalam lomba Cina.
1: Waduh, enggak lah biasa aja ini.
2: Iya, semua rasa.
1: Oke.
2: Memang ya kalau di udara begini kan.
1: Iya betul. Gimana? Rasanya jadi akrab semuanya gitu ya.
2: Mungkin ada beberapa gangguan ya. Kalau saya mungkin siap, mungkin ya kalau pas kondisi baik sehat. Nah, itu memang di acara-acara itu memang kita utamakan awal.
1: Ya,
2: tapi
1: ya enggak, okay.
2: Tentu kita tentu akan untung-untungan. Bang Mas Aldi di Bungdong aja sampai adanya mau dibanteng.
1: Bisa aja. Oke. Okay. Iya.
2: Malam Mas Jadi, aku alaman.
1: Oh, iya baik.
2: Dan semuanya saja. Tidak terkecuali yang setia dalam mengikat tali silaturahmi.
1: Amin, ini. Amin. Terima kasih.
2: Ya. Bertatap muka, namun kita satu hati dalam kebersamaan lewat RRI Plus 1 ini.
1: Oke. Okay. Amin ya Pak Hasan.
2: Dan dimanapun beliau mendengar berada, sahabat-sahabat kami yang saya hormati dan tidak terkecuali mas-mas, mbak-mbak yang dalam kesetiaan bersama dalam kita mengikat ya kesatuan dan persatuan. Dan juga bermanfaat dan tambah sahabat dan okay. Tambah rezeki dan diberi
1: wah seru amin. Oke okay. Iya baik
2: Mbak Dina sehat ya.
1: Alhamdulillah. Pak Hasan, tema kita ini terkait juga kalau ini loh biasanya mengakses handphone apapun ya, mau yang dulu, yang sekarang atau yang akan datang gitu, yang paling sering diakses apa ini?
2: Ya, beberapa ya.
1: Aplikasi apa yang paling sering diakses ya? Kalau misalnya ada SMS, WhatsApp, ya, kemudian
2: kadang Facebook juga
1: gitu, oke. Okay.
2: Ya, berbagai jenis apapun bisa kita lewat Play Store.
1: Iya,
2: itu kan. Cuma ya kita harus itu ya, silanya bisa memilah dan memilih para semua majelis yang tentunya sangat berkaitan ini dengan pendidikan ya, dan media yang sebegini majunya tidak lepas dari efek-efek negatif ya, kalau kita tidak waspada nanti bisa terjerumus ke dalam hal yang ya kemajuan memang membawa manfaat, tapi bisa secepat mungkin bagi para orang tua, pendidik, misalnya betul sekali suatu keberadaan contoh yang baik ya. Aplikasi WA juga. Sekarang sudah agak jarak sudah dari itu WA.
1: Ada juga saya, mungkin Google begitu ya untuk Google, searching.
2: Ya apalah itu yang sangat bermanfaat ya. Saya memang sering buka-buka ya Facebook ya.
1: Tapi Facebook,
2: itu tadi harus bisa memilah.
1: Iya benar.
2: Nanti kalau dicontoh dengan putra putri, karena anak kecil. Sudah
1: sebegini
2: pandainya
1: ya, itu
2: media. Baiklah. Ya, itu semoga kita tetap tidak terjerumus hal yang tidak baik nanti sebagai contoh ya HP ini ya.
1: Oke, betul.
2: Sosial teknologi yang begini majunya. Nanti kalau kita tidak waspada, nanti ke dalam hal yang kurang baik ya. Baik itu konten-konten ataupun berbagai jenis aplikasi yang lalu kita camkan benar-benar ya. Ya memang zaman tidak apa itu terus maju, namun itu tidak boleh terjerumus ya.
1: Iya.
2: Ke arus yang itu tidak ada ya.
1: Baik Pak Hasan, terima kasih banyak ya. Pak Hasan mau mendengarkan lagunya mana nih?
2: Dari
1: ST12. ST12 nya ini kayaknya nggak lengkap juga
2: Puspa,
1: ya.
2: Ada Puspa.
1: Sebentar, ST12
2: ada yang Puspa kalau ketemu.
1: Iya. Kalau yang bukan ST12 ada lagi enggak nih Pak Hasan?
2: Dari 5 minutes.
1: Oh iya, 5 minutes ya.
2: Judulnya bertahan aja, bertahan.
1: 5 minutes yang bertahan.
2: Kita dulu. Pak Dede salam dulu.
1: Iya, boleh.
2: Oh, Mbak Jati, tadi memang saya lupa enggak kirim juga. Ya juga ada Pak Beni di Gandaria. Ramona Paul Hindra ya di Lantas ada Pak itu Jamal Memul Hasan, juga ada Bung Adam sekeluarga dengan putra putrinya Pak Uji Grahito ya. Juga mungkin ada Bang Ramadhan, Bang Ahmad Fauzi, Mas Adi di Bondong. Gimana ini jangan dibanteng loh Mas Adi.
1: Gitu. Waduh.
2: Ya juga untuk Mas Widodo di Palagan, Mas Ipul. Ini bibinya ada Ibu Umi, Ibu Nani, Ibu Putri di Nagodelta ya. Dan juga masih di Sri Rahayu dalam orang kita. Ya ada kalau Mbah Mus itu jarang masuk ya.
1: Iya Mbah Mus, kadang-kadang ini.
2: Ya pokoknya sahabat-sahabat Mbah Muslimin,
1: Kita
2: di Pinang. Ini ada Ibu Umi, ada Ibu siapa yang sering masuk itu, yang dari Pamekasan itu ada kan?
1: Bu Ali.
2: Bu Ali ya,
1: iya.
2: Bu Ali ya. Ya Bu Ali, juga ada Bu Jaya Mawar Siling. Ada Pak John kok jalan-jalan.
1: Iya nih Pak John, kemana nih Pak John? Pak John menghilang ini. Oke.
2: Novi masih, namun enggak biasanya sok.
1: Itu. Biasanya masih ini.
2: Sehat selalu ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, terima kasih Mbak Dina.
1: Iya, baik.
2: Belum kesebut. Tidak mengurangi rasa hormat kami ya,
1: sebenarnya lagunya yang bertahan ya, 5 minutes ya.
2: Ya ada Mbak Dina.
1: Ada, sudah siap.
2: Ya itu saja.
1: Baik.
2: Semuanya saja tidak terketual yang belum kami sebut.
1: Oke.
2: Selamat dan sejahtera bersama keluarga. Kita menyatu di perusahaan ini. Semoga berbahagia dan
1: baik.
2: Jaga kesehatan.
1: Amin ya. Terima kasih ya Pak Hasan. Sehat sukses bahagia ya.
2: Amin. Amin. Amin.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasan yang ada di Pleret 580333. Silakan mungkin akan bergabung. Oke. Okay. Di 580333. Oke. Okay. Baik. Dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam, Bu Angri.
1: Apa kabar, Bu Ali?
3: Sugendalu, Mbak Dina.
1: Sugendalu juga. Ini Bu Satilah, bukan ya?
3: Iya.
1: Oke. Okay. Apa kabar, Bu Satilah?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Oke. Okay. Baik, saya semangat ya, Bu Satilah. Iya. Baik, Bu Satilah. Boleh tahu dong, kalau menggunakan handphone gitu, yang dulu atau yang sekarang gitu, yang paling sering dibuka aplikasinya apa sih?
3: Paling ya WhatsApp.
1: Oh gitu, WhatsApp.
3: Kalau dulu ya SMS.
1: Oh gitu. Sering buka aplikasi yang lain nggak? Misalnya mesin pencarinya.
3: Paling itu.
1: Alarmnya, itu. Mainannya.
3: Bulan puasa.
1: Oh gitu. Alarm ya biasanya ya. Oke.
3: Alarm paling pas bulan puasa.
1: Pas bulan puasa. Baik. Terima kasih sekali. Oke, baik. Bu Satila, silakan. Mau mendengarkan lagu apa ini?
3: Lagunya apa aja, Mbak?
1: Lagunya ada sebentar ini. Sebentar ya, lagunya ada yang Yovie Nuno, kemudian Laluna, Samson, Bintang Kehidupan Maya, kemudian Gita Cinta dari SMA, Paundra Karna, Nikita Willy, Cintakan Membawamu Kembali.
3: Itu yang Cinta dari SMA.
1: Gita Cinta dari SMA, Paundra Karna ya. Oke, baik. Mau dikirim-kirim salamnya, Ibu? Buat siapa nih?
3: Salamnya buat Bu Mawar Kuning, Bu Ali, Mbak Christine, Mbak Andin, Bu Nani, Bu Umi, Bu Tuti, Bu Wigati, Bu Lilis, Bu Kus, Pak Rimbang, Pak Budi Greto, Bang Ipul, Mas Yanto, Mas Dodi, Mas Ardi, Mbak Jati, Pak Hasan. Semuanya aja, semoga tetap sehat semangat. Kak Mbak Dina, sugeng ayah karyang atas taripun, tetap sehat semangat.
1: Waduh, terima kasih.
3: Umur rezeki lancar.
1: Aduh, amin.
3: Kemawon matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk Ibu Satila di Kulon Progo. Terima kasih banget ya sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Ruang Rindu, selamat malam. Iya, selamat malam, sudah terhubung Ruang Rindu. Oke, gak ada suara ya. Mungkin dicoba lagi ya di 580333. Silakan untuk kebersamaan kita Pro 1 RRI Yogyakarta. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo, tidur.
1: Apa kabar, Mbah Jadi?
4: Baik.
1: Waduh. Lagi gerah gak udara di situ apa lagi dingin?
4: Cukupan.
1: Oh, cukupan. Iya deh. Mbak Jadi, kalau handphone gitu yang paling sering dibuka aplikasinya apa nih, Mbak Jadi?
4: Ya, untuk request lagu itu.
1: Request lagu?
4: Iya.
1: Oh, berarti teleponnya gitu ya?
4: Telepon.
1: SMS-nya masih sering?
4: Apa?
1: SMS atau WhatsApp gitu masih sering?
4: Pernah.
1: Oh.
4: YouTube-an.
1: Tapi oh, buat YouTube.
4: YouTube-an yang boros.
1: Oh gitu.
4: Rasa neng pokok.
1: Oke, buat telepon aja.
4: Iya.
1: Oh iya deh, baik. Oke.
4: Nah, ya apa-apa no, ya apa-apa boros.
1: Oke. Terima kasih sekali. Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Jadi. Silakan Mbak Jadi, mau dengerin lagunya yang mana nih?
4: Lagunya Sisa Rasa.
1: Apa, apa lagunya?
4: Sisa Rasa.
1: Sisa Rasa?
4: Iya.
1: Oh, Sisa Rasa. Oke. Mahal ini apa, Bu ya?
4: Iya.
1: Sisa Rasa. Mana nih Sisa Rasanya? Oke, ya, baik. Sebentar, Sisa Rasa. Oh, iya ya, Sisa Rasa letaknya beda. Oke, kayaknya harusnya ada sih. Mau dikirim salamnya?
4: Soalnya barusan Bu Kansilah ya. Makasih.
1: Oke.
4: Bu Ali. Bapak Hasan tadi, terima kasih.
1: Oke.
4: Bapak Mas Denny. Bapak Arkuning.
1: Oke.
4: Bapak Mas Andi. Mbak Andi. Silakan Ibu Ami.
1: Silakan Ibu Ami.
4: Silakan Ibu Ami.
1: Iya. Lama-lama kulineran lah gini. Oke.
4: Itu tiga kali berompet.
1: Waduh. Susi tadi kulineran. Oke.
4: Ada Lili. Ada Yayu.
1: Baik.
4: Dan Kulindra.
1: Buat semuanya, oke, baik.
4: Sama Puji Kraito.
1: Iya.
4: Terima kasih.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Mbak Jedi yang ada di Cangkring. Terima kasih sudah bergabung. Yang akan bergabung juga dinantikan 580333. Kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Mana nih? Kok nggak ada suaranya? Ruang Rindu, selamat malam untuk yang sudah terhubung. Oke. Okay. Waduh, nggak ada ya? Nggak ada suaranya. 580333 dan jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Mbak Dina.
1: Apa kabar, Bu Ali?
5: Keliru lagi.
1: Oh, keliru lagi. Sebentar, dengan yang ini siapa ya kemarin?
5: Mirip ya?
1: Oh, sebentar. Bututi atau bukan ya? Lupa deh. Yang ada di mana kemarin?
5: Saya Bunda Ningrum.
1: Oh iya, Bunda Ningrum.
5: Melati Sleman.
1: Iya benar, di Sleman. Bergabungnya di apa ya, waktu hari Sabtu ya, kalau nggak salah ya, Bunda Ningrum ya.
5: Kadang-kadang saya WA.
1: Oke, gitu. Bunda Ningrum di Sleman. Aduh, sampai salah. Iya, kabar baik, Bunda Ningrum?
5: Mbak, nggak apa-apa. Saya seneng kok. Apa namanya, berarti ada yang mirip.
1: Ada yang mirip. Aduh. Jadi malu.
5: Semoga
1: deh.
5: Semoga Mbak Dina selalu sehat, bahagia.
1: Aduh, amin. Siapa? Terima kasih ya, Bunding Room. Apa yang dikerjakan lancar juga ya, Bunding Room. Sukses
5: amin,
1: ya.
5: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih banyak, Bunding Room. Kalau bicara ya tentang handphone nih, yang dulu atau yang sekarang juga begitu, yang aplikasi yang paling sering dibuka apa ini kalau Ibu Ningrum?
5: WA, kemudian telepon,
1: okay,
5: dan Google.
1: Ah, Google mesin pencari ya?
5: Iya.
1: Oke, okay. Buat searching, buat nyari.
5: Iya.
1: Oke, okay. Terima kasih banyak. YouTube iya juga mungkin ya?
5: Gimana Mbak?
1: YouTube juga.
5: Oh iya, YouTube. Ada okay. YouTube juga.
1: Iya,
5: malah selalu YouTube setiap hari.
1: Waduh. Gitu. Nyari resep.
5: Iya, apa-apa aja.
1: Oke, okay, baik. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak, Kuning Room. Mau dengerin lagunya apa, Bu? Persada tahun 2000 sampai 2010.
5: Itu ada yang ada Nikita Willy itu. Lagu apa?
1: Nikita Willy, apa ya? Maafkan atau bukan ya?
5: Yang tadi Mbak.
1: Oh, yang tadi, yang tadi saya sebutkan.
5: Iya.
1: Oke, okay. Yang Ku Tetap Menanti kalau yang di sini.
5: Oh iya itu.
1: Mau yang itu? Mbak. Ku Tetap Menanti ya. Oke. Okay.
5: Iya.
1: Baik. Oke, okay, mau dikirim salamnya?
5: Salamnya buat Bu Kus di Kentungan, kemudian Mami Purwida. Tadi ada Pak Hasan ya, salam juga buat Pak Hasan, Mas Ipul Wates, Bu Icin, Bu Narti, Mami Purwida, Mas Dodi, Dedek Olivia.
1: Oke. Okay.
5: Ya kayaknya yang ingat itu aja Mbak, soalnya udah lama nggak gabung.
1: Iya, Bunding Room dulu ini ya, iya. Kadang bergabung ya.
5: Iya.
1: Oke. Okay. Terima kasih banyak ya, Bunding Room, ditunggu untuk lagunya. Saya ya, semangat tetap ditunggu juga kebersamaannya.
5: Semoga selalu bahagia ya, Mbak.
1: Amin. Terima kasih ya, Bunding Room, dikasih doa luar biasa
5: terima
1: banget.
5: Terima kasih.
1: Oke. Okay.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ada di Sleman, ada Ibu Ning Room. Oke, okay, baik pendengar, mau ke lagu dulu ya. Temani untuk kebersamaan Anda, ada Main Hati. Baik, dirangkai juga nanti ada Bertahan untuk Pak Hasan. Menemani untuk kebersamaan Anda, Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, okay, untuk Mas Dodi, semoga disukai ya. Ini dia Main Hati.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Karaoke, Gaya Seni Budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Okay, baik pendengar yang sudah hadir, ada lagunya Bertahan. Iya deh, 5 minutes sudah dihadirkan spesialnya untuk Pak Hasan yang ada di Plera, dan tadi ada Main Hati untuk Mas Dodi. Semoga disuka. Kita jumpa pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Waduh, apa kabarnya Pak Beni? Terima kasih sudah bergabung dari sore tadi juga nih Pak Beni. Oke, terima kasih banyak Pak Beni. Kalau bicara tentang handphone itu kan aplikasinya banyak banget begitu, yang dulu atau apalagi yang sekarang ya. Nah, aplikasi yang paling sering dibuka oleh Pak Beni apa ini?
1: WhatsApp. Oke. Okay. Sama buka itu Al-Qur'an.
0: Apa nih? Maksudnya YouTube?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Dan mesin pencari biasanya.
1: Iya.
0: Google gitu-gitu ya.
1: Iya. Enggak, langsung ada, sudah ada.
0: Oh, gitu. Sudah ada ya.
1: Heeh. Iya.
0: Oke.
1: Jadi tinggal buka nanti ayat berapa sudah
0: ketemu. Oh, gitu. Iya. Waduh. Canggih juga ya berarti ya, langsung cepatnya. Enggak usah harus buka satu-satu gitu ya.
1: Iya,
0: enggak usah. Oh, gitu. Heeh. Berarti memang sudah download aplikasi maksudnya?
1: Iya.
0: Oh iya, iya, betul-betul.
1: Jadi nggak buka itu.
0: Benar.
1: Mau cari surat apa.
0: Iya, tinggal tinggal diketikkan gitu kan suratnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oh iya, iya, benar. Ada beberapa aplikasi yang memang bisa mempermudah sih sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Sebetulnya saat ini ada juga aplikasi yang untuk cek kesehatan ya. Jadi misalnya kayak tensi, tekanan darah dan sebagainya dengan menempelkan jari ke layarnya, itu ada juga yang seperti itu.
1: Iya.
0: Tapi saya juga belum punya yang itu.
1: Yang model sekarang.
0: Iya benar. Wah, canggih banget. Iya. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Beni, mau menirkan lagunya apa ini?
1: Kalau lagunya Cakrakan itu yang soundtracknya Widi itu apa ya?
0: Oke, okay, sebentar.
1: Cinta suci apa ya?
0: Cakrakan ya.
1: Cinta sejati ya.
0: Oh, cinta sejati. Mencari cinta sejati.
1: Mencari sejati.
0: Oke. Okay. Soundtracknya Rudy Habibie itu bukan ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Mencari cinta sejati. Sudah siap.
1: Iya.
0: Mau dikirim salamnya?
1: Oh iya, buat Mas Jadi, Sumedalu, Pak Hasan, Sumedalu, Mas Dodi, terima kasih. Pak Adi Bundung, Pak John, Pak Ramadan, Pak Wongsi, Bu Tuti, Bu Mawar Kuning, dan Pak Novi, Bu Yayu, Bu Ama, Bu Gus, Bu Indra, Bu Umi, Mbak Kristin, Mas Ardi, Mas Saipul, Mbak Andi, Mas Triandro,
0: Pak Budi Kertanto,
1: dan semuanya saja.
0: Semuanya. Oke. Okay.
1: Ya, buat hasilnya segera sembuh, Mbak Novi segera sembuh juga.
0: Waduh, iya deh. Pada sehat-sehat semuanya ya.
1: Iya.
0: Jangan pada sakit. Oke. Okay.
1: Dan Mbak Dina selalu banyak proyeknya.
0: Aduh, amin, amin, amin. Terima kasih banyak.
1: Tetap sehat juga.
0: Iya. Pak Beni sukses juga ya Pak Beni.
1: Amin.
0: Yang dikerjakan lancar ya. Terima kasih sekali.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Pak Beni terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah gabung. Dan jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Silakan nih pendengar, Anda juga bisa gabung. Line teleponnya kosong ya. Bisa langsung bergabung di 580333. Oke, okay, terima kasih Pak Hasan yang ada di Plaret Bantul. Tadi lagunya sudah hadir, Bertahan dari 5 Minutes. Dan salamnya untuk semua pendengar setiap Pro 1. Semoga kebersamaan ini kuatkan ikatan silaturahmi. Amin. Terima kasih Mbak Christine, apa kabar? Saya semangatnya untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Lagunya Rela dari Inka Christy. Oke, okay, Inka Christy. Oh, maksudnya ini mana sih? Lagunya Kehilangan dari Firman. Oke, okay. Baik. Terima kasih banyak untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Dan salamnya untuk Bumi, Bukus, Burahayu, lalu Bu Murdiati, Bu Tum, kemudian Pak Dipundong, Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Romadon, ada Mr. Culai, Pak Puji Kraito, Mbak Andin, lalu Mas Marta, Mas Adi di Klaten, ada Kang Giono Kalasan untuk Mama Lydia. Tambah salamnya untuk Pak Hasan, kemudian juga ada Pak Iskandar di Kota Gede, lalu ada juga untuk Pak Rejo Susilo, Pak Muslikin, Bu Maria Sukasih, Pak Kandri, untuk Mas Dedi Iskandar dan Mas Teo Yudhistira. Baik, terima kasih banyak. Dinantikan ya untuk lagunya Firman yang kehilangan. Apa kabar juga untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu? Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Waduh. Apa kabar, kangen suaranya nih? Bu Umi.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Waduh. Alhamdulillah.
2: Sehatnya.
0: Iya, terima kasih Bu Umi di Serandaan. Saya semangat selalu ya Bu Umi. Lama enggak dengar suaranya.
2: Amin. Amin.
0: Aduh, senang banget nih. Oke, baik Bu Umi. Kalau Bu Umi, kalau misalnya aplikasi di handphone yang paling sering Bu Umi akses, yang paling sering dibuka apa nih?
2: Gimana?
0: Aplikasi yang ada di handphone dulu atau yang sekarang gitu ya. Kalau dulu mungkin lebih sederhana, kalau sekarang lebih banyak gitu. Yang paling sering dibuka, yang paling sering diakses apa nih kalau Ibu Umi?
2: Apa ya, ini aku kira.
0: Kalau misalnya buat telepon, ini kan juga diakses toh. Iya, buat telepon. WhatsApp.
2: Iya, WA.
0: Oke.
2: Yang kesalnya sana kan jarang telepon toh. Kalau telepon itu sama Mbak Dina aja.
0: Oh, gitu.
2: Kalainnya enggak.
0: Oke, baik. Kemudian ada juga nih YouTube, mesin pencari gitu. YouTube atau mesin mencari juga.
2: Saya enggak pernah YouTube.
0: Oh, enggak pernah YouTube-an.
2: Malah TikTok kan.
0: Gitu. Iya deh.
2: Soalnya terus terang saya enggak tahu.
0: Oh.
2: Taunya hanya WA sama telepon aja.
0: Oke. Okay. Yang simpel saja gitu ya.
2: Iya.
0: Iya deh.
2: Lagi apa ya? Ini rasanya tuh lagi ini bulan September kemarin tanggal 3 sama tanggal 5 kemarin ini berduka lagi.
0: Walah. Oh gitu.
2: Jadi berapa ya? Belum 40 hari itu sudah 3.
0: Iya. Ada saudara yang ini ya mungkin enggak ada ya dari, meninggal ya.
2: Dari suami ya, saudara dari suami.
0: Oke, turut berduka ya.
2: Adiknya. Ya, ya itu. Jadi ini lagi males-males sampai pada ditanyain kemana.
0: Oh, gitu.
2: Ada sih ada, cuman apa ya lagi males gitu aja.
0: Oh, oke. Okay. Iya deh.
2: Ya, aneh ya, salam-salam aja ya Mbak.
0: Iya, boleh Bu Umi.
2: Sahabat-sahabat semua, maaf ya kalau saya jarang masuk. Besok kalau aku udah normal-normal ya saya tak on air terus. Ini lagi males terus terang. Okay.
0: Iya deh,
2: Mbak Dina sehat ya Mbak ya?
0: Iya, alhamdulillah. Tetap sehat semangat ya semuanya ya.
2: Iya, amin. Ini lagunya apa Mbak?
0: Tahun 2000 sampai 2010.
2: Apa
0: yang mau didengarkan?
2: Mau diputer nanti?
0: Nanti ada Gita Cinta dari SMA. Tapi yang rilis ulang itu.
2: Ya udah aku ingin
0: Mencari Cinta aja. Sejati juga
2: siapa,
0: ada.
2: Siapa tadi yang udah pada masuk Mbak?
0: Ada Pak Beni, ada Buning Room, kemudian Mbak Jadi, Pusatilah, Pak Hasan, ada Mas Dodi juga, Mbak Christine Sorogenen, Pak Budi Santoso Wonogiri.
2: Okay. Oh iya. Pokoknya salam untuk semuanya yang udah masuk, okay, juga yang belum masuk ya. Kalau Mas Ardi itu enggak pernah masuk di Ruang Rindu ya?
0: Mas Ardi masuk, tapi ini udah lama, kayaknya lagi banyak kerjaan mungkin ya Mas Ardi ya?
2: Iya.
0: Lagi banyak kerjaan nih kayaknya Mas Adinya.
2: Kalau Mas Budi kayaknya sering ya masuk ya.
0: Iya, betul.
2: Iya, semoga sehat semuanya. Itu ada Bukos, ada itu masih masuk enggak?
0: Bukos kadang-kadang masih ada juga.
2: Ada Bukos, ada Gumawar Kuning.
0: Wah, masih sering.
2: Ya syukur alhamdulillah, yang penting semuanya sehat ya.
0: Amin.
2: Mbak Dina ya.
0: Oke, pasti. Terima kasih banyak loh Bumi. Tetap bergabung ya Bumi.
2: Insya Allah ya. Pokoknya kalau aku udah normal-normal gitu.
0: Oke, baik.
2: Ya. gitu aja dulu ya Mbak. Pokoknya salamnya untuk semuanya aja, tak terkecuali. Salam sehat, penuh semangat untuk semuanya, sahabat Pro 1, Pro 4 gimana saja berarti.
0: Terima kasih banyak. Aduh kok jadi terputus. Terima kasih ya untuk yang sudah bergabung, ada Bu Umi. Baik. Iya, kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam ya sudah gabung.
3: Selamat malam.
0: Waduh, apa kabar? Bukan habis jalan-jalan tahu Bu Tuti.
3: Dina itu ya.
0: Jadi kangen kalau tanya Bu Tuti jalan-jalan. Terus kalau enggak ini apa, masak brongkos tadi kata siapa?
3: Itu kan masih pul.
0: Oh, gitu. Oke.
3: Okay. Ya makanya dia bilang sama Mbak Ria. Heeh. Disilakan keluar lah.
0: Kan waduh.
3: Aku kan jawab. Sikul tak titipin untuk Mbak Ria.
0: Oh, gitu.
3: Sampai ya tanya aja.
0: Bisa aja ya deh. Terima kasih banyak ya, Bu Tuti. Ya,
3: Mbak, pokoknya kalau saya bisa dan bisa ngangkat telepon, teleponnya bisa masuk.
0: Oh iya, yeah, baik. Tetap ditunggu yang pasti. Ya, waduh.
3: Kalau
0: enggak
3: ya, kalau
0: bilang
3: itu kurang jelas.
0: Kurang mantap ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Enggak bisa pengobrolan.
0: Wes. Pengobrolan.
3: Gini itu kan pengobrolan.
0: Oh gitu.
3: Ketemu muka.
0: Oh iya deh. Eh bisa tatap-tatapan lah, malah benjot. Tatap-tatapan.
3: Wah, jangan begini kalau itu.
0: Oke. Okay.
3: Tapi nonong kamu.
0: Bisa aja. Oke, okay, Bu Tuti. Kalau aplikasi di handphone yang paling sering dibuka oleh Bu Tuti apa ini? Yang paling sering diakses?
3: Aplikasi apa, Mbak?
0: Yang ada di handphone yang paling sering diakses begitu. Misalnya WhatsApp, kemudian Google, ada YouTube.
3: Google itu kalau saya mencari
0: lagu. Oke. Okay.
3: Tapi kalau WA, karena saya tidak ikut non-WA, Mbak.
0: Oh,
3: saya
0: gitu.
3: Saya cuma ya, lihat-lihat baca-baca saja.
0: Oh, baik.
3: Tapi kalau lagu atau itu yang kirim-kirim salam, kirim foto, itu.
0: Eh, ini apa sih? Ngik-ngik. Kok jadi ngik-ngik? Oke.
3: Okay. Pokoknya bukan ngik-ngok
0: loh. Ya. Oh gitu. Iya deh, baik. Yang paling sering ini ya, diakses ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Tuti. Mau dengerin lagunya yang mana ini?
3: Lagunya apa
0: tuh, Mbak? Lagunya tahun 2000 sampai 2010 itu. Ada apa ya? Yofi and the Nuno. Kemudian ada Ratu, Pinkan Mambo, Glenn Fredly.
3: Itu Mbak.
0: Yang mana?
3: Kepada Hati itu siapa lagi?
0: Oh, Kepada Hati. Ya. Oke, sebentar. Kepada Hati. Ditunggu.
3: Cakrakan.
0: Oke. Baik. Kepada Hati ya. Sudah siap? Mau dikirim salamnya?
3: Ini tadi jawab Bu Umi.
0: Iya, ada Bu Umi.
3: Selamat malam. Terus ada. Ini yang pasti bong-bong-bong-bong
0: itu. Dikecilkan saja volumenya.
3: Kalau apa saya beli radio.
0: Volumenya kecil aja. Oke, kemudian
3: Pak Fendi. Terus Bu Mawar Kuning dan Mbak Novi. Bu Lilis undangan. Ya Yu, Bu Sabila, Bu Ali, Mas Ipul, Mas Andi, Mbak Andin, Pak Budi Santoso, Mas Toto, Pak Yoni di Bantul, dan Mbak Erna sendiri. Emang gue kok, Mbak?
0: Oke, baik.
3: Ya, dan semuanya ya, Mbak, ya.
0: Iya, baik.
3: Tak tunggu.
0: Oke. Okay.
3: Si Mas Cakrakan, Mbak.
0: Mas Cakrakannya dinantikan ya.
3: Iya,
0: saya semangat ya Ibu. Aduh, tetap cantik juga di situ. Asik.
3: Kalau saya jadi ganteng.
0: Wih.
3: Makasih Mbak.
0: Terima kasih banyak, saya semangat juga. Oke, baik. Untuk Ibu Tuti yang sudah bergabung, pastinya kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat Halo, selamat malam, Ruang.
0: Apa kabar juga Mas Widodo di Palagan?
4: Baik.
0: Oke. Gimana?
4: Enggak ya, pakai AC ya.
0: Cuma. Oh, kalau di sini pas enggak. Dan biasanya kalau lagi malam ini loh, Jogja cukup dingin nih beberapa hari itu.
4: Oke. Okay. Kalau malam dingin, kalau siang panas.
0: Iya, siangnya panas ya. Banget.
4: Okay. Asal hatinya dingin.
0: Asal hatinya tetap dingin. Oke.
4: Okay. Ini temanya apa?
0: Oh iya Mas Widodo, aplikasi di handphone yang mau yang dulu atau yang sekarang, yang paling sering Mas Widodo buka apa nih?
4: Aplikasi apa? Ya kayak
0: WhatsApp, kayak ada YouTube, kemudian.
4: Iya, WhatsApp, YouTube, berita-berita itu.
0: Oke.
4: Okay. Tapi nggak aku
0: mesin pencari.
4: Mau ya mau tertawa monggo, itu nganu Gojek nganu apa pun nggak bisa aku.
0: Oh ya, ya aplikasi ini ya.
4: Mungkin ada e-commerce. Kalau itu online itu maaf ya, iklan. Saya awe gitu, Mas Bonceng gitu.
0: Mas Bonceng.
4: Mau monggo mboten mau geguyu monggo lah.
0: Oh iya iya.
4: Itu
0: iya.
4: Itu nganu kok apa blak-blakan itu.
0: Oh. Ya,
4: mungkin kalau Mbak Dina kan milenium gitu.
0: Waduh.
4: Ya.
0: Waduh.
4: Saya kolonial. Gitu.
0: Anda aja milenium.
4: Iya, iya. Okay. Ada pasangnya nih.
0: Gimana?
4: Ini ke gondang dia. Hati
0: aduh.
4: Bersih Mbak Dina.
0: Waduh.
4: Iya, iya. Lagunya apa? Yang
0: oke. Okay. Yang tahun 2000 sampai 2010.
4: Nganu aja. Cek gampang Sheila on 7.
0: Sheila on 7 itu. Itu yang
4: dan,
0: apa yang
4: dan aja ya?
0: Kalau dannya itu buat kemarin nih Mas Widodo.
4: Oh,
0: iya. Yang tahun 2000 itu yang agak baru gitu sialannya yang enggak baru.
4: Akan surat untuk Karlasnya bukan.
0: Oh, surat cinta untuk Starlight itu ya?
4: Gek.
0: Oh, iya baiklah.
4: Iya, iya, iya. Itu tadi siapa saya baru dengar ini. Ya. Itu yang anu aja ya, Pak John. Pak Mahar Kuning.
0: Okay.
4: Pak Rimbang terus Mas yang baru jadi dulu Mas di Baku Alaman sama Ginggang Putih Mas.
0: Oh gitu.
4: Itu iya, ya, Mas Mbak Dina nganu monitor yang dulu ya. Jadi gabung lagi ya tahu dulu sana tahu.
0: Iya.
4: Iya ya.
0: Sudah lama ya.
4: Pak John Pak siapa lali Pak Asadi Mas Andi Mbak Andi Jurakannya Bami. Ya, untuk semuanya
0: nah. Dan buat semuanya
4: Anda sukses selalu shooting terus kayak yang kemarin celing lo.
0: Iya aduh
4: Maya Romantis.
0: Ngelihatnya dari mana ini tuh,
4: jangan suka nganu ya.
0: Ya amin.
4: Mbak Mi dulu monggo mari dulu.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Widodo. Aduh bisa aja. Oke, baik kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Melody Omerimang musikal.
0: Oh iya, apa kabarnya Bu Nani? Seneng banget.
5: Sehat, okay. sehat.
0: Oh iya, alhamdulillah sehat ya Bu Nani ya. Terima kasih sekali Bu Nani, kalau bicara ya. Untuk aplikasi di handphone yang paling sering dibuka oleh Bu Nani, apa ini?
5: FB.
0: Apa? FB, Facebook kan. Wah. Kemudian WhatsApp itu pasti ya.
5: Ya Mas, apa kadang ya sampai ratusan nggak tak buka.
0: Oh gitu, sampai ratusan.
5: Nalesnya capek Mbak.
0: Oh iya. Ya. Oke, baik.
5: Kalau WA nggak dibaca kan nih, yang bersangkutan kan telepon kalau memang penting kan.
0: Iya,
5: gitu.
0: Iya benar. Oke. Waduh, sampai ratusan gitu ya.
5: Iya,
0: okay.
5: pernah itu memang sengaja ya. nggak pakai gambar okay. yang nggak pasang internet tuh mbak tak
0: iya.
5: ngapain ada seminggu ada 1000.
0: Waduh mantep. Mantep deh. Oke
5: okay. Tapi aja biayanya 1000 cari banget gimana ternyata ya katakan ada grup gitu ya kalau kayak yang pribadi kok banyak ternyata banyak banget terus domelin orang banyak itu.
0: Karena nggak dibaca gitu ya pesan-pesannya.
5: Nggak dibaca kan?
0: Oke. Okay.
5: Dibaca diomelin orang dan di telepon diomelin.
0: Aduh,
5: itu nggak lagi utang mbak itu mbak kalau lagi utang.
0: Ada aja Bu Nani. Gitu. Oh iya. Walah. Kerupuknya kelupaan belum dibayar gitu. Aduh. malah kerupuk sing urung dibayar.
5: Dalam segala macam tuh, kalau bagian segitu tuh dikerutuk.
0: Aduh, canda loh Bu Nani. Iya deh baik. Bu Nani silakan mau denger lagu apa ini?
5: Tahun berapa Mbak?
0: Tahun 2000 sampai 2010 yang apa?
5: Kalau si Tompi?
0: Tompi bisa. Yang judulnya apa? Menghujam jantungku atau mau yang lain?
5: Ya, menghujam jantungku aja.
0: Menghujam jantungku. Mau dikirim salamnya?
5: Salamnya. Tadi banyak ya yang sudah masuk ya. Terus grup ya, persatu. Karena semua masih pada menyatu dengan persatu ya. Mbak Andi di Banten. Mbak Kristi di Sarogenen juga. Yang jauh Mbak Mus selama banget gak menyias ya Mbak Mus ya.
0: Kadang-kadang muncul juga sih.
5: Ya, mudah-mudahan sehat ya malam Mas Andi juga sekarang. Pak John, Pak John masuk belum Mbak? Belum,
0: iya ini Pak John belum muncul dari kemarin.
5: Pak John, Mbak Ramadan, Bu Tuti, monggo Bu Tuti menyot. Sudah masuk belum Bu Tuti belum ya?
0: Bu Tutinya sudah.
5: Oh sudah?
0: Oh sudah dong.
5: Aku ketinggalan.
0: Oh barusan tadi.
5: Ya pokoknya itu semua aja pendengar bersatu ya. Oh untuk aneh yang di Banten, mudah-mudahan sehat juga ya. Satu lagi yang jauh banget Mbak di Bukit Tinggi, Tante Yati, mudah-mudahan masih dengerin bersatu ya. Untuk Mbak Dina, selalu sehat, tak tunggu lagunya. Terima kasih, selamat malam Mbak Dina.
0: Waduh, terima kasih banyak. Selamat malam juga. Terima kasih untuk Ibu Nani. Iya baik, terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, am juga. Dengan siapa ini?
6: Halo.
0: Iya, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Oi.
6: Yuk ya.
0: Gimana?
6: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
0: Oke. Okay. Oh gitu, dengan siapa ini?
6: Dengan Opa Juan Redo.
0: Aduh, dengan siapa namanya?
6: Opa Juan Redo.
0: Juan Redo?
6: Ya, Opa Juan Redo.
0: Oh, di mana?
6: Di Maumere Flores NTT.
0: Oh, oke okay. Iya, baik. Baru sekali gabung?
6: Iya, ya.
0: Oke okay. Iya deh, di Flores NTT ya?
6: Iya, ya.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak.
6: Ya.
0: Oke, okay, silakan. Mau mendengarkan lagu atau mau kirim salam?
6: Ya, mau kirim salam.
0: Oke, okay, mau kirim salamnya buat siapa ini? Opa?
6: Pertama buat Mbak Dina.
0: Oke, okay, terima kasih
6: banyak. Salam, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak.
6: Salam kenal buat Bapak Ahmad Fauzi.
0: Oke okay.
6: Pak Beni di Gandaria. Mas Dodi. Bu Ama di Taman Siswa.
0: Oke okay, baik.
6: Ibu-ibu yang baru lewat, Bu Umi, Bu Tuti, Bu Nani.
0: Oke okay. Ini malah sudah kenal beberapa.
6: Baru dengar-dengar ini.
0: Oh baru dengar ini. Oke, okay. Iya baik, terima kasih.
6: Dengan ucapan selamat malam, selamat bersantir, Pak Tuban Teria, selamat beristirahat.
0: Terima kasih banyak ya. Oke, okay. Pak Juan, mau mendengarkan lagu apa nih?
6: Lagu apa saja yang ada di sini?
0: Kalau, oke, okay. Iya, yang sudah siap nanti dihadirkan. Ada Mencari Cinta Sejati, lalu Surat Cinta Untuk Starla, Menghujam Jantungku, Gita Cinta dari SMA.
6: Gita Cinta dari SMA.
0: Oh gitu, tapi yang versi rilis ulang ya.
6: Ya. Oke,
0: ya baik.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih sekali, salam kenal ya.
6: Ya.
0: Sehat semangat selalu, Opa Juan. Selamat malam. Terima kasih sekali. Wah, ada yang baru ya. Oke okay. Ya, untuk yang sudah bergabung bersama Pro 1, selamat malam.

0: Juke. Halo Juke, apa kabar? Oke, salam buat yang cantik di situ yang pakai baju merah ya, wah. Oke, baru kuning. Kalau kita bicara tentang aplikasi di handphone tuh kan banyak banget gitu. Yang paling sering dibuka, yang paling sering diakses apa nih?
1: WA. Saya sarannya YouTube, Mbak.
0: Oke, YouTube ya. Oke.
1: Mungkin cuma dipakai, Mbak. Ya, TikTok. Kalau dia sih saya enggak sering. WA sama Google pun sama itu YouTube.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Novi.
0: Oh, yang paling sering diakses itu ya.
1: Yang sering kita pakai itu aja.
0: Oke. YouTube-an ini cari resep. Nyari resep. Oke. Baik, Kak Kuning, terima kasih banyak. Ada yang pengen didengarkan lagunya?
1: Kalau dia itu siapa ya, Mbak? N.
0: Lagunya dia? Oh ya, baiklah. Anji bukan ya?
1: Kayaknya ya.
0: Anji ada, Sami Simorangkir ada.
1: Anji ya.
0: Yang Anji. Oke, baik Anji. Mau dikirim salamnya buat?
1: Salam. Tadi barusan dari Maumere waktu dari Mbak Dina ya.
0: Iya ada.
1: Opa.
0: Opa Juan. Aduh. Tapi yang itu kok nggak ada ya Pak John ya?
1: Iya makanya itu Opa John belum Opa. Pak John.
0: Pak Johnnya iya apa bukan sih? Bukan ya.
1: Bukan.
0: Oke, Pak Johnnya juga belum muncul.
1: Dari NTT ya Mbak.
0: Iya benar. Pak Johnnya juga masih ngilang ini. Oke.
1: Untuk Mas Dodi tadi ya yang nomor 1.
0: Oke.
1: Selamat malam. Terus Pak Hasan, Mbak Jadi, Pak Beni, Bu Tuti, Bu Kus, Bu Nani.
0: Oh iya.
1: Yang tadi muncul ya.
0: Iya
1: ya.
0: Benar.
1: Terus Bu Satila, Bu Diri, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandrinya.
0: Baik.
1: Pak Budi Santoso, Pak Budi Greito, Mas Ipul, iya sih, udah.
0: Oh, gitu.
1: Untuk Mas Ardi, Pak Hadi, Bundong, udah masuk Mbak, belum dong?
0: Pak Hadinya, belum Pak Hadi. Oke.
1: Mas Andi, Mbak Andin, terus Mbak Ernest, terus Mbak Christine, terus Bu Yayu.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Terus udah blank untuk semuanya sih
0: untuk semuanya. Oke.
1: Semuanya.
0: Iya baik.
1: Udah sih untuk Mbak Dina.
0: Oke.
1: Tetap sehat semangat bahagia ya Mbak.
0: Aduh amin sehat semangat bahagia juga sukses ya.
1: Ya.
0: Untuk Mbak Arkuning dan buat yang cantik di situ.
1: Terima kasih Mbak Dina.
0: Terima kasih sekali. Sampai jumpa lagi ya Mbak Arkuning ya. Oke, okay, baik. Kita ke lagu ya, pendengar. Temani untuk kebersamaan Anda. Ini dia, ada Gita Cinta dari SMA. Untuk Ibu Satilah di Kulon Progo. Kemudian juga untuk Opa Juan Redo di Flores NTT sana ya. Oke, okay, menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1.

0: Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Sian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Wah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Okay, pendengar, pastinya masih kebersamaan kita, jumpa kita dalam Ruang Rindu ya, untuk teman-teman Persada era 2000 sampai 2010. Nah, terima kasih untuk yang sudah bergabung untuk line telepon ataupun juga untuk WhatsApp-nya yang akan bergabung di line telepon. Juga silahkan ya, kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Kang Giono kah?
1: Ya.
0: Ternyata saya hafal suaranya. Apa kabar Kang Giono di Kalasan?
1: Gimana, Pak?
0: Apa kabar Kang Giono di Kalasan? Saya semangat ya Kang Giono ya.
1: Keluarga juga sehat.
0: Aduh, seneng banget malam hari ini gabung. Kayaknya udah lama gak gabung ya. Sibuk terus. Oke, baik Kang Giono. Kalau handphone yang sering dibuka atau sering diakses oleh Kang Giono ini apa nih? Dari handphone dulu sampai sekarang. Misalnya apa? Untuk WhatsApp, untuk telepon, untuk SMS.
1: Ya, anu nak, kerapnya ya telepon WA itu.
0: Oh, telepon WA. Oke. Iya deh. Ya baik. Kang Giono silakan. Mau kirim-kirim salam. Kalau lagunya kayaknya udah mepet ya ini.
1: Udah enggak. Kemanan?
0: Apa lagunya? Kalau
1: ada.
0: Yang apa? Yang tahun 2000 sampai 2010 ya.
1: Ya, manut aja lah, dah besok.
0: Oh, oke.
1: Baik. Salam-salam aja ya. Ya,
0: salamnya sama siapa nih?
1: Tuh Bang Hasan, Pak Hasan, Bung Adam, Bapak Pecikraito, Mas Ipul Marian ya.
0: Okay.
1: Kemarin itu ada Mas Tarman.
0: Iya.
1: Dan Mbak Christine, Mbak Lisanti, Bu Umi, ada Bu Tuti, ada Bu Mawar Kuning ya, keluarga. Ada itu yang barusan tadi siapa Mbak?
0: Tadi ada Mbak Mawar Kuning juga ada.
1: Oh ya, malam, okay. Mata istirahat. Ada itu yang di Mbak Sarmi, Tarate, Mas Hardi ya.
0: Mas Hardi,
1: Mas Di Bundong, Mas Piawan, Mas Widodo, dan semuanya.
0: Dan semuanya. Oke, Kang Giono.
1: Selamat hati-hati, terima kasih.
0: Saya semangat ya Kang Giono. Tetap ditunggu kebersamaannya. Yeah. Oke, terima kasih banyak Kang Giono di Kalasan yang sudah bergabung. Wow, hari ini teleponnya luar biasa banget. Terima kasih. Dan apa kabar Pak Budi Santoso di Wonogiri? Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Budi Santoso di Wonogiri. Salam untuk Mbak Warkuning, kemudian Mbak Andin, Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, ada Bu Ali, Bu Kos, Bu Ningrum, Mas Ipul, Pak Yono, Pak Adi, Mas Rianto, Pak Puji, Mas Adi, dan Mas Manya. Lagunya Usi Susilowati yang klik. Okay, yang klik. Iya, baik. Ditunggu Usi Susilowati. Okay, baik, siap. Dan kalau saya yang sering saya buka itu WhatsApp, ada TikTok, ada RRI Digital. Wah, terima kasih. Ada YouTube, kemudian Meta AI. Tambah salamnya untuk Pak Benny dan Bu Umi. Baik, terima kasih Pak Budi Santoso di Wonogiri sudah bergabung ya. Kita ke lagu ya pendengar. Oh ya, saya bacakan untuk WhatsApp-nya Novi. Hai Novi. Novi M276, terima kasih sekali buat Novi. Saya semangat, tetap bahagia juga. Iya, baik buat Novi. Tetap sehat selalu ya. Terima kasih sekali. Kita ke lagu tadi sampai ke Sisa Rasa untuk Mbak Jedi di Cangkring. Mbak Jedi masih mendengarkan di situ. Tadi lagunya sudah dihadirkan, semoga disuka. Kemudian Gita Cinta dari SMA untuk Opa Juan Dado, kemudian untuk Ibu Satilah di Kulon Progo. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan tadi sudah didengarkan ya. Sekarang kita ke lagu Ku Tetap Menanti Nikita Willy. Ku Tetap Menanti untuk Ibu Ningrum di Sleman dan Mencari Cinta Sejati. Oke, okay. Semoga jadikan suasana hari yang menyenangkan di situ ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Okay, pendengar yang temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini. Itu dia Surat Cinta untuk Starla. Wah, asik banget. Mas Widodo sudah hadir ya lagunya. Semoga disuka, terima kasih banget. Kemudian ada Mencari Cinta Sejati untuk Pak Benny di Kanaria. Pak Benny sudah dihadirkan. Mudah-mudahan disuka. Ya, terima kasih juga Bung Ningrum. Masih menerkan di situ ya Ibu Ningrum. Oke, sehat semangat dan tetap bahagia untuk Ibu Ningrum. Baik, untuk Pak Budi Santoso yang merequest lagunya tadi, klik di nantikan ya untuk Pak Budi Santoso. NoPM276 juga terima kasih banget. Mbak Christine di Sorogenen masih menerkan di situ, ditunggu ya lagunya Kehilangan dari Firman, nanti dihadirkan. Terima kasih banget, tetap semangat juga. Mas Widodo dapat Tante Dina dapat salam dari Lukas, terima kasih lagunya. Oh iya, baik, terima kasih. Oke, ini back soundnya Pernikahan Adikku Dulu. Aduh, gitu ya, masih ada memorinya, luar biasa banget. Salam ya untuk Mbak Andin, Juragan Bakmi belum muncul. Oh iya, baik. Oke, baik, terima kasih banyak. Kita ke lagu menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kepada Hati untuk Ibu Tuti di Nogotirto. Bu Tuti di Nogotirto. Oke, Bu Tuti, terima kasih sekali. Nanti dirangkai juga ada Kehilangan Firman untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Mbak Christine, siap mendengarkan ya. Oke, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Spesial menemani kebersamaan Anda di edisi malam hari ini. Semoga menjadikan suasana malam yang semangat, tetap bahagia juga.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapak tenan, RRI Digital jebul gampang.

Pendengar, sudah habis ya untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini untuk Mbak Markuning. Semoga disukai Mbak Markuning lagunya Anji untuk dia. Terima kasih banyak pendengar untuk atensi Anda. Semoga menjadikan suasana malam yang bersemangat. Terima kasih sekali nanti untuk Pak Budi, ditunggu ya untuk lagunya Usi, iya yang klik. Terima kasih, dan kita nanti akan ketemu dengan tembang-tembang persada dan beberapa informasi dan tips praktis, tips ringan untuk anak.

0: Namaku Anto, mahasiswa.
1: Saya Dewi, ibu rumah tangga.
2: Aku Sunu, karyawan swasta.
3: Aku Anggi, aktivis.
4: Anto, Dewi, Sunu, dan Anggi semua terlihat sehat. Padahal dua di antara mereka mengidap HIV/AIDS. Dengan disiplin berobat, orang dengan HIV/AIDS atau ODA dapat beraktivitas normal, berkarya, dan berprestasi. Bisa jadi, teman, saudara, anak, atau orang-orang dekat kita juga pengidap HIV/AIDS. Jadilah sahabat bagi mereka.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dari Yogyakarta. Dan pendengar, tentunya juga kalau lagi nggak enak badan atau lagi sakit di leher, ini juga dirasakan sendiri ya. Ya pendengar, ada beberapa penyebab leher kaku setelah seharian bekerja dengan fokus misalnya di depan laptop. Menundukkan kepala terlalu lama saat menatap layar atau ponsel akan membuat otot leher dan bahu terasa tegang, terutama bila layar beradu terlalu rendah. Duduk dalam posisi sama dan pengaturan kerja yang kurang ergonomis seperti punggung tidak tersangga atau bahu membungkuk akan memicu leher kaku. Nah, jeda untuk bergerak, peregangan ringan, serta aktivitas fisik membantu mengurangi ketegangan. Anda bisa mengkonsultasikan pada tenaga kesehatan bila nyeri berat, berulang, atau disertai gejala yang mengkhawatirkan.

Lumayan juga, banyak yang berminat dengan abon bikinanku. Meskipun penglihatanku tidak sempurna, low vision sejak aku lahir, namun aku tetap bisa mempelajari banyak hal. Keterampilan yang dulu ku asah ternyata bermanfaat untuk hidupku. Terima kasih Tuhan. Kekuranganku justru bisa memacu semangat.

masalah, pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan.

Ya, baik pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kalau kita bicara beberapa jenis tanaman, tampaknya juga asik dan menyenangkan ketika kemudian bunga-bunga yang tumbuh berwarna biru. Nah, apa saja beberapa tanaman yang memiliki bunga berwarna biru? Di antaranya plumbago biru. Plumbago biru ini merupakan tanaman semak berbunga yang mudah menarik perhatian berkat kumpulan bunganya berwarna biru muda hingga kebiruan pucat. Kelopak bunganya berbentuk sederhana dengan 5 bagian yang melebar sehingga memberikan tampilan lembut ketika muncul secara bergerombol. Pertumbuhannya yang rimbun membuat tanaman asal Afrika Selatan ini menarik ditempatkan sebagai pembatas taman atau penghias area terbuka. Di samping itu yang berwarna biru adalah Evolvulus. Evolvulus mempunyai bunga mungil berwarna biru cerah yang terlihat kontras di antara daun hijau keabu-abuan. Kebiasaan tumbuhnya yang rendah dan melebar membuat tanaman ini cocok dimanfaatkan sebagai penutup tanah ataupun penghias tepian tanam. Kemudian pasnya bunga telang. Bunga telang menjadi tanaman merambat yang memiliki pesona khas melalui bunga berwarna biru pekat dengan bagian tengah berwarna lebih terang. Bentuk bunganya yang mudah dikenali karena berbeda dari kebanyakan tanaman hias berbunga yang umumnya menghiasi pekarangan. Kemudian hidrangea biru. Hidrangea biru dikenal berkat gugusan bunga besar yang bisa tampil dalam warna biru dan memberi kesan dramatis pada taman. Pada kultivar tertentu, warna bunga berkaitan erat dengan kondisi kimia tanah, termasuk tingkat keasaman dan ketersediaan aluminium bagi tanaman. Karakter tersebut membuat hidrangea terasa unik karena penampilannya bisa dipengaruhi oleh lingkungan tempat tanaman tersebut tumbuh. Kemudian bunga berwarna biru lainnya adalah agapanthus. Nah, agapanthus memiliki gugusan bunga berbentuk menyerupai trompet kecil yang berkumpul pada ujung tangkai tinggi. Warna biru hingga biru keunguan pada bunganya berpadu menarik dengan daun panjang yang tumbuh membentuk rumpun di bagian bawah.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pernah suatu ketika ada sepasang suami istri menghadap seorang guru meminta resep untuk bisa hidup bahagia. Sang guru pun mafhum dengan problem masalah yang sering dihadapi oleh keluarga-keluarga muda. Tapi melihat kesungguhan pasangan suami istri ingin meraih hidup bahagia, maka sang guru pun memberikan resep 9 kunci kebahagiaan. Kata sang guru, bahagia itu pilihan anakku. Kau bisa memilih bahagia dan bisa memilih yang sebaliknya, yang berarti kebahagiaan itu harus kita usahakan. Tetapi mulailah dari sekarang juga. Jangan kau mengira bahagia itu akan datang kemudian, tetapi mulailah dari sekarang. Jangan berhenti belajar anakku, kata sang guru, karena berbahagia itu sesungguhnya adalah hasil dari belajar, dan belajar tiada henti. Kemudian anakku, kata sang guru, jangan kau mengira bahwa orang bahagia itu tidak pernah bermasalah. Tetapi orang berbahagia bisa menghadap setiap masalah dengan hati dan pikiran yang cerdas. Memang berbahagia itu dambaan semua orang. Tapi ketahuilah anakku bahwa hanya sedikit orang yang bisa mencapainya. Berbahagia itu harganya mahal. Tetapi ia tidak pernah dapat dibeli dengan uang. Hanya bisa dicapai dengan iman dan keyakinan. Oleh karena itu, meskipun kebahagiaan itu dambaan semua orang, sungguh hanya sedikit orang yang dapat mencapainya. Kemudian sang guru melihat respon serius dari pasangan muda itu, melanjutkan, yang kedelapan anakku, orang yang tidak bahagia sebetulnya bukan karena tidak cukup kekuatan untuk mencapainya, tetapi karena ia gamang dan tidak yakin untuk berbahagia. Yang terakhir katanya, kebahagiaan itu tidak ada yang jual, tapi harus ditambang sendiri, harus diraih sendiri, bahkan di tengah belantara kehidupan dan lumpur kehidupan yang fana ini. Mendengar jawaban sang guru, pasangan muda itu lega. Bahagia harus dimulai dari sekarang.

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Rabu 23 September 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Saya Agus Pramana kembali hadir di ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan kita nanti Mutiara Pagi akan hadir di ruang dengar Anda pendengar dengan satu bahasan mencegah kezaliman. Nantinya bersama Dr. Kyai Haji Asrofi S.Ag.M. Hum, Ketua MUI Gunung Kidul, yang akan menginspirasi kita hingga jam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selepas itu nanti kami akan menyajikan berbagai informasi yang terangkum dalam Warta Pagi, di antaranya berkait dengan BPBD Sleman salurkan 10.000 liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Mayudan serta siapkan pembangunan sumur bor sebagai solusi jangka panjang. Bazar TNI dengan 42 stand UMKM dan sembako murah disambut antusias warga. Kegiatan ini digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 TNI dan hari ulang tahun ke-76 Kodam 4 Diponegoro. Beragam informasi yang lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sebelum Mutiara Pagi hadir, sebagai sekali lagi selami dari Opik, Engkau Allah hadir di ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman yang kembali mengizinkan fajar yang menyapa bumi daerah istimewa Yogyakarta dengan kehangatannya atas limpahan nikmat iman Islam serta kesehatan yang tak terhingga. Kita masih diberi kesempatan untuk menghirup indahnya udara di hari ini yang insyaallah penuh berkah ini. Amin amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah

0: Dan Alhamdulillah Alamin, melalui telepon kami sudah bersama Ustadz Dr. K.H. Asrofi S.A.G. M.Hum, Ketua MUI Gunung Kidul. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat. Paramono. Sehat ya Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masya Allah ya. Terima kasih Dr. Asrofi sudah bersiap untuk menginspirasi kita semua di pagi hari ini.
1: Amin.
0: Baik. Untuk kesempatan pagi hari ini mendengar seperti biasanya, nanti kami undang untuk Anda yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811271111. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pastinya mukadimah yang akan disampaikan Dr. K.H. Asrofi S.A.G. M.Hum, Ketua MUI Gunung Kidul. Kurang lebih 7 menit ke depan, monggo silakan Dr. Asrofi.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar yang kami hormati, agama kita melalui kitab suci Al-Quran telah memberitahu bahwa kegagalan negeri-negeri terdahulu itu rata-rata karena kezaliman. Sebenarnya Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan ajaran yang baik. Akan tetapi dulu mereka banyak yang tidak mengimaninya, banyak yang tidak percaya, sehingga Allah kemudian memberikan balasan berupa kegagalan karena kesalahan-kesalahan mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan pada surat Yunus ayat 13. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Selanjutnya Allah juga mengingatkan kita sebagaimana pada surat Al-Qasas ayat 59. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami Allah tidak menghancurkan suatu negeri kecuali penghuninya pada berbuat zalim. Oleh karena itu, para pendengar yang kami hormati, tentu kita harus mencegah kezaliman itu supaya tidak berdampak kehancuran atau kegagalan negeri-negeri di dunia ini. Semua kezaliman hendaknya dihentikan dan kita cegah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Tolonglah saudaramu, baik yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Sementara sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau menolong yang dizalimi itu biasa. Lantas bagaimana cara kami menolong mereka-mereka yang berbuat zalim?" Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, tahjazahu au tamna'u. Artinya, kamu perlu mencegahnya supaya mereka tidak lagi berbuat zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya kita punya kewajiban untuk mencegah kezaliman supaya tidak ada kerusakan, tidak ada kegagalan kehidupan di muka bumi ini. Dan itu wujud kita untuk peduli dalam mewujudkan kemaslahatan di muka bumi ini sebagai bukti bahwa Islam datang sebagai rahmah bagi seluruh alam.

0: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita juga sering mendengar sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum mungkaron fayughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanih, wa illam yastati' fa biqalbih." Wadzalika ad'aful iman. Kalau kamu melihat ada suatu kemungkaran, baca kedzaliman, maka cegahlah, rubahlah dengan kekuasaan. Jika tidak bisa, maka dengan pernyataan atau dengan lisan. Kalau tidak bisa, maka cegahlah dengan hati. Dan hal itu merupakan selemah-lemah iman, baca saja, itu selemah-lemah cara untuk merubah kezaliman atau kemungkaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan begitu kita punya kewajiban, kita punya tugas untuk selalu mencegah kezaliman, supaya kehidupan di muka bumi ini tetap nyaman dan kelak di akhirat kita beroleh keselamatan. Selanjutnya, cara Allah memberi atau cara Rasulullah Muhammad SAW memberikan kriteria itu dengan kekuasaan atau kekuatan, dengan pernyataan, lisan atau tulisan, dan dengan hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal ini kita semuanya sudah mengerti bahwa tentu kita tidak boleh main hakim sendiri, tentu kita tidak boleh mempersekusi, dan jika kita mentok dalam berbagai hal, tentu hati kita itu tidak mestinya kita mendoakan mereka-mereka yang berbuat zalim, semoga dikaruniai hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghentikan kezalimannya di muka bumi. Mungkin sekian pengantar dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah disampaikan mukadimah di kesempatan pagi hari ini, dan kita akan langsung buka kesempatan begitu ya untuk Anda pendengar yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811 2711 11. Nampak sudah bergabung melalui telepon, coba akan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh ini, Simbah Uti Siti dari Bangun Papan.
1: Masya Allah, Eyang Siti yang solihah. Amin.
2: Amin. Ya, mungkin jadikan hamba yang soleh-solehah.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Sehat Eyang Siti?
2: Alhamdulillah, wa syukurillah, binaringan sehat. Sakit diri bergabung dari dan RR Mikro 1 dalam acara Tausiah Pagi, Mutiara Pagi.
1: Ji, monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Simbah Uti Siti mau tanya tentang membiarkan keluarga durhaka. Soalnya kan sekarang itu sependengaran saya itu kan banyak pengantin itu sudah hamil duluan. Nah, kadang kan baru 5 bulan nikah sudah lahir. Nah, itu saya mohon dijelaskan apakah ada ada gatukipun, maksudipun ya, kalian Quran Surat An-Nur ayat 3. Saya mohon dijelaskan Quran Surat An-Nur ayat 3. Soalnya banyak pengantin-pengantin itu muda, yang muda maupun yang sudah tua itu hamil duluan seperti itu. Saya mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Siti ada di Banguntapan, matur sembah nuwun sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan masih ada yang bergabung kembali, dua penelpon. Setelah itu kita akan pending, dan pastinya nanti sesi berikutnya akan kami berikan kesempatan lagi untuk pendengar. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus?
1: Alhamdulillah sehat, semangat. Bu Nani bersama keluarga sehat, fit ya?
3: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah. Nampaknya baru saja lari pagi nih.
3: Belum sempat.
1: Oh, belum sempat. Baik. Monggo Bu Nani, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani.
3: Sehat Ustaznya.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Begini Ustaz, kita melihat kezaliman sekarang ini jelas-jelas nyata kan? Dan pelakunya bukan orang yang gak tahu aturan agama Ustaz ya. Orang-orang yang justru ahli agama Ustaz. Ini kalau misalnya dia seorang koruptor memenuhi nisab Ustaz ya. Ini kalau hukum Islam diterapkan mungkin kaki tangan habis Ustaz ya. Kaki tangan, karena kan hukum potong tangan, potong kaki itu kalau di Arab, kalau di Indonesia mungkin bisa habis tangan, nggak punya kaki tangan. Ini kalau pelanggar hukumnya ahli agama Ustaz, sama orang yang duta hukum Ustaz, dosanya sama enggak Ustaz? Jadi emang yang ini benar-benar nggak tahu hukum agama, yang satu ahli hukum agama, dosanya sama enggak Ustaz? Kalau dia berbuat yang melanggar agama Ustaz, aturan agama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua penelpon terlebih dahulu. Dan Dr. Asrofi, sebelum ditanggapi kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
4: Dari Abu Al-Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anhuma, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang Allah telah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis Hasan Sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Ketahuilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan.
1: Anda masih bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita lanjutkan kembali, sudah ada dua penelpon yang bergabung. Tadi ada Ibu atau Eyang Siti di Banguntapan Bantul, dan juga ada Ibu Nani di Palbapang Bantul. Monggo silakan Dr. Ashraf untuk ditanggapi.
0: Terima kasih Bu Siti di Banguntapan. Kita sering melihat kemungkaran anak-anak muda gitu ya, yaitu yang sudah berhubungan sebelum nikah hingga kemudian terjadi kehamilan sebelum nikah. Tentu sedapat mungkin kita selaku orang tua dengan kekuasaan kita itu perlu mengkondisikan diri, selalu menasehati dan selalu mendoakan mudah-mudahan generasi kita itu menjadi generasi yang menjaga kehormatan dirinya dan tidak melakukan perbuatan nista yang dalam bahasa agama biasa disebut dengan perbuatan zina. Bagaimana kalau kemudian sudah terjadi kehamilan? Nah, itu ya mestinya bertaubat dan kemudian kalau dikaitkan dengan surat An-Nur ayat 3, memang laki-laki yang pezina itu tidak patut menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita-wanita musyrik. Dan wanita-wanita yang berbuat zina itu tidak layak, tidak patut dinikahi kecuali oleh para pezina. Nah, itu yang kemudian di dalam hukum Islam, ya itu terdapat perbedaan-perbedaan dalam menyikapi boleh enggak menikah antara mereka yang telah berbuat zina. Nah, kompilasi hukum Islam di Indonesia itu memberikan peluang wanita-wanita yang hamil, ya itu boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamili. Nah, itu dasar yang digunakan untuk kerangka berfikirnya diantaranya ya surat An-Nur ayat 3 itu. Walau demikian, ya sekalipun itu dipahami dari situ, kita selaku orang tua dan selaku kaum muslimin selalu mesti berkampanye bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji, mungkar, dan cara yang buruk dalam mengarungi kehidupan ini. Ya, kalau kita kaitkan dengan surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Allah memberitahu bahwa jangan laksanakan zina karena zina itu seburuk-buruk cara, seburuk-buruk solusi dalam mengarungi kehidupan. Cara yang baik adalah dengan cara menikah ya dan halal berhubungan itu setelah akad nikah, setelah nikah sah baru halal berhubungan. Sebelum sah mestinya ya tidak melakukan perbuatan nista supaya keturunannya jadi keturunan yang thayyibah, zuriyah thayyibah, keturunan yang soleh atau solihah, dan dunia ini mengalami kemaslahatan, kebaikan, dan kelak kita semuanya bisa selamat di akhirat. Itu yang untuk Eyang Siti di Banguntapan. Kemudian Bu Nani yang ada di Palbapang, mohon maaf bahwa orang sering ya berseloroh ya. Kalau yang melakukan perbuatan buruk itu mereka-mereka yang mengerti, apa sama dosanya dengan mereka-mereka yang tidak mengerti. Itu kalau kita analogikan pada perbuatan baik ya, ya kalau kita analogikan dengan perbuatan baik, mereka yang tahu, mereka yang mengerti itu pahalanya memang jauh lebih besar dari mereka-mereka yang tidak mengerti, yang tidak ada ilmunya. Nah, ini kemudian orang ini mengerti bahwa itu perbuatan buruk, kok tetap dilanggar, tetap di apa namanya, tetap melakukan perbuatan buruk itu. Nah, kalau saya, urusan dosa itu dugaan kita itu lebih besar daripada mereka-mereka yang biasa-biasa saja. Tetapi kadang mereka itu karena pintar itu kemudian meremehkan, merasa tahu jalan keluarnya, merasa tahu, wah ini di apa selesaikan dengan taubat gitu, diselesaikan dengan cara istighfar. Nah, ini yang kemudian memang kita-kita perlu apa namanya introspeksi, jangan sampai terlalu meremehkan perbuatan dosa. Kita ingat bahwa jangankan perbuatan dosa besar, perbuatan dosa kecil saja kalau dilakukan dengan penuh kesadaran dan dilakukan terus-menerus itu akan berubah jadi dosa besar. Kalau ini dosa besar dilakukan dengan penuh kesadaran apalagi terulang-ulang, ya tentu itu akan merugikan diri sendiri, tentu akan mendzalimi diri sendiri. Dan mudah-mudahan itu kita-kita ini selalu mendoakan, mudah-mudahan mereka-mereka yang berbuat dosa mengerti ilmunya. Ini mengerti bahwa perbuatan itu terlarang tapi kok tetap dilaksanakan. Tentu orang seperti ini ya masih tumpul, baik hati, pikiran maupun pendengarannya masih tumpul. Yang itu kita doakan mudah-mudahan mereka segera dikaruniai hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak lagi melakukan kezaliman atau kemungkaran. Demikian, terima kasih.
1: Ya,
0: baik. Saya kembalikan ke Pak Agus Pramono.
1: Dr. Asrofi, terkait dengan An-Nur ayat 3 tadi, apakah memang ada kaitannya? Yang hamil duluan dan baru 5 bulan nikah sudah melahirkan begitu. Ada hubungannya enggak itu, dokter?
0: Iya, itu jadi di An-Nur ayat 3 itu kan disebutkan bahwa azani la yankihu illa zaniatan au musyrikah. Wazaniatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Jadi pezina laki-laki itu apa namanya tidak patut menikahi wanita kecuali pezina perempuan, atau sebaliknya pezina perempuan itu tidak layak dinikahi kecuali oleh pezina laki-laki yang atau laki-laki yang menzinainya. Nah, kalau sudah 5 bulan hamil ya kemudian mau nikah itu ya mestinya kalau dulu debatnya, perdebatannya itu boleh enggak wanita-wanita hamil itu dinikahi. Nah, padahal kan ada namanya kalau aturan iddah itu laki wanita hamil itu harus menunggu sampai melahirkan. Nah, kemudian dengan dasar surat An-Nur ayat 3 ini, kemudian, wah itu kan mereka telah berbuat zina, pezina laki-laki dengan pezina perempuan, maka yaitu kemudian kompilasi hukum Islam Indonesia memberikan solusi, diperkenankan, jadi wanita hamil boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Itu kalau dikaitkan dengan surat An-Nur ayat 3. Demikian Pak Agus,
1: ya.
0: Atur suhur.
1: Baik, luar biasa Dr. Asrofi. Dan kita masih akan berikan kesempatan kepada pendengar yang akan bergabung di 0811271911 atau juga di 580333. Sudah kami buka kembali. Dan sudah ada yang bergabung, kita coba akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Sri, sehat, semangat, di jalan Wates ya.
5: Alhamdulillah, Mas Suprika. Semoga Mas Agus sehat.
1: Amin.
5: Sehat. Pak Ustaz ya sehat, luar dan pun mendengar semuanya sehat.
0: Amin.
5: Pak Ustaz.
1: Moga silakan, Bu Sri.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: dan masa yang terakhir ini Pak Ustadz, saya mohon penjelasan mengenai dolim. Dolim itu bermacam-macam ya Pak Ustadz. Mungkin ada dolim yang kecil, ada dolim yang besar. Bisa mohon penjelasan Pak Ustadz. Kemudian sebelum kita itu memperingatkan pada orang lain yang berbuat zalim, apa betul Pak Ustadz kita itu mencegah zalim atas diri kita sendiri dulu? Nah, setelah kita bisa mencegah zalim atas diri kita sendiri, kemudian keluarga kita sendiri, baru orang lain. Ini betul atau salah ya Pak Ustadz? Saya mohon penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bu Sri ada di Jalan Wates ya, sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan masih kami tunggu untuk Anda pendengar yang akan bergabung di line telepon 580333. Line WA kami di 0811 2711 911. Ada yang bergabung melalui line WA, Dr. Asrofi, kita akan sapa Pak Joko di Yogyakarta. Yang saya tanyakan, di salah satu masjid waktu sholat zuhur berjamaah, imamnya tidak hadir. Diganti seorang makmum sebagai imam. Tapi waktu sholat berjamaah, Masya Allah sholatnya bukan main cepatnya. Sampai jamaah heran kita belum sujud selesai sudah berdiri. Bagaimana nih Ustadz? Baik, mungkin ini di luar tema begitu ya, tapi mohon tanggapannya Dr. Asrofi. Monggo, ada dua penanya yang sudah bergabung.
0: Makasih Bu Sri. Zalim itu memang maknanya kalau kita pahami itu bisa macam-macam. Di antaranya itu ala fil kufri. Jadi ingkar banget atau tidak iman banget. Itu contoh apa namanya makna zalim ya. Zalim itu artinya tidak beriman kepada Tuhan, tidak beriman kepada Allah, selalu kufur. Nah, itu zalim. Yang kedua tughyan, yaitu keluar dari rel ya, keluar dari ajaran agama dan melakukan kesewenang-wenangan. Ya, kemudian yang ketiga itu ketidakadilan atau diskriminasi ya, itu diantara makna zalim. Jadi tidak beriman, mungkar ya, kemudian sewenang-wenang dan terjadi ketidakadilan. Itulah sebabnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kita betul ya, bahwa beliau bersabda, innama ahlakal ladzina min qablikum idza saraka asy-syarifu tarakuhu wa idza saraka adh-dha'ifu aqamu 'alaihil hadda wa aymullahi law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata'tu yataha. Nabi bersabda bahwa sesungguhnya kehancuran negeri-negeri terdahulu, baca saja kegagalan negeri-negeri terdahulu, itu karena ketidakadilan atau karena diskriminasi. Contoh kasusnya, kalau para bangsawan, para kaum malak, para syarif ya, yang dianggap dimuliakan, para punggowo, itu melakukan kesalahan dengan mencuri, ya, atau bahasa sekarang korupsi, itu mereka biarkan, tidak dihukum, ya. Tetapi kalau orang-orang kecil mencuri, mereka tegakkan had, mereka hukum. Hingga akhirnya Rasulullah sampai bersumpah, demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad itu sampai mencuri atau korupsi, itu akan kami potong tangannya atau kami hentikan kekuasaannya. Nah, Bu Sri yang di Jalan Wates, bahwa diskriminasi atau ketidakadilan ya, di antara makna kezaliman itu akan berdampak pada kehancuran ya, dan itu sudah terbukti di masa lalu. Itulah sebabnya umat Islam dihimbau untuk terus menegakkan keadilan. Nah, Keadilan itu tentu harus menjadi etos bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat muslim. Tentu diri sendiri itu juga harus didakwai ya, kemudian keluarga, ya, masyarakat seputar, dan tentu masyarakat kita ini perlu mendakwai diri sendiri untuk menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak berbuat zalim. Nah, kemudian karena orang itu memang apa ya, tidak ada yang sempurna, maka kemudian Allah memberikan solusi ya, saling menasihatilah gitu ya. Sehingga kalau kita ingat surat Al-Asr itu ya, di antara solusi kita untuk memperoleh keberuntungan di dunia maupun di akhirat, salah satu caranya adalah dengan saling bertausiah, dengan saling menasihati dan saling mengingatkan. Ya, tentu itu yang akan menghantarkan kepada kejayaan dan kemuliaan, kemaslahatan di dunia dan akhirat. Nah, biasanya begini. Nah, orang-orang yang berbuat zalim itu jawabnya, apologetiknya, apologisnya itu, ya kamu perbaiki dirimu sendiri baru atau nasihati saya. Nah, atau saya tak berbuat baik, kamu juga berbuat baik. Nah, itu yang kemudian memang kita masih perlu terus saling menasihati, perlu saling mengingatkan supaya diri kita ini tidak lagi mungkar, tidak lagi berbuat zalim. Dan harus menjadi kesadaran kita bersama bahwa kezaliman itulah yang akan menghantarkan kepada kehancuran atau kegagalan negeri-negeri di muka bumi ini. Nah, saya kira demikian. Kemudian yang Bu Sri, itu tentang kezaliman. Tentu kita harus bisa memberikan dakwah terhadap diri sendiri, keluarga, supaya menjadi orang baik, menjadi orang yang tidak suka berbuat zalim, yang tentu kita juga kalaupun tidak bisa memberikan nasihat, tidak bisa memberikan otoritas kita, ya kita doakan mudah-mudahan yang berbuat zalim itu dikaruniai hidayah oleh Allah, kemudian menghentikan kezalimannya. Saya kira demikian. Kemudian yang terkait dengan begini, imamnya terlalu cepat, ya, bagaimanapun juga memang makmum itu dalam ibadah mengikuti imam. Tetapi imamnya juga harus tahu atau mengerti kondisi makmum. Menjadi imam tidak mestinya ya etikanya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, ya kira-kira proporsional untuk kemampuan imamnya atau makmumnya di daerah tersebut. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agus.
1: Baik, luar biasa. Kita masih ada waktu untuk Anda pendengar yang akan bergabung di 5803333 atau juga di 0811 2711911. Sudah ada bergabung kembali di kesempatan pagi hari melalui WA di 0811 2711911 dari Tumin yang ada di Sleman, menanyakan berkait dengan ada satu keluarga di mana dulu bapak ibunya ini tidak pernah merawat anaknya yang dilahirkan, dan anaknya tersebut dirawat oleh kakek dan neneknya. Jadi bapak ibunya menikah namun cerai setelah 2 tahun ditinggal, dan selama 2 tahun pastinya bapak ibunya tersebut tidak merawat apalagi bertanggung jawab, dan bapak ibunya sudah menikah mempunyai keluarganya masing-masing. Sampai saat ini anak yang dididik dan dirawat oleh eyang kakung eyang putrinya tersebut sudah mengetahui asli dari bapak ibunya, tapi dari rasanya tidak bisa untuk menjadi anak yang boleh dikatakan seperti anak kandung, memahami dan pastinya juga berbakti kepada kedua orang tua. Yang menjadi pertanyaan nih, apakah berdosa ataukah ini merupakan kezaliman ketika memang orang tua aslinya ini yang tidak bertanggung jawab ini ketika sakit anaknya cuek dan lain sebagainya. Mohon tanggapannya Dokter Asrofi.
0: Oke, terima kasih Pak Agus, bahwa ini kan hubungannya dengan hati ya, hubungannya dengan masalah psikologis. Tentu apa namanya, kelekatan, kedekatan anak itu dipengaruhi oleh sikap orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya itu kemudian menelantarkan anaknya atau dengan kesengajaan atau karena keterpaksaan yang kemudian diserahkan ke orang tuanya, tentu cucu yang dirawat oleh kakek atau neneknya dan tidak dirawat oleh bapak ibunya, bapak ibu kandungnya, tentu kelekatannya, kedekatannya secara psikologis itu akan berbeda dengan kalau dirawat oleh orang tuanya sendiri. Nah, bagaimanapun juga secara naluriah itu baik anak maupun orang tua itu ada katresnan ya, ada kelekatan hati, ada kedekatan hati. Jadi kalau kemudian biasanya yang terjadi itu, walau anak-anak itu tidak dirawat, itu masih saja hormat terhadap orang tua kandungnya. Tetapi memang kelekatannya berbeda, dan kita tidak bisa serta-merta kalau ini anak kemudian kelekatannya kok terhadap bapak ibunya berbeda ya, lebih kecil dibanding kepada kakek neneknya, ya itu adalah sebuah kewajaran, dan kita tidak bisa serta-merta ini dosa atau tidak dosa. Itu kan memang masing-masing harus introspeksi ya, yang kemudian orang tua atau bapak ibunya ini perlu memberikan contoh, misalnya minta maaf karena dulu masa kecil tidak merawat karena keterpaksaan atau karena apa. Nah, itu tentu akan nanti akan saling ya, saling koreksi, kemudian anak juga akan respect terhadap orang tuanya, sehingga yang kita lakukan bukan ini dosa atau tidak dosa, tetapi masing-masing perlu koreksi, orang tuanya berikan contoh bagaimana agar katresnan dan kelekatan bapak, ibu dan ke anaknya itu bisa terbangun sebagaimana mestinya. Demikian, terima kasih.
1: Dan dari tambahan Pak Tumin tadi, ini berkait dengan anaknya tidak diurusi dan orang tuanya ketika suruh membiayai tidak ada tanggung jawab dan kayaknya melepas begitu.
0: Ya, itu artinya kan orang tua melakukan penelantaran dalam tanda petik ya, atau pembiaran, dan ini makanya setelah anaknya gede kemudian tidak respect terhadap orang tuanya, itu kan adalah sebuah kewajaran ya, sebuah kewajaran, tidak bisa apa namanya anak ini anak durhaka enggak terhadap orang tuanya, ya tidak bisa serta-merta seperti itu. Nah, kemudian kan anak-anak sekarang ini kan bukan nabi ya, seperti yang nanti jangan-jangan kemudian nabi-nabi dulu ada yang ditelantarkan orang tuanya tapi tetap hormat gitu ya, seperti Nabi Ismail itu ditaruh di sana oleh Nabi Ibrahim tapi tetap hormat. Nah, ini kan kalau kita menggunakan contoh yang terlalu berat seperti itu ya, apa namanya, agak repot. Nah, orang tua yang mungkin sengaja atau tidak sengaja melakukan pembiaran, penelantaran terhadap anak ini perlu koreksi ya, kemudian minta maaf kepada anaknya, nak, saya minta maaf, bapak ibu minta maaf, dulu masa kecil bapak ibu tidak merawatmu dengan baik. Nah, tentu itu akan ada perasaan-perasaan yang terbangun, yang kemudian anak ini tentu akan berubah dan tentu akan lebih apa, bisa dikatakan lebih birrul walidain ya, tetap lebih berbuat baik lagi dibanding masa-masa sebelumnya. Demikian Pak Agus.
1: Baik. Ada yang bergabung kembali, Dr. Asrofi dari Pak Budi Santoso. Ini mendengarkan melalui RRI Digital dari Wonogiri, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang harus kita lakukan jika dizolimi orang? Apakah kita melawan atau diam saja? Monggo silakan Dr. Asrofi.
0: Ya, kalau kita dizolimi oleh orang sedapat mungkin ya kita bukan istilahnya melawan ya, tetapi kita ini bertahan untuk menghadapi kezaliman itu. Tentu kita harus berusaha mencegah, dan caranya bisa dengan mengingatkan mereka yang berbuat zalim itu. Nah, kalau tidak mampu ya didoakan mudah-mudahan yang zalim itu bisa dikaruniai hidayah atau petunjuk oleh Allah, kemudian tidak berbuat zalim lagi. Kalau nanti kemudian terhadap yang berbuat zalim itu kemudian dilawan dengan fisik, itu bisa terjadi pertengkaran, bisa terjadi apa namanya, dianggap kalau nanti itu kelewatan bisa dianggap main hakim sendiri. Maka sekalipun bertahan tetap atau melawan tetap harus proporsional. Seperti yang terjadi carok di Madura itu kan sebenarnya kan dia dizalimi kemudian ingin melawan ya, kemudian face to face berhadapan, yang itu yang kemudian jika kemudian merasa benar itu nanti akan dianggap main hakim sendiri. Tentu melawannya atau bertahan dari dirinya itu tentu harus secara proporsional dan memperhatikan aspek hukum yang berlaku. Jangan sampai main hakim sendiri. Terima kasih.
1: Baik, Dr. Asrofi sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan dan catatan-catatan penting yang akan disampaikan pula kepada pendengar. Moga silakan.
0: Jadi kita semuanya ini harus tetap koreksi bahwa kezaliman di sekeliling kita itu memang terus ada, dan kita itu punya apa namanya tanggung jawab moral untuk memberikan pertolongan kepada mereka-mereka yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Nah, yang dizalimi ya kita bantu semoga tidak terzalimi lagi. Sementara yang berbuat zalim itu kita cegah ya, baik dengan kekuasaan maupun pernyataan maupun dengan hati, dengan doa semoga mereka tidak berbuat zalim lagi, dan kemudian yang di muka bumi ini terjadi kemaslahatan dan kelak kita semuanya di akhirat itu bisa selamat, bisa menempati surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang tetap berbuat zalim karena apa namanya kesombongannya, karena ketakaburannya, nah itu hendaknya segera bertaubat, hendaknya segera menghentikan kesombongannya. Dan Allah memberikan contoh bahwa hamba Allah yang akan memperoleh kasih sayangnya dengan baik itu adalah mereka-mereka yang hidup di muka bumi ini dengan tawadu, yang hidup di muka bumi ini dengan menghilangkan kesombongan, ya, yang hidup di muka bumi ini dengan andap asor. Demikian Pak Agus, terima kasih.
1: Baik, luar biasa. Sangat menginspirasi Dr. Asrofi, dan selamat melaksanakan berbagai aktivitas. Salam untuk keluarga tercinta, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar review tadi, Mutiara Pagi sudah hadir di ruang dengar Anda. Mencegah kezaliman bersama Dr. K.H. Asrofi S.I.G. M.H.U.M. Ketua MUI Gunung Kidul. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sungai Progo juga sudah mati. Mau nggak mau kita buatkan sumur bor dalam untuk diambil airnya untuk Pam Cimas. Ini proposal sudah mulai naik. Harapannya sebelum akhir tahun sudah eksekusi ini dan nggak dropping lagi.
1: Bazar ini sangat, kalau menurut saya itu sangat meningkatkan penjualan saya cuma juga karena di sini sangat ramai, antusiasnya juga sangat bagus sekali.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, BPBD Sleman salurkan 10.000 liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Moyudan, serta siapkan pembangunan sumur bor sebagai solusi jangka panjang. Bazar TNI dengan 42 stand UMKM dan sembako murah disambut antusias warga. Kegiatan ini digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 TNI dan hari ulang tahun ke-76 Kodam 4 Diponegoro. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Sleman kembali melakukan dropping 10.000 liter air bersih di Moyu dan Sleman. Sedangkan untuk mitigasi jangka panjang, akan dibangun sumur bor sebagai sumber air bersih masyarakat. Berita selengkapnya disampaikan Karin Anisa.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman melakukan dropping air bersih di Padukuhan Citar Ngemplak, Kelurahan Sumber Arum, Meyudan, Sleman pada Senin siang. Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan ke 5 penampungan air untuk dimanfaatkan oleh warga. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman, Uun Mardianto, menjelaskan dropping air intens dilakukan sejak April 2026. Ada 4 kapanewon yang disasar, meliputi Kapanewon Turi, Moyudan, Tempel dan Godean dengan total 90 ritase atau lebih dari 440.000 liter air bersih sejak April hingga September 2026. Uun menjelaskan dropping air bersih di Moyudan baru dilakukan pada tahun ini lantaran kondisi kemarau panjang. Terlebih, Kali Progo juga mengering yang menjadikan sumber air bersih di sumur warga berkurang. Dropping air bersih ini merupakan solusi jangka pendek. Untuk itu, BPBD Sleman berupaya untuk melakukan mitigasi bencana kekeringan jangka panjang dengan pembuatan sumur bor.
2: Sungai Progo juga sudah mati. Mau nggak mau kita buatkan sumur bor dalam untuk diambil airnya untuk pam cimas. Ini proposal sudah mulai naik. Harapannya sebelum akhir tahun sudah eksekusi ini, sudah nggak dropping lagi. Jadi dropping itu intinya kita prinsip dropping ini solusi jangka pendek.
1: Sementara ya.
2: Sementara. Pak. Yang penting masyarakat tercukupi dulu kebutuhan airnya.
1: Salah satu warga RT 05 RW 14 Padukuhan Citar Ngemplak, Suryanti, mengaku bantuan air bersih ini hanya dimanfaatkan untuk memasak dan mandi. Urusan pakaian kotor, dia memilih menggunakan jasa laundry. Usai air bersih diambil dari tampungan menggunakan galon, air perlu didiamkan beberapa jam sebelum digunakan.
3: Paling cuma ini habis, ini nanti sore, besok pagi sudah bisa dipakai. Ah ini sayang kalau buat nyuci, ya, semisal mepet, kepepet banget. Paling ambil satu galon buat mandi kalau nggak ada air, benar-benar nggak ada air.
4: Ya, terima kasih senang, sekali, Pak. Senang.
3: Bermanfaat sekali.
1: Terbantu ya.
3: Iya, terbantu air ya.
1: Sebagai langkah optimalisasi upaya dropping air di tengah masyarakat, BPBD Sleman kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 juta melalui anggaran perubahan. Diharapkan bantuan air bersih ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah masa kemarau panjang seperti saat ini.
0: Pendengar, hingga saat ini BPBD Bantul telah menyalurkan sebanyak 3.177 juta liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Berita selengkapnya disampaikan Aji Permono.
5: Kalau yang dulu itu sampai sempat 11 juta liter. Nah, ini sekarang posisi di...
6: Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga terdampak kekeringan terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bantul. Hingga 21 September 2026, sebanyak 3,177 juta liter air bersih telah didistribusikan ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Peralatan Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Bantul, Antoni Hutagaul, mengungkapkan, bantuan itu diperuntukkan bagi 2.703 kepala keluarga atau 9.803 jiwa. Total sudah ada 16 kelurahan di 8 Kapanewon yang memperoleh bantuan tersebut. Secara rinci, Antoni menyebut, Kapanewon Pundong menjadi wilayah penerima bantuan air tertinggi. Sebanyak 1,333 juta liter air atau 266 tangki telah didistribusikan di kawasan itu. Meski sejumlah wilayah sempat diguyur hujan dengan intensitas rendah beberapa waktu lalu, hal itu menurutnya belum cukup untuk mengembalikan ketersediaan air tanah. Kondisi kekeringan bahkan diprediksi bisa berlangsung hingga Februari tahun depan.
5: Kalau hujannya itu bukan anu mas, hujan lewat itu. Karena memang secara dari BMKG memang itu Oktober, yang diperkirakan Oktober akhir itu akan musim hujan, tapi itu tidak bisa langsung memenuhi air tanah. Jadi bisa kayak dulu, udah hujan tapi masih dropping, masih ada yang anu, karena belum sampai anu mas, hujannya nggak sampai bisa memenuhi air tanah ya.
6: Selain dropping air, BPBD Bantul juga mendorong solusi jangka panjang berupa pembuatan sumur bor. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB maupun pihak swasta.
5: Kita kan ada masyarakat yang menyampaikan, kita akan sampaikan itu kan ke BNPB. Memang BNPB kemarin juga menawarkan, ada nggak daerah-daerah mana yang perlu pembuatan sumur bor. Makanya kita merangkum dari masyarakat yang masukan-masukan, kita akan sampaikan mungkin ke BNPB, mungkin juga bisa ada CSR yang memang ingin membantu. Nah itu mas, kita pokoknya selalu untuk kolaborasi dengan masyarakat. Makanya masyarakat diminta diminta untuk komunikasinya ya.
6: Lebih lanjut, BPBD Bantul masih mempertimbangkan rencana perpanjangan status siaga darurat kekeringan. Langkah antisipasi ini menyusul status tersebut yang akan berakhir pada 25 September 2026.
0: Di tengah musim kemarau panjang, krisis air bersih menjadi persoalan yang dirasakan warga. Dropping air bersih menjadi salah satu solusi cepat yang dilakukan pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. Lantas, langkah jangka panjang apa yang tepat untuk mengatasi kekeringan? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
7: Assalamualaikum, saya Zatis. Menurut saya, kemarau panjang ini sudah menjadi masalah setiap tahunnya. Seharusnya pemerintah mulai berpikir untuk membangun penampungan air hujan. Setiap rumah, sekolah, masjid, balai desa, dan fasilitas umum seperti tangki penampung. Air hujan yang ditampung dapat digunakan untuk kebutuhan non-minum. Dan setelah pengolahan yang sesuai, juga bisa untuk kebutuhan air minum. Ini sangat membantu menghadapi musim kemarau. Aparat desa juga bisa membangun beberapa titik penampungan air berukuran besar. Saat musim hujan, air disimpan, kemudian digunakan secara bertahap ketika kemarau. Warga juga bisa menghidupkan kembali daerah resapan dengan menanam pohon yang sesuai dengan kondisi setempat. Demikian pendapat saya, terima kasih.
8: Saya Pak Ahmad dari Gunung Kidul. Saya sendiri sudah mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Selama ini kami harus mengambil jauh sekali dari sumber air untuk mendapatkan air yang layak minum. Ada beberapa warga yang membeli tapi harganya mahal. Jadi dengan adanya bantuan dropping air bersih dari pemerintah, kami warga Gunung Kidul sangat berterima kasih bisa membantu warga dalam mengatasi kebutuhan air bersih. Terima kasih.
9: Halo, saya Bu Wati. Saya kebetulan seorang guru. Saya melihat memang banyak sekali ya warga masyarakat kita yang di daerah-daerah tertentu sedang mengalami kekeringan panjang sampai mereka sulit sekali mendapatkan air bersih. Termasuk salah satu murid saya juga ada juga yang mengalami hal yang sama. Jadi dengan adanya bantuan dari pemerintah yang memberikan dropping air bersih, saya sangat setuju sekali. Dari BPBD harusnya memang terus memantau lokasi-lokasi mana yang memang membutuhkan air bersih, sehingga warga tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih, terutama sekali nih untuk kebutuhan-kebutuhan penting seperti air minum, air untuk mandi, karena jika tidak segera tertanggulangi pasti akan muncul berbagai macam penyakit dan juga berdampak buruk bagi kesehatan.
0: Pendengar, dropping air bersih menjadi salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih saat musim kemarau. Bagaimana sebaiknya skema yang harus dilakukan untuk menghemat ketersediaan air bersih di musim kemarau seperti saat ini? Kita simak wawancara Prima Apsari dengan peneliti dari Pusat Studi Bencana PSBA UGM, Muhammad Irwan Nurdiansah berikut ini.
10: Mas Irfan, gambaran yang kemudian juga dirasakan di Kabupaten Gunung Kidul, bahkan dari 17 Kapanewon ini memang ada wilayah yang juga dipetakan minim terkait dengan kondisi ketersediaan air. Jadi memang wilayah Tepus dan Rongkop ini

0: Biasanya memang di DIY ini sedang mengalami hari tanpa hujan ya, atau HTH, yang sudah kalau dalam kategori BMKG itu termasuk ekstrim ya. Ekstrim itu kategorinya lebih dari 60 hari begitu. Nah, di Jogja sendiri, di DIY sendiri, itu ada satu daerah ya, salah satunya di Bantul, itu mengalami hari tanpa hujan itu termasuk paling panjang se-Indonesia. Itu sekitar 100, lebih dari 110 hari tanpa hujan, seperti itu. Nah, menyambung dari pertanyaan Mbak Prima tadi, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, itu yang pertama tentunya juga karena mengalami kekurangan debit ya, begitu, mulai dari pasokan air yang menurun, terus kemudian juga sumber-sumber air yang menurun, itu bisa diimbangi dengan pola perilaku kita, masyarakat, dengan lebih bijak dalam penggunaan air. Nah, seperti mulai dari penggunaan sehari-hari, kita lebih bijak lagi. Contoh lebih nyatanya, mungkin saya bisa memberikan contoh seperti penyiraman ke tanaman, itu bukan menggunakan air tanah lagi ya, atau air yang bersih, tapi juga bisa membuat tampung-tampungan, seperti dari air cuci piring, ataupun air bekas lainnya, yang bisa digunakan untuk keperluan yang bukan untuk kehidupan kita, seperti itu. Selanjutnya, juga perlu ini Mbak Prima, kalau kami menyoroti, ketika kekeringan ini terjadi, ini bukan hanya tentang masalah ketersediaan air, karena dalam setiap, kalau kami menyampaikannya itu, dalam setiap bencana itu bisa memunculkan potensi bencana lainnya, seperti itu. Nah, di kekeringan ini yang menarik, ini saya mengambil contoh kasus gitu ya di Gunung Kidul, karena kebetulan saya juga termasuk yang menyusun rencana kontingensi kekeringan di Gunung Kidul dan juga dokumen aksi merespon peringatan dini begitu di Gunung Kidul. Nah, yang menarik di kondisi kekeringan ini, pola perilaku masyarakat ini Mbak Prima, cenderung menampung air begitu ya, karena khawatir, seperti itu, khawatir akan nanti air tiba-tiba mati atau berkurang, seperti itu. Nah, seperti BPBD juga menyiapkan wadah-wadah begitu, dan itu juga otomatis dilakukan oleh masyarakat. Untuk menunggu bantuan, mereka biasanya menaruh tong-tong mereka, terus kemudian wadah, untuk menunggu penyaluran dropping tadi dari BPBD misalkan, seperti itu. Nah, ini bisa memicu kejadian lainnya, seperti salah satunya adalah DBD. Nah, itu juga menarik, kasusnya bisa meningkat di Gunung Kidul dan juga di NTT, Mbak Prima. Karena kalau nyamuk Aedes aegypti ini untuk zoonosis ya, yang membawa penyakit tular tadi ke manusia, nyamuk ini itu berkembangnya di air-air bersih, seperti itu. Salah satunya adalah air penampungan. Jadi yang dilakukan masyarakat selain bijak dalam penggunaan air, itu juga bisa mempraktekkan diri untuk lebih menjaga lagi. Air yang sudah ditampung itu ditutup, terus kemudian dikontrol setiap harinya apakah ada disuntik atau tidak, seperti itu. Karena menampung air bersih di kondisi seperti ini juga bisa menjadi tempat berkembang biak nyamuk, seperti itu.
1: Baik, jadi memang di garis bawah ini hygiene dan sanitasinya begitu ya, tidak hanya kemudian ada kesadaran masyarakat untuk menyiapkan tampungan air, tapi di satu sisi ini ternyata juga ada perkembangbiakan makhluk hidup lainnya yang kemudian juga perlu diantisipasi. Nah Mas Irfan, kalau tadi disampaikan artinya memang bahwa masyarakat ini sudah lebih sadar untuk melaksanakan kegiatan tampung air ketika kemudian antisipasi menjelang musim kemarau. Apakah kemudian juga perlu ada edukasi yang lebih masif begitu Mas Irfan, berkaitan dengan menampung air ini kan sebenarnya biasanya dilakukan ketika kondisi musim penghujan begitu, untuk kemudian juga difahami oleh masyarakat ini kebutuhannya meningkat ketika kondisi kemarau atau kekeringan begitu. Seperti apa yang kemudian juga perlu difahami oleh masyarakat upaya-upaya untuk menampung air ini pada masa-masa sebelum kondisi musim kemarau begitu Mas Irfan?
0: Ya, jadi yang pertama kita sudah masuki musim kemarau ekstrimnya ya Mbak Prima. Jadi kalau ini prediksi dari BMKG bisa sampai di akhir tahun atau bahkan di awal tahun 2027 begitu. Nah, selain menampung air, itu juga kalau saya menyoroti ya, saya menyorotinya tentang selain menampung air begitu Mbak Prima ya, itu bisa dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga mungkin di satu daerah lain, ini kita bicara daerah istimewa Yogyakarta ya secara utuh mungkin ya, begitu pendengar. Nah, itu saya mengingatkan kembali kepada warga jaga warga, ketika kita berada di kondisi sulit di masa COVID-19, itu kita punya falsafah gotong royong gitu ya di Indonesia. Dan itu bisa diterapkan, misal seperti data-data yang ada sekian kelurahan yang terdampak. Dan itu juga otomatis di daerah lainnya, itu mungkin masih ada debit air, atau mungkin masih ada embung yang bisa digunakan masyarakat. Nah, di situ ini bukan kembali bahwasannya pengurangan risiko bencana itu bukan hanya urusan BPBD atau bahkan urusan pemerintah saja. Itu urusan kita semuanya, seperti itu. Pengaruh setamaan penanggulangan bencana begitu.

0: Basar TNI di Balai Pamungkas Yogyakarta yang menyediakan 42 stand UMKM dan sembako murah disambut antusias oleh masyarakat. Selain memeriahkan hari ulang tahun ke-81 TNI dan hari ulang tahun ke-76 Kodam 4 Diponegoro, acara ini digelar untuk membantu perekonomian warga serta menggerakkan sektor UMKM lokal. Berita selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
1: Riuh warga memadati Bazar TNI yang digelar di halaman Balai Pamungkas Yogyakarta Selasa 22 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro. Sebanyak 42 stan UMKM dari berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta turut ambil bagian. Selain produk UMKM, warga juga memburu berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Salah satu pengunjung Sulistianingsih, warga Kota Baru, kepada RRI mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar yang digelar Korem 072 Pamungkas tersebut.
2: Ya, memuaskan sih, senang juga sih.
3: Kalau harganya kribun?
2: Lumayan.
3: Membantu kebutuhan sehari-hari?
2: Ya, lumayan.
3: Belanjaan apa nih?
2: Saya ini belanjaan bawang, kerupuk, sayur, untuk sayur matang. Telur kampung.
1: Tingginya antusiasme warga juga berdampak positif bagi pelaku UMKM yang berjualan. Perwakilan SS Smart Megatruh Muhammad Rafli Maulana mengatakan penjualan meningkat signifikan sejak bazar dibuka. Sejumlah promo juga diberikan, salah satunya promo Smackdown untuk komoditas seperti telur, beras, minyak goreng, dan gula pasir.
4: Untuk bazar ini sangat, kalau menurut saya ini sangat meningkatkan penjualan dari tempat juga, karena di sini sangat ramai, antusiasnya juga sangat bagus sekali.
3: Ada spesial yang diberikan ke konsumen, Mas, pada momen bazar ini?
4: Untuk promo untuk konsumen kita ada dari Smackdown-nya. Harga telur sama beras itu kita lebih murah dari yang lain.
1: Bazar TNI ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT TNI, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus membantu meningkatkan penjualan pelaku UMKM.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang bantu warga dari kekeringan. Dropping air salah satu solusinya, bersama redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Yulia Winarto.
5: Pendengar, mungkin kita belum pernah mendengar sebelumnya jika Sungai Mahakam menyusut. Hal itu disebabkan karena musim kemarau yang berkepanjangan yang kita alami saat ini. Kini, di wilayah hulu seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu, yang merupakan daerah aliran Sungai Mahakam, muncul gundukan pasir dan batuan dasar sungai akibat kekeringan yang parah. Kondisi kekeringan di Sungai Mahakam, yang merupakan salah satu sungai terpanjang di tanah air, menunjukkan alam tanda bahaya yang wajib diwaspadai. Hal ini karena menyangkut kebutuhan dasar manusia akan air bersih. Fenomena kekeringan yang panjang sebenarnya bukan kali pertama dialami. Menurut ilmu pengetahuan, ketidakstabilan sumber daya air disebabkan oleh tiga rantai sebab akibat yang saling berinteraksi dan memperburuk situasi. Pertama, defisit neraca air yang disebabkan oleh fenomena El Nino. Dampaknya curah hujan selama musim kemarau turun drastis, berkisar antara 20-70% dari normal. Kedua, berkurangnya kapasitas sumber air baku, sedangkan kebutuhan cenderung meningkat. Sungai-sungai mengalami penurunan debit secara drastis, bahkan di wilayah-wilayah tertentu bisa mengalami kekeringan total. Ketiga, penurunan kapasitas sumber air berimbas langsung pada penurunan kualitas air yang tersedia. Saat debit sumber air menjadi kecil, daya tampung sungai dan sumber air alami lainnya berkurang, sehingga tingkat konsentrasi polutan mengalami peningkatan. Sebab itu pendengar, jika kita tidak ingin kekeringan berdampak lebih luas, maka kita harus mulai membenahi tata kelola air serta kelestarian lingkungan hidup. Bantuan air bersih yang kini marak dilakukan hanya solusi yang bersifat sementara, yang tidak boleh mengabaikan pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air. Demikian komentar pagi ini, Saya Yulia Winarto mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPBD Sleman salurkan 10.000 liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Moyudan, serta siapkan pembangunan sumur bor sebagai solusi jangka panjang. Bazar TNI dengan 42 stand UMKM dan sembako murah disambut antusias warga. Kegiatan ini digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 TNI dan hari ulang tahun ke-76 Kodam 4 Diponegoro. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jogja istimewa.

Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran didirikan untuk menampung umat di wilayah Yogyakarta bagian selatan, karena pada masa itu di Jogja bagian selatan baru ada satu gereja Katolik di Ganjuran. Arsitek pembangunan gereja ini adalah J.T.H. van Ooyen. Gereja ini diberkati dan diresmikan pada 8 Juli 1934 oleh Romo van Kalken SJ. Pada masa Perang Kemerdekaan, Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran digunakan sebagai tempat pengungsian dan perlindungan bagi penduduk sekitar, serta sebagai tempat penghubung rahasia antara para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang bergerak di dalam dan di luar kota Yogyakarta. Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran terletak di Jalan Suryaden, Bugeran, Yogyakarta.

Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada. Terima kasih anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, musim kemarau panjang pastinya masih melanda di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan dampaknya memang terasa boleh dikatakan semakin berat bagi sebagian warga. Di beberapa pedukuhan atau desa, sumur-sumur warga ini sudah mulai mengering dan membuat mereka ini kesulitan mendapatkan air bersih, bahkan hanya untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan juga minum. Kondisi kekeringan ini tentu menjadi perhatian serius kita bersama. Tanpa pasokan air yang cukup, aktivitas harian warga ini juga akan terganggu dan resiko masalah kesehatan pun pastinya akan meningkat. Banyak warga yang akhirnya harus berjalan jauh atau mengeluarkan biaya ekstra hanya demi mendapatkan beberapa jerigen air bersih. Dan peringatan dimanapun anda berada, melihat kondisi yang kian mendesak ini, pastinya ini dari pemerintah kabupaten dan kota melakukan program dropping air bersih yang pastinya menjadi salah satu solusi cepat dan konkret untuk meringankan beban warga. Penyaluran air bersih menggunakan struktur tangki terus digencarkan ke titik-titik lokasi yang terdampak yang boleh dikatakan paling parah. Dan aksi tanggap darurat ini pastinya merupakan kolaborasi yang luar biasa dari pemerintah daerah, BPBD, relawan, serta mungkin dari berbagai komunitas masyarakat yang peduli. Kehadiran pastinya yang dinantikan oleh warga terdampak adalah air bersih yang pastinya baru mengalami yang namanya krisis kekeringan. Baik pendengar, bagi anda di kesempatan pagi hari ini yang mempunyai informasi yang akan anda sampaikan, boleh banget anda bisa menyampaikan kepada kami melalui telepon di 580333 atau juga di line WA kami di 0811271111. Dan kesempatan pagi hari ini cukup cerah di sekitaran Kota Baru Yogyakarta. Bagi anda yang akan melaksanakan berbagai aktivitas, biasanya jam-jam segini anda sudah mulai bersiap untuk menuju ke tempat aktivitas anda. Bagi anda yang mungkin sudah mempunyai putra putri yang sudah di umur sekolah, jam-jam segini juga sudah mulai mengantar putra putri anda. Hati-hati di jalan, waspada karena jam-jam segini jam-jam agak padat, sehingga anda bisa memprediksi berapa waktu yang anda butuhkan untuk menuju ke tempat tujuan anda. Jangan ngebut, pastikan cek kembali kelengkapannya, STNK, SIM, atau mungkin yang lainnya. Anda cek kembali, jangan sampai ada yang tertinggal di rumah. Dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Pendengar, untuk anda yang baru saja bergabung bersama kami, anda bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta, di mana kami akan menghadirkan beberapa informasi dan mengawali informasi di pagi hari ini kami akan sajikan di ruang dengar anda berkait dengan perakiraan cuaca atau informasi perakiraan cuaca yang akan kami hadirkan di indra dengar anda sesaat lagi.

0: Untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta di hari ini Rabu 23 September 2026 akan disampaikan Prakirawan Bambang Herwanto. Bambang, silakan laporannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, sebelum memulai aktivitas hari ini, tentu penting bagi kita untuk mengetahui kondisi cuaca yang akan terjadi pada hari ini. Berikut kami sampaikan prakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Hari ini, Rabu 23 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Dan untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, tadi sudah kami sampaikan untuk Anda informasi perakiraan cuaca di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta, dan untuk kali ini kami akan informasikan pula berkaitan dengan perakiraan cuaca yang ada di sekitaran Yogyakarta International Airport.

0: Dan sudah bersiap untuk menyampaikan informasinya dari perkirawan Bandara Yogyakarta International Airport, ada Rahma Fauzia. Rahma, laporan Anda, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Rabu 23 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini sepanjang hari diperkirakan cenderung cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan antara 7 hingga 10 km, suhu udara antara 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara antara 68 hingga 95%, dan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Demikian perkiraan cuaca area bandara untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, peninggalan bagi Anda yang pastinya akan menyimak berkait dengan informasi arus lalu lintas di sekitaran kota Yogyakarta, kami akan informasikan untuk Anda. Beberapa persimpangan akan kami informasikan untuk Anda bagaimana kondisi arus lalu lintasnya. Di Simpang Tugu sudah bersiap petugas dari Kepolisian Republik Indonesia untuk mengatur arus lalu lintas, dan kondisi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Kami akan menuju ke Simpang Borobudur Plaza, di sana juga terpantau ramai namun tetap lancar. Pendengar, untuk Anda yang akan melalui Simpang Pingit di Jalan Tentara Pelajar, pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar, hati-hati dan waspada. Simpang Jati Kencana juga terpantau ramai namun tetap lancar. Dan dari Simpang Wirabrajan kami laporkan untuk Anda, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar, dan ada petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut serta pula mengatur arus lalu lintas. Ketika Anda akan menuju ke Simpang Taman Sari, di Simpang Taman Sari terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Patangbulan terpantau lancar, pendengar. Simpang Jok Tengkulon terpantau lancar. Simpang Pasar Gading terpantau lancar. Simpang Jok Tengwetan terpantau ramai namun tetap lancar. Dan untuk Simpang Tungkak terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Mirota terpantau ramai namun tetap lancar, pendengar. Dan untuk Anda yang akan melalui Simpang Gramedia, untuk kesempatan pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Dan ketika Anda akan berpindah menuju ke simpang yang lainnya, dan pastinya di Simpang Mandala Krida terpantau lancar, tidak ada kepadatan berarti. Dan ketika Anda akan menuju ke Simpang Demangan di sisi sebelah selatan, begitu ya, terpantau landai, peringat, tidak ada kepadatan. Hati-hati, waspada, dan pastikan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Informasi ini kami kutip dari CTV.yogyakota.co.id.

0: Salah satu karya legendaris dari Rinto Harahap adalah lagu Benci Tapi Rindu. Dinyanyikan Diana Nasution, terdapat dalam album dengan judul yang sama tahun 1978. Lagu Benci Tapi Rindu menginspirasi pembuatan sebuah film dengan judul yang sama, tepatnya di tahun 1979. Film disutradarai Ratno Timur, dibintangi Yati Octavia dan Pangky Suwito.
1: Kau datang dan pergi sesegar hatimu. Oh, kejamnya di kau.
0: Di tahun 2010, penyanyi Marcelo Tahitu atau Elo, yang tak lain adalah putra dari Diana Nasution, membawakan ulang lagu Benci Tapi Rindu dalam album kompilasi bertajuk The Masterpiece of Rinto Harahap. Selain Elo, album garapan Tohpati ini didukung penyanyi lain seperti Maya Estianti, Rio Febrian, Andi Rif, Pinkan Mambo, Astrid, dan masih banyak lagi. Menampilkan 14 lagu terbaik karya Rinto Harahap dengan produser Ian Johari.

mantan anggota grup Elva Singara, Titi DJ, menyanyikan lagu Benci Tapi Rindu. Terdapat dalam album yang diluncurkan Titi DJ di tahun 2010 berjudul Titi to Diana. Berisikan 12 lagu lawas milik Diana Nasution, dipersembahkan khusus Titi DJ kepada sang idola Diana Nasution. Album ini menyabet penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk kategori Karya Produksi Kolaborasi Terbaik.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan mengupdate informasi dalam Warta Berita dan kami akan bergabung ke Pro 3 RRI.